Dari kawasan Haji Anjur Salim Painan, 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Kembali hadir di pagi hari ini, sahabat Trio Kibo menyapa sahabat Langkisau di Selamat Pagi Pasisir edisi 3 Juni 2026. Selamat pagi sahabat semuanya, selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini. Semoga harinya menyenangkan dan apa yang direncanakan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai harapan. Baik sahabat Langkisau dimanapun berada, mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, kita akan putarkan lagu-lagu spesial di pagi hari ini buat sahabat. Kita akan berbagi informasi seperti biasanya, kita juga akan berbagi tips ya untuk sahabat. Dan buat sahabat lainnya saya yang mau berbagi informasi di pagi hari ini, mau salam-salam, mau request lagu pop Indonesia atau pop barat, boleh gabung bersama kita di 08 11 66 19 120. Jangan kemana-mana sahabat, kita akan kembali tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
3: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
4: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
3: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
4: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
3: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
4: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
3: Betul.
4: Bu.
3: Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
4: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
3: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
4: Zat kekebalan?
3: Iya, namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
4: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
3: Bagus.
4: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
3: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
4: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
3: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
4: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
3: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
4: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Masih dari lantai 1 Gedung Penan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan, sahabat Langit Sari manapun berada, kita lanjutkan informasi masih di Selamat Pagi Pesisir bersama Ricky Budi pagi hari ini. Dan sahabat, kali ini informasi kita ambil dari websitenya CNN Indonesia ya, masih di lamannya cnnindonesia.com terkait gaya hidup. Sahabat, ada 7 tanda anak yang sebenarnya butuh perhatian orang tua, dan ini bukan nakal katanya. Mari kita simak artikelnya, sahabat.

Sebagai orang tua, tentu Anda pernah dibuat kesal oleh perilaku anak yang tidak bisa diatur ya. Namun jangan langsung memvonis perilaku mereka sebagai kenakalan. Siapa tahu mereka cuma butuh perhatian lebih ya. Memang tantangannya sulit untuk mengidentifikasi pola perilaku anak ya, apakah kenakalan semata atau sedang butuh atensi ya atau perhatian. Ditambah lagi anak-anak yang seringkali tidak mengatakan secara langsung bahwa mereka sedang butuh perhatian. Mereka cenderung menunjukkan melalui perilaku. Nah, tanda anak butuh perhatian orang tua bukan karena kenakalan semata. Ini merangkum dari berbagai sumber, sahabat. Berikut ini jumlah tanda anak butuh perhatian orang tua. Nah, apa sajakah itu? Yang pertama adalah mengulang-ulang pertanyaan. Nah, analis pelaku perilaku Emily Grubin mengatakan salah satu tanda anak butuh perhatiannya itu dengan menanyakan pertanyaan yang sama berulang kali. Nah, katanya sahabat, mereka tahu jawabannya, tapi mereka juga tahu bahwa jika mereka bertanya kepada Anda, Anda akan berbicara dengan mereka. Kemudian yang kedua, berteriak. Ya, saat sedang butuh perhatian, terkadang anak jadi lebih emosional dan mudah marah. Akhirnya mereka menyalurkan melalui teriakan. Nah, kata seorang terapis pernikahan dan keluarga, Jay Sarli, katanya sahabat, jika anak membutuhkan lebih banyak perhatian, mereka biasanya akan melakukan perilaku mencari perhatian yang mungkin termasuk berteriak, merengek atau menyela ya. Kemudian yang ketiga, keluhan fisik. Anak-anak juga cenderung banyak mengeluh, terutama terkait kondisi fisik. Ketika sedang butuh perhatian orang tua, keluhan tersebut beragam sahabat ya, mulai dari sakit perut, sakit kepala hingga tidak nafsu makan. Nah, kemudian yang keempat, melontarkan kata-kata tidak baik. Jangan langsung emosi ketika anak berkata hal-hal yang tidak baik, misalnya aku benci ayah atau aku benci ibu ya. Bisa jadi itu bentuk mencari perhatian. Menurut laman Parents Together, sebaiknya minimalkan reaksi Anda terhadap komentar jahat dari anak. Jika tidak, mereka akan mengulangi teknik itu untuk mendapatkan perhatian gitu.

Kemudian yang kelima, tantrum di depan umum. Nah, tantrum terutama yang dilakukan anak di ruang publik itu biasanya berhasil menarik perhatian orang tua. Untuk mencegah hal ini terjadi, sahabat berikan anak peran aktif ketika sedang jalan-jalan di luar. Misalnya, minta anak menghitung jumlah toko yang dilewati atau meminta mereka menyalakan timer saat Anda harus belanja barang penting seperti obat di apotek gitu. Kemudian yang keenam, mengarang cerita. Dan terkadang anak yang suka membuat cerita bohongan hanya mencari reaksi atau teman bicara. Namun orang tua seringkali hanya fokus pada aspek kebohongannya ketimbang benar-benar mendengarkan cerita anak. Anda bisa melakukan pendekatan proaktif, sahabat, seperti membuka album foto.

foto sambil mengenang memori indah terkait foto-foto tersebut. Kemudian luangkan waktu juga untuk bermain imajinatif dan bercerita bersama anak. Yang ketujuh, tandanya sengaja memotong pembicaraan. Nah, saat anak mulai menjela pembicaraan orang tua, terkadang ketika kita melihatnya sebagai ketidakpatuhan, namun bisa jadi ini tanda mereka hanya butuh didengarkan. Memang penting sahabatnya untuk mengajarkan anak agar tidak memotong pembicaraan, namun orang tua sebaiknya juga melakukan percakapan mendalam setelah anak tidur saja. Ya, misalnya Anda sedang dalam perjalanan bersama, pikirkan topik pembicaraan, percakapan yang menarik, dan melibatkan semua anggota keluarga ketimbang bicara dengan pasangan saja. Nah, itu sahabat, 7 tanda anak sebenarnya sedang butuh perhatian orang tua, bukan semata karena kenakalan. Nah, ketahui ciri-cirinya agar Anda sebagai orang tua bisa memberikan reaksi yang tepat ya. Baik sahabat, demikian informasi ya di Selamat Pagi Pasisnya edisi hari ini. Kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: lempar tuh apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
1: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
1: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
1: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
2: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
3: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
3: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
4: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
3: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
4: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
3: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
4: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong, Bu.
3: Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
4: Bisa aja, Ibu Ina ini. Kayak iklan deh.
3: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan, sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
4: Zat kekebalan?
3: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
4: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan pada bayi saya.
3: Bagus.
4: Jadi bayi saya kuat ya, Bu?
3: Betul. Makanya, Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari, agar ASI-nya banyak.
4: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
3: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MPASI atau makanan pendamping air susu ibu.
4: Oh, MPASI itu apa aja, Bu?
3: MPASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
4: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MPASI-nya ya, Bu.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MPASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lengkesa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: dengarkan terus 91,2 Kiso FM ya. Media, informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan, 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Langkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di pagi hari ini, sahabat. Kali ini dalam program Ekspresi Anak, edisi 3 Juni 2026. Sahabat Langkisau dimanapun berada. Di Ekspresi Anak kali ini, edisi hari ini, kita akan hadirkan anak kita dari TK Negeri Pembina Painan ya. Alhamdulillah sahabat kita sudah hadir bersama kita. Anak kita ada 8 anak yang akan menampilkan bakatnya di pagi hari ini. Nah, sebelumnya sahabat kita minta dulu sambutan dari ibu guru kita di pagi hari ini. Ada Ibu Ayumi Setian SPD. Selamat pagi Ibu Ayumi.
1: Pagi.
0: Gimana kabarnya pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah.
1: Pak Mario apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga. Udah lama kita ketemu kayaknya.
1: Iya.
0: Baik, Ibu Ayumi di pagi hari ini boleh disampaikan berapa aja anak yang akan tampil, kemudian dari kelas berapa aja?
1: Baik. Iya. Hari ini anak-anak dari TK Pembina Painan ada 8 orang yang merupakan perwakilan dari masing-masing kelas dari B1 sampai B8. Nanti mereka akan menampilkan ada yang membaca surat, ada yang nyanyi, ada yang bercerita, nanti juga ada yang membacakan nama-nama bulan begitu.
0: Begitu ya. Ini anak TK yang berarti sebentar lagi selesai.
1: Ya, mereka akan habis akan masuk SD nantinya di bulan Juli.
0: Berarti akan bertukar lagi yang baru ya?
1: Ya, boleh. Boleh promosi ya kak?
0: Boleh. Sudah buka pendaftaran atau belum?
1: Sudah dibuka bagi orang tua atau bunda-bunda, ayah bunda semua yang anaknya mau melanjutkan sekolah atau bersekolah di TK, silakan bergabung bersama kami di TK Negeri Pembina. Pendaftarannya sudah dibuka.
0: Sudah dibuka langsung ke sekolah. Mereka ya?
1: Datang langsung ke sekolah.
0: Oke, baik. Ini pendaftarannya sampai kapan, Bu Ayumi?
1: Pertengahan bulan Juni.
0: Sampai pertengahan bulan Juni ya? Oke. Baik, buat sahabat Langkisau ya, ibu-ibu yang anaknya udah umur anaknya sudah memasuki 5 tahun ya? 5 tahun boleh masuk ke TK Negeri Pembina Painan.
1: Iya, kami cuma terima 8 kelas.
0: 8 kelas ya?
1: Iya.
0: Oke, 8 kelas. Masing satu kelas itu berapa?
1: Masing satu kelas itu 20 orang.
0: 20 orang. Oke. Baik, itu sahabat Langkisau ya di TK Negeri Pembina Painan. Ya. Baik, Ibu Ayumi, kita tampilkan anak kita lagi. Baik, ya, Mbak. Baik, sahabat Langkisau di mana pun berada. Baik, kita akan tampilkan anak kita ya. Masing-masing sesi pertama ada 2 orang yang akan tampil. Ada Alkinan Saguna Arkadia. Nah ini Alkinan Saguna Arkadia, bagus kan namanya ya. Akan membacakan surat Al-Ikhlas. Kemudian Riana Azura Septiani akan membaca nama-nama bulan Masehi. Oke, ganteng dan cantik ya. Oke, baik, silakan dipakai dulu headphone-nya. Oke, siap ya. Suaranya yang keras nanti ya, biar kedengaran sama sahabat Langkisau dimanapun berada. Baik, sahabat Langkisau dimanapun berada. Nah, inilah sesi pertama. Kita langsung ke siapa dulu ya? Alkinan Saguna Arkadia. Mana dia Alkinan ya? Halo Alkinan.
2: Halo.
0: Panggilannya Kinan. Iya. Kinan tinggal di mana?
2: Di Painan.
0: Oke. Umurnya sekarang berapa?
2: 6 tahun.
0: Entar lagi masuk SD ya. Oke, siap. Kinan akan membaca surat Al-Ikhlas. Ya. Siap? Yang keras ya. Oke, baik. Bismillah. 1, 2, 3. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwal wa uhaha dan awla usama dan lam yale dan walam yula dan walam yakulahu kufuan ahadan.
0: Subhanakallahul azim. Ya, luar biasa ya. Tepuk tangan dong buat Kinan, boleh tepuk tangan semuanya. Aha, ramai sepuluh tangan di belakang sama lagi saya. Alkinan Saguna Arkadia, cita-citanya mau jadi apa?
2: Polisi.
0: Wah, luar biasa, semoga cita-citanya tercapai ya. Oke, terima kasih Alkinan. Selanjutnya, nah, ada yang cantik di sini. Siapa namanya? Ah?
2: Ana.
0: Ana. Oke, Diana Azura Septiani. Panggilannya Ana ya. Oke, Ana umurnya berapa sekarang?
2: 5.
0: 5 tahun. Nah, tinggalnya di mana?
2: Di Kota Salido.
0: Di Kota Salido. Oke, dekat rumah kita berarti ya. Di Kota Salido ya, Ana. Oke, Ana akan membaca nama-nama bulan Masehi. Oke ya, sudah hafal tentunya ya. Baik, boleh? Siap, 1, 2, 3.
2: Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember.
0: Desember, tepuk tangan dong buat Ana ya, luar biasa. Desember, oke. Sekarang baru bulan Juni ya. Oke. Luar biasa, Ana cita-citanya mau jadi apa, Ana?
2: Jadi dokter.
0: Jadi dokter, luar biasa. Semoga bisa jadi dokter yang bisa juga hafal Al-Quran nantinya ya. Oke, sehat. Baik, sahabat lagi saya dimana pun berada. Itulah Al-Kinan dan Ana. Oke, terima kasih Al-Kinan dan Ana. Silakan kembali ke tempat. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, silakan kita lanjut ke sesi kedua, sahabat yang iseng. Ya, sesi kedua ada Asyam Syaban, Asyam Syaban Andria, dan juga Al-Husain Rayan Alga. Nah, Asyam Syaban Andria akan membaca surat Al-Fil ya. Dan kemudian Al-Husain Rayan Alga nanti akan membaca rukun Islam dan juga rukun iman. Wah, keren ya ini sahabat Langisa dimanapun berada. Hari ini anak-anak kita, nah ini ganteng-ganteng dua-duanya ya. Asyam Syaban Andria, yang mana Asyam? Itu ya, oke, baik. Kita ke Asyam dulu. Asyam silakan Asyam. Oke, tunggu dulu ya. Halo Asyam, namanya, panggilannya siapa nak?
3: Asyam.
0: Asyam panggilannya, tinggal di mana Asyam?
3: Painan.
0: Painan, oke. Asyam akan membaca surat Al-Fil ya. Al-Fil. Oke, siap ya. Ya, kita bisa, bisa kita mulai ya. 1, 2, 3.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Alam
2: tarokai wa fa'alak

0: sijil faja'alahum ka'alfim ma'kul.
1: Sadaqallah, walazim, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Asyam ya. Luar biasa, surat Al-Fil ya. Surat Al-Fil menceritakan tahun gajah saat kelahiran Nabi Muhammad ya. Oke, Asyam tinggalnya di mana tadi? Di Painan ya. Umurnya berapa sekarang?
0: 6 tahun.
1: Cita-citanya mau jadi apa?
0: Polisi.
1: Wah, sama-sama si Kinan tadi ya. Cita-citanya mau jadi polisi. Semoga cita-citanya tercapai. Baik, terima kasih Asyam. Selanjutnya ada Husen. Al-Husen, Ryan Alga. Halo, panggilnya Husen?
2: Ryan.
1: Oke, baik Ryan. Halo Ryan, apa kabar Ryan? Sehat? Iya. Ryan tinggal di mana?
2: Di Salido.
1: Di Salido ya. Baik, Ryan akan membaca rukun Islam dan rukun iman ya, dua-duanya. Oke, boleh. Silakan kita mulai ya, rukun Islam dulu. Ya, silakan Ryan. 1, 2, 3.
2: Rukun iman. Ada.
1: Rukun iman ada 6. Ada 6. 1.
3: Percaya
2: kepada
3: Allah.
2: 2.
3: Percaya kepada malaikat.
1: 3.
2: Percaya
3: kepada
2: si
1: Nabi.
2: 4.
1: Percaya
2: kepada
1: kitab
2: suci Al-Quran.
1: 5.
2: Percaya kepada
1: hari
2: kiamat.
1: 6.
2: Percaya
1: kepada
2: baik dan kadar
1: buruk. Apalagi rukun Islam. Rukun Islam ada
2: 5.
1: 1.
2: Syahadat. 2. Salat. 3. Puasa. 4. Bayar zakat. 5. Naik haji naik pesawat.
1: Pesawat naik hajinya luar biasa. Tepuk tangan buat Ryan. Tepuk tangan. Oke, luar biasa Ryan ya. Ya, naik haji naik pesawat. Oke, baik. Ya, Ryan cita-citanya mau jadi apa?
2: Polisi.
1: Jadi polisi juga. Wow, luar biasa mau jadi polisi semua ya. Baik, terima kasih Ryan, terima kasih Asyam ya. Silakan kembali ke tempat ya. Nah, kita kasih kesempatan buat teman-temannya selanjutnya. Ini ada siapa namanya? Zehan ya. Zehan Al-Husen Zadafi. Wah, wow, keren sekali namanya. Kemudian ada Hibran Arasha Stefindo. Oke, masing-masing akan Zehan akan nyanyi ini ya, lagu anak-anak Nabi. Kemudian Arasyan membaca surat Al-Ma'un. Oke, baik, mana dia? Zehan ya. Halo Zehan.
4: Iya.
1: Iya Zehan, mana Zehan? Iya, apa kabarnya? Sehat ya? Zehan tinggal di mana?
4: Tinggal di Sago.
1: Di Sago. Oke, Zehan umurnya berapa sekarang?
4: 6 tahun.
1: Oke, siap. Zehan akan nyanyi ini ya. Nyanyi apa?
4: Nyanyi anak-anak Nabi.
1: Anak-anak Nabi. Oke, baik, siap ya. Yang semangat nyanyinya. Oke, 1, 2.

0: zubit din fazalika lazi adu uliatim walaya utdu ala to'amil miskin fawailul lil musallim allazina'um ansolatihin sahu allazina'um ilo'un naya nawal
1: Sadaqallahu nazim. Terima kasih ya. Tepuk tangan buat Gibran. Mana? Tepuk tangannya. Tepuk tangan semuanya. Oke, luar biasa Gibran ya. Semoga bisa jadi hafiz Al-Qur'an nantinya. Gibran, cita-citanya mau jadi apa?
0: Jadi polisi.
1: Jadi polisi juga. Oke, baik. Jadi polisi semuanya. Semoga bisa semuanya jadi polisi ya. Terima kasih Gibran dan juga Zehan. Silahkan kembali ke tempat ya. Oke, semua cita-citanya jadi polisi sahabat Al-Qur'an. Ya, luar biasa ya. Bisa, mudah-mudahan semuanya bisa jadi polisi-polisi yang berbakat, baik, kemudian jadi polisi yang soleh gitu ya. Dan selanjutnya sesi terakhir ini sahabat ya, ada yang cantik dan ganteng ya, ada Zeki Habrizi. Oke, Zeki Habrizi akan bercerita sahabat, cerita tentang gempa dan tsunami. Oke, seperti apa ceritanya nanti kita akan dengar sama-sama sahabat lagi saya. Kemudian Zalmira Farha Natifa akan nyanyi lagu Bila Ku Pandang Wajahmu. Oke, baik, kita ke Zeki dulu ya. Zeki Habrizi. Halo, halo Zeki.
2: Halo, hai.
1: Halo, hai dulu. Halo, apa kabarnya?
2: Sehat.
1: Sehat ya. Tinggal di mana Zeki?
2: Awalnya di Bukit Tinggi mama dan papaku, tapi karena papa bekerja di sini, BPBD sini, jadi
1: ikut jadi kesini.
2: Ya.
1: Oh gitu, luar biasa, bijak sekali ya Zeki. Baik, Zeki akan bercerita tentang gempa dan tsunami ya. Oke, siap, silakan dimulai.
2: Halo teman-teman, namaku Zeki. Zeki sekolah di Takap Pembina Painan. Hari ini Zeki ingin bercerita tentang kesiapsiagaan gempa bumi dan tsunami. Teman-teman, Painan berada di daerah yang berpotensi mengalami gempa bumi dan tsunami. Karena itu, kita harus belajar agar tahu apa yang harus dilakukan sebelum dan saat bencana terjadi. Sebelum terjadi gempa dan tsunami, kita harus mengenal jalur evakuasi yang dan tempat yang aman. Saat terjadi gempa bumi, kita harus tetap tenang. Jika berada dalam ruangan, lindungilah di bawah meja yang kuat sambil melindungi kepala, jauhi kaca, lemari, dan benda-benda yang bisa jatuh. Jangan berlari saat guncangan masih terjadi. Setelah gempa berhenti, keluarlah dengan tertib menuju tempat terbuka yang aman. Dengarkan arahan dari guru, orang tua, atau petugas. Jika gempa terasa kuat dan berlangsung lama, terutama jika kita berada di dekat pantai, kita harus segera menuju tempat yang lebih tinggi karena bisa saja terjadi tsunami. Jangan menunggu air laut surut atau mendengar suara ombak besar. Segera evakuasi dan ikuti jalur yang sudah ditentukan. Sekian nyanyi nih, dengar ya. Bumi bentuknya bulat, lempeng di kulit bumi. Jika lempeng bertumbuk, terjadi gempa bumi. Olahku bergoyang, aku langsung berlutut. Lindung bertahan sambil berpegangan.
1: Tepuk tangan dong buat Zeki ya, luar biasa. Ya, ini kan orang punya kerja di BPBD ya. Anak ini bisa bercerita tentang gempa dan tsunami. Baik, ini Zeki, cita-citanya mau jadi apa?
2: Astronot.
1: Astronot, luar biasa. Iya, astronot ini dari sekian banyak polisi ada satu orang astronot. Baik, terima kasih Zeki. Ya, terima kasih ya. Selanjutnya ada Zalmira Farha Natifa. Halo.
3: Hai.
1: Namanya siapa?
3: Natifa.
1: Natifa. Natifa. Oke, Natifa akan nyanyi ya. Oke.

0: Di tambang.
1: Okey, jom ya. Baik, Latifah akan nyanyi lagu Bila Ku Pandang Wajahmu. Okey, siap? 1, 2, 3.

aku menyayangimu. Terima kasih guruku atas kasih tulus untukku. Ku ucap doa buatmu guru, semoga bahagia hidupmu di taman kanak-kanak yang indah. Kau membimbing dan mendidik kami di taman kanak-kanak yang indah.

0: Oke, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Nativa. Ya, luar biasa. Nativa, cita-citanya mau jadi apa?
1: Jadi
0: apa?
1: Pramugari.
0: Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Nativa ya. Oke, terima kasih ya. Setelah Nativa, nah, kita tampil nyanyi bareng semuanya. Semuanya ke depan, ayo. Semuanya ke depan. Nih, kita nyanyi bareng ya. Ini penampilan terakhir. Ya, boleh berdiri. Nativanya juga boleh berdiri. Nah, Nativa berdiri sama teman-teman di belakang ya. Oke, kita taruh handphone-nya. Baik, sahabat Nisa dimanapun berada. Nah, sebelum pulang, ini anak-anak kita dari TK Negeri Pembina Painan akan memberikan sebuah persembahan. Ya, sebuah lagu nyanyi ya buat sahabat Nisa dimanapun berada. Dari anak-anak TK Negeri Pembina Painan. Siap semuanya?
2: Siap.
0: Baik, kita boleh hitung sama-sama.

Oke, okay, tepuk tangan semuanya. Boleh dadah-dadah sini. Dadah. Oke, okay, terima kasih semuanya ya. Oke, okay, sehat-sehat selalu. Semoga cita-citanya tercapai semuanya. Baik, sahabat Langisah dimanapun berada. Itulah tadi penampilan dari anak-anak kita dari TK Negeri Pembina Painan ya. Dan sahabat Langisah dimanapun berada, buat anak-anaknya yang mau masuk TK ya, silakan daftar. Udah bisa daftar di TK Negeri Pembina Painan sampai pertengahan Juni ini. Nah, sahabat Langisah, semoga anak-anak kita selalu menjadi anak yang pintar, cerdas, dan soleh dan soleha. Baik, sahabat Langisah dimanapun berada, kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya, sahabat Langisah ya. Sampai di sini ekspresi anak edisi hari ini. Saya Riki Bu dan kurang bertugas mohon pamit undur suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
2: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
3: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
2: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
3: Siap laksanakan.
4: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu, masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
5: Kenapa, Dok?
4: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
6: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
7: Ya, Bu, kan lebih cepat hilang nyamuknya.
8: Begini, anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
9: Apa yang mereka bicarakan?
10: Mereka akan membersihkan rumah ini!
9: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
11: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
12: Doni, tolong karungnya.
13: Siap, Komandan.
14: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
2: Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
1: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya sih juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending...

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul, betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
4: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
5: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
4: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
5: Siap laksanakan.
6: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
7: Kenapa, Dok?
6: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
8: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
9: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
10: Begini, anak-anak. Pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
11: Apa yang mereka bicarakan?
12: Mereka akan membersihkan rumah ini!
11: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
13: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
14: Doni, tolong karungnya.
15: Siap, Komandan.
5: Tidak!
15: mereka menghancurkan istanaku yang indah. Waspadalah wahai manusia, kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu, ingat itu.
16: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya, apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya sih juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
17: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
18: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
17: Dengan gotong royong, semua tertolong.
19: Onde, wow, berdarah batu ayatnya.
20: Onde, di apa hayati?
19: Iko wo berdarah batu ko cali lah wo.
20: Linda TBC ko nak. Acapelah. Oh, parisu ke puskesmas.
21: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
22: Media informasi. Percaya.

0: dari kawasan Haji Agus Salim Penang 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Lengkisau dimanapun berada. Masih bersuarakan Rio Kibo di pagi hari ini sahabat. Kali ini dalam program Gawang Pesisir edisi 3 Juni 2026. Sahabat, di Gawang Pesisir edisi hari ini kita akan berbagi informasi bersama tim penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita ibu-ibu narasumber kita di pagi menjelang siang ini sahabat. Ada Ibu Norita Wisma, bidang sekretariat di tim penggerak PKK Pesisir Selatan. Selamat siang pagi Ibu.
1: Yep, selamat pagi.
0: Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mas Bahan. Rio.
0: Iya, benar.
1: Udah Rio.
0: Ya, boleh Bu, Mas udah abang.
1: Adek.
0: Rio adek, anak juga boleh. Iya, bidang sekretariat Ibu ya.
1: Iya.
0: Juga ada bersama kita sahabat Ibu Haslinda, bidang sekretariat juga di tim penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan. Selamat pagi,
1: pagi
0: Ibu Haslinda ya.
1: Pagi Dek.
0: Sehat Bu ya?
1: Sehat
0: Alhamdulillah. Baik sahabat, hari ini karena bidang sekretariat sahabat ya, kita akan berbagi informasi dari tim penggerak PKK tentang program tim penggerak PKK dan Dasawisma di Kabupaten Pesisir Selatan gitu Bu ya.
1: Iya.
0: Nah, baik, untuk selanjutnya sahabat Lengkisau, mari kita dengarkan barangkali terkait di karena bidang sekretariat ya. Nah, apa aja yang harus ada di sekretariat PKK nih Bu? Boleh disampaikan dulu kepada sahabat Lengkisau. Silakan Ibu.
1: Iya. Terima kasih Udario. Pemirsa, ibu-ibu pengurus kader PKK di Kabupaten Pesisir Selatan, kami bersama saya Norita Wisna dan Ibu Aslinda akan menyampaikan beberapa tentang PKK. Sebagaimana kita ketahui bahwa dasar hukum dari PKK tersebut adalah Permendagri nomor 36 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Perpres nomor 99 tahun 2017 tentang gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Dan ini pun menyangkut dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 ayat 1 tentang desa dan Perpres nomor 19 tahun 2017 tadi tentang gerakan PKK. Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan dari gerakan PKK adalah bertujuan untuk pemberdayaan keluarga, untuk peningkatan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat jasmani,

0: pangan, sandang, perumahan, dan tata laksana rumah tangga, serta di poja 4 kesehatan, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan sehat. Nah, dari 10 program pokok PKK ini, kita juga harus sinkronisasi di masing-masing kegiatan tersebut. Dan untuk menuju Indonesia emas tersebut, 8 dari 10 program pokok PKK berkontribusi dalam pencapaian Indonesia emas tersebut, yaitu pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pangan, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pengembangan kehidupan berkooperasi, kelestarian lingkungan hidup, perencanaan sehat, dan gotong royong. Nah, semua ini nantinya akan kita jabarkan. Dan di Kabupaten Pesisir Selatan, kita kepengurusan diketuai oleh Ibu Dr. Hajah Lisda Hendra Joni. Itu setiap tahunnya kita sudah membuat program kerja. Program kerja menyangkut dengan ke 10 program pokok PKK ini, mencakup yang kami sampaikan tadi. Dan sudah, karena sekarang kita sudah di pertengahan tahun, jadi sudah beberapa kegiatan sudah kita laksanakan. Nah, program-program yang ke depan akan menyusul, bisa kami sampaikan bahwa beberapa mungkin tentang nanti akan kita laksanakan rapat kerja dengan OPD terkait. Terus juga dalam waktu dekat kita akan melaksanakan jambore kader berprestasi tingkat kabupaten. Nah, jambore kader berprestasi tingkat kabupaten ini nanti kita juga akan mengikuti jambore kader di tingkat provinsi. Nah, provinsi yang akan melaksanakan, dan situ tuh sudah dikasih clue untuk lomba di masing-masing Pokja ya. Jadi nanti kita tinggal menyampaikan ke kecamatan untuk mempersiapkan diri tim penggerak PKK di kecamatan untuk mengikuti kegiatan lomba jambore di tingkat kabupaten awalnya, dan akan nanti menuju ke tingkat provinsi. Mungkin itu Bang Rio untuk sementara yang dapat kami sampaikan. Baik. Pembuka.
1: Ya, baik, terima kasih Ibu ya. Kemudian saya balik Sob, kita juga minta juga sedikit penjelasan dari Ibu Waslinda ya, terkait tentang yang harus disiapkan, yang harus ada di sekretariat PKK sendiri. Kemudian untuk di kelompok-kelompok dasawisma juga apa yang dibutuhkan di sana. Silakan Ibu.
2: Ya, makasih Pak Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Mungkin menambahkan sedikit dari Bu Nori tadi, mungkin kita ada satu lagi Pak, kegiatan yang akan kita laksanakan, itunya pelatihan PKK sebanyak 50 orang yang wali negarinya sudah definitif, yang akan dilaksanakan minggu besok.
1: Itu minggu besok ya.
2: Yang kedua tadi Pak Rio nanya apa-apa aja yang harus disiapkan di kantor PKK, baik di kabupaten, kecamatan, dan negari. Yang pertama sekali itu ada kantor Pak, ada kantor PKK. Kalau tidak ada, agak satu ruangan di kantor wali ada ruang PKK namanya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya struktur organisasinya, ada ketua, staf wali, sekretaris, bendahara, dan pogja-pogja. Itu yang harus ada di tingkat kabupaten, kecamatan, dan negari. Dan ketika adanya pelang PKK, itu wajib ya Pak, tiap kantor PKK ada pelang namanya. Yang keempat adanya pandel. Yang kelima ada 10 program PKK, tadi mungkin sudah sampaikan, ada 10, itu harus ada di ruang PKK. Yang keenam ada kop surat Pak, kita sama dengan di kantor-kantor, kita PKK juga punya kop surat Pak. Yang ketujuh ada stempel. Stempel PKK. Kalau stempel PKK mungkin beda dari stempel yang di kantor Pak. Kita ada garis airnya sebanyak 38.
0: Provinsi. Berarti sebanyak provinsi. Menggambarkan berapa banyak provinsi di Indonesia.
2: Yang ke-8 itu admin PKK, mungkin udah ada. Yang ke-9 itu ada baju seragam kayak yang dipakai Bu Nori. Itu wajib ada seluruh kader PKK. Yang ke-10 ada PIN, juga udah dipakai sama Bu Nori.
0: PIN dan

0: sudah nama.
1: Nama.
2: Mantap, ya.
1: Nah, yang kedua tadi Bapak menanya itu apa dasar khidmat ya Pak?
2: Mm-hmm.
1: Dasar khidmat adalah 10 sampai 20 rumah. Itu harus ada titik menarik yang diketuai oleh satu orang yang dipilih oleh satu kelompok itu Pak. Contohnya ya Pak, kalau di negara itu ada 20 kelompok dasar khidmat, berarti ketuanya juga ada 20. Pak, dan juga ada nanti ada ketua, sekretaris dan anggota. Itu dipilih oleh satu dasar khidmat itu Pak. Dan juga di situ kita ada namanya buku Pak, 3 untuk pencatatan. Yang pertamanya ada buku catatan keluarga, yang kedua ada rekap ibu hamil, ibu menyusui, ibu nifas, yang ketiga namanya data kegiatan warga. Itu cukup sekian dulu Pak.
2: Baik, terima kasih Bu Aslinda ya.
1: Iya.
2: Nah, sahabat Lingsa dimana pun berada. Nah, itu tadi sedikit penjelasannya terkait TPPKK juga ya, bidang sekretariat ya di tingkat PKK Kabupaten Selatan.
1: Iya.
2: Nah, terkait kegiatan tadi Bu ya. Seperti yang dibilang oleh Ibu Nurita Wisma tadi, ada nantinya ada kegiatan jambore ya.
0: Jambore kader.
2: Untuk saat ini berarti nanti jambore tingkat kabupaten dulu ya.
0: Iya, tingkat kabupaten
2: udah
0: dulu.
2: Udah persiapannya udah sampai mana ini, Bu?
1: Kalau kalau jambore mungkin persiapannya Pak, kita akan melaksanakan awal Juli Pak rencananya.
2: Ya. Awal Juli.
1: Awal Juli mungkin awal.
0: Iya.
1: Dan yang tingkat provinsi udah ada jadwalnya yang Agustus 6 ya. 7 8 Pak itu.
2: Yang
1: kita dalam jambore itu ada lomba-lomba Pak. Ada bidang sekretariat, ada pokja 1 sampai dengan pokja 4. Nanti yang pemenangnya nanti Pak dibawa ke provinsi untuk jambore tingkat provinsi.
2: Iya. Oh, yang menangnya bukan digabung lagi enggak?
1: Oh, mungkin ya nanti. Juara 1 mungkin digabung ya ini.
0: Iya. Nanti pengurus itu kita campur nanti dari naga kan utusan dari kecamatan juga dari nagari. Utusan kabupaten juga ada yang dari kecamatan dan ada juga dari kabupaten. Nah, itu yang akan ikut berlomba nanti di tingkat provinsi. Nah, itu.
2: Kalau tahun kemarin yang menang di kecamatan mana?
0: Jambore di Tapan,
2: Tapan.
0: Iya.
2: Nah, tahun sekarang kayaknya persaingan makin
0: ketat. Itu. Jadi kami berharap memang di setiap lomba itu seluruh kecamatan memang aktif proaktif dalam mengikuti kegiatan, karena tidak menonton lomba tahun ini ada di tahun kemarin enggak gitu kan. Jadi lomba tahun ini di bidang sekretariat nanti dia paduan suara. Terus di pokja 1 nanti dia cerdas cermat. Nah, pokja 2 nanti tentang gelari pelangi. Nah, terus di pokja 3 tentang pengolahan limbah. Terus di pokja 4 nanti tentang ekspos penyampaian PHBS plus gitu kan. Jadi masing-masing bidang itu menguasai hal 10 program pokok PKK tersebut.
2: Baik. Nah, untuk perlombaan ini ya, apa namanya jambore PKK ini, untuk tahun kemarin ada yang tidak ikut biasanya setiap kelimatan atau diwajibkan untuk ikut serta?
0: Ikut semua.
2: Ikut semua. Kalau itu kalau tidak ikut gimana Bu? Ada sanksinya?
0: Ada, belum kita kasih sanksi ya. Tapi sebab kader pun bersemangat untuk ikut kan, dia bisa tampil, bisa menampilkan sampai di mana bakatnya. Karena nanti di salah satu kegiatan kita ada ajang untuk penyampaian bakat di setiap kecamatan. Nah, itu ada di situ yang bakatnya menari, ada yang nyanyi, ada yang paduan suara gitu kan. Jadi kita memang kegiatan jambore kader ini salah satu kegiatannya memberi reward kepada kader. Kan dia sudah bekerja selama ini itu.
2: Baik, sahabat lagi sama pemerintah. Mungkin sahabat kalau ada yang mau ditanyakan ya terkait sekretariat PKK di Kabupaten Selatan, boleh langsung gabung di 08 11 66 19 120 Atau boleh ditinggalkan pesan di kolom komentar di live Facebook kita di LPPL Lanjut FM. Jangan kemana-mana dulu sahabat, kita akan kembali tetap di 91,2 Lanjut FM.
3: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lanjut FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS, mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
4: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
3: Dengan gotong royong, semua tertolong.
5: Onde, wow, berdarah batu ayatnya.
6: Onde, di apa hayati?
5: Iko wo berdarah batu ko cali lah wo.
6: Linda TBC ko nak. Acapela. Oh, parisu ke puskesmas.
7: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke Puskesmas, berobatnya gratis.
8: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

0: 91,2 Langkis FM, sahabat, masih di Jawa Pesisir ya, bersama tim penggerak PKK Kabupaten Pesisir Selatan. Kita lanjutkan, sahabat, informasi. Baik, untuk saat ini ya, Ibu Norita Wisma dan juga Bu Aslina, kita lanjutkan sedikit lagi terkait bidang sekretariatnya. Untuk jambore, persiapan jambore ini, Bu ya, apa aja peran dari bidang sekretariat dalam kelancaran atau administrasi terkait jambore PKK yang akan dilaksanakan ini, Bu?
1: Iya.
0: Boleh, silakan.
2: Iya. Oh, baik, Pak Rio, yang harus disiapkan jambore yang pertama sekali itu kita melaksanakan rapat dulu ya, Pak. Iya, kita rapat dulu apa-apa yang akan dilombakan. Nanti kita surati ke masing-masing kecamatan, tim PKK kecamatan itu yang perlu sekali, Pak, yang pertama awal. Kalau kita sudah siap suratnya, Pak, nanti mungkin ada info-info dari pojok-pojok masing-masing, dan kita nantinya merekap dan kita menyampaikan ke kecamatan. Itu adalah tugas dari sekretariat, Pak. Mungkin ada tambahan, Bu?
1: Iya. Ada tambahan? Jadi kalau untuk lomba kita sudah mengacu ke provinsi, karena lomba apa yang akan kita laksanakan nanti akan
0: dilombakan
1: di provinsi. Jadi kita tetap mengacu ke provinsi. Kalau untuk jambore tingkat kabupaten ini, karena memerlukan kita panitia yang solid, kita juga nanti di dalam penjurian kita pakai OPD terkait. Jadi kalau dia di sekretariat tentang lomba paduan suara, jadi tim jurinya itu sudah kita cari orang yang kompeten di dalam ilmu paduan suaranya. Begitupun dengan pokja-pokja yang lain. Jadi kita juga melibatkan OPD-OPD terkait dalam penjurian gitu. Terus tempat juga, persiapan tempat kita juga maksimalkan untuk kegiatan jambore ini. Itu. Terus terlepas dari jambore, Pak Rio, kalau karena kami di sekretariat ini memang kalau dibilang dapurnya organisasi kan. Jadi kita sekretariat ini kami berharap dimulai dari kita kabupaten terus ke sekretariat kecamatan dan nagari, itu memang maksimal untuk melaksanakan kegiatan, karena sekretariat ini peran dan tugasnya sangat penting sekali ya, strategis sekali dalam pengelolaan informasi. Kami dari tim penggerak PKK kabupaten, kita kan masuk grup tim penggerak PKK provinsi di sekretariatnya. Jadi apa informasi yang ada di tingkat provinsi langsung kita sampaikan ke pengurus, ke tim penggerak PKK kecamatan. Jadi di sekretariat itu tidak terputus informasi sampai di kabupaten saja. Sudah langsung kami sampaikan ke di bawah kita gitu kan. Terus kemarin kita mengikuti kegiatan penilaian gerakan PKK tingkat provinsi. Jadi kita utusan kabupaten itu Teluk Kualo, nagari Teluk Kualo kecamatan Airpura, mengikuti penilaian gerakan PKK tingkat provinsi tanggal 25 kemarin. Terus karena kita di bidang sekretariat ditekankan tentang arsip. Jadi kalau bisa arsip ini memang tertata dengan baik gitu kan. Terus dalam pembuatan SK, dalam pembuatan SK itu juga ada rentetannya. Kenapa SK ini dibuat? Jadi ada di konsiderannya meulas kejadiannya gitu kan. Misal penggantian pengurus, ya, penyisipan pengurus. Jadi itu benar-benar harus kita pelajari sebelum kita membuat SK tersebut. Apalagi sekarang kan banyak ketua tim penggerak PKK kecamatan, tim penggerak PKK Nagari dengan adanya pelantikan dan segala macam, maka ketua pun ikut berganti kan. Nah, di situ tuh kita harus merujuk ke SK yang lama. Apa, kenapa SK ini dibuat? Nah, itu kami sampaikan ke kecamatan. Itu jadi informasi di sekretariat ini memang harus cepat. Jadi enggak, nanti kalau ada orang berkunjung ke tempat kita melihat bisa enggak kami untuk berkunjung ke tim penggerak PKK kabupaten. Nah, kita harus siap bisa. Nah, jadi kita tunjukkan di situ kan. Terus di situ juga nanti di tim penggerak PKK itu di sekretariat harus punya buku 6.
0: Buku 6
1: ya. Buku 6 PKK itu wajib. Mungkin disampaikan sama Ibu Linda nanti buku 6 PKK.
0: Iya, buku 6.
2: Silakan
0: Ibu Linda ya.
2: Baik Pak Rio. Di dalam PKK itu ada namanya buku wajib ya Pak,
0: buku
2: ada
0: wajib,
2: ya, ya. Ada 6 buah. Yang pertama itu daftar pengurus PKK, itu 1A Pak. Yang kedua daftar pengurus PKK dan kader. Berarti kalau pengurus PKK tadi Pak dari ketua langsung ke Pokja ya Pak. Tapi kalau yang tambah dengan kader itu ada ketua, sekretaris, bendahara sampai ke Pokja 4 tambah dengan kader. Contohnya ada kader Dasawisma, kader Posyandu, kader PBS, dan kader-kader lain masuk dalam buku itu. Berarti buku itu ada 1A dan 1B, berarti bukunya 1 ya Pak, tapi bukunya 2. Yang kedua buku agenda surat masuk dan surat keluar. Ada buku surat masuk dan surat keluar Pak, nanti diagendakan oleh sekretaris. Nanti aksipnya mungkin kata Bu Nuri diaksipkan satu per satu. Buku masuk sekian dan surat keluar sekian. Setiap tahunnya nanti jumlah Pak, berapa surat masuk dan berapa surat keluar. Yang ketiga itu ada buku kegiatan Pak. Apa-apa saja kegiatan harus dimasukkan dalam buku kegiatan. Contoh, kita melaksanakan melaksanakan rapat. Berarti sekarang kita buat situ Pak, rapat tanggal sekian, siapa pembicaranya ini. Nah, itulah
1: apa yang nama buku kegiatan. Harus
2: ya,
1: ada.
2: Dokumentasi. Itu ada buku kegiatan wajib ya Pak. Yang keempat itu ada buku notulen. Iya, yang buku notulen. Yang kelima, di PKK juga ada buku keuangan apa Pak.
0: Ada bukunya,
2: itu uang masuk dan uang keluar. Itu harus kita beri ke negara itu Pak, bagaimana cara pengisiannya Pak. Itu makanya Pak yang perhatian besok 56 itu yang akan disampaikan besok ke itu PKK negara Pak. Buku wajib itu yang penting buku wajib dia tahu Pak, mana-mana yang buku wajib Pak. Ibu ketuanya wajib tahu. Yang keenam itu buku inventaris. Buku inventaris itu Pak, mungkinnya ada gelas. Nah, siapa yang memberinya, tanggal berapa dia terimanya, bagaimana kondisinya, ditulis itu Pak. Ya, berarti itu tiap bulan ya Pak.
0: Setiap
2: mungkin bulan, bulan pertama kita cuma punya ada gelas, ada yang lain lah tuh. Besok mungkin bulan keduanya mungkin ada tambahnya Pak. Kalau tidak ada, tetap dimasukkan ke
0: daftar inventaris ya.
2: Iya, bulan keduanya Pak. Begitu seterusnya. Itu adalah buku wajib 6 ya Pak. Wajib ada,
0: wajib ada di
2: setiap PKK negari, kabupaten dan kecamatan Pak.
1: Sebab yang ditanya dulu tuh itu mana bukunya? Jadi harus keluarkan. Jadi nanti buku daftar kepengurusan mana sudah tercatat terus nanti dilihat struktur organisasi.
2: Harus ada struktur.
1: Harus ada itu. Mulai struktur organisasi kan. Terus di dalam buku surat masuk surat keluar ada lagi bundelnya gitu kan. Jadi memang di dalam sekretariatnya agak agak jelimet lah pekerjaannya. Sebab apa yang dikerjakan harus tercatat. Seperti ini nih kegiatan kita kan mengisi siaran radio kan. Nah, masuk ke dalam buku kegiatan nanti
2: ya.
0: Jadi buku 6 ini memudahkan untuk monitoring juga. Jadi setiap berkunjung ke sekretariat yang dilihat itu buku 6-nya.
1: Buku 6. Sebab di buku 6 ini udah tercermin semua sampai dokumentasi, daftar hadir dan segala macam itu.
0: Baik, luar biasa ya. Tertata sekali. Baik, sama lagi saudara pemerintah. Ini terakhir nih Bu ya, closing statement buat dari sekretariat nih untuk seluruh kader PKK dan Daswisma di Kabupaten Pesisir Selatan. Silakan.
1: Mungkin kami dari sekretariat PKK itu sangat berharap bahwa di sekretariat ini memang di administrasi harus rapi. Nah, itu harus rapi. Terus untuk pelaksanaan kegiatan, supaya apa, kita bisa mengakses semua kegiatan yang lain. Contoh, kalau di administrasi kita rapi, lancar, kita bisa tahu kegiatan Pokja 1 apa, Pokja 2 sampai Pokja 4, kita harus tahu. Terus di sekretariat ini, karena dia merupakan motor penggerak dalam kegiatan PKK, diharapkan sekali kita memang harus paham juga tentang teknologi. Media sosial gitu kan. Itu. Terus dokumentasi juga harus kita ada, wajib ada, karena apa kegiatannya, mana orang kalau tidak melihat buktinya mana gitu. Terus mungkin di sekretariat ini juga mitra kerja kita memang harus kita tingkatkan hubungan emosional kita, sehingga dalam kita berurusan itu lancar. Misal OPD mana, di Pokja 1 itu OPD-nya apa-apa saja, Pokja 2 sampai Pokja 4. Terus di lembaganya juga, kan kita tidak hanya OPD, kan kita juga ada pihak swasta, terus lembaga lain di luar OPD gitu kan. Jadi kita memang harus kerjasama, itu memang yang sebaik-baiknya. Jadi mungkin itu statement terakhir ya. Sehingga yang namanya di dalam bait lagu itu ada hidup jaya PKK. Nah, itu memang harus kita semangati gitu. Nah, itu mungkin itu.
0: Terima kasih. Ada tambahan dari Ibu Anwar?
2: Ada sedikit ya, Pak. Kita berharap kepada sahabat dan kisau supaya membentuk kelompok dasar suma di rumahnya masing-masing, Pak. Sebelumnya ada, Pak, 5 ya, Pak. Terus ada 5 toga di situ, Pak, tiap rumah, Pak. Ada 5 toga dan apotek hidup. Biarpun setiap rumah harus ada, Pak. Itu kita berharap ya, kepada kader PKK yang ada di negeri. Bukan satu kelompok aja, setiap rumah harus ada, Pak. Ya, itu aja, Pak. Untuk memajukan dasar usmanya di masing-masing.
0: Iya, semoga makin maju ya. Terima kasih Bu Aslinda, Bu Narita Usman. Terima kasih untuk kesempatannya berbagi informasi bersama kita di 91,2 Langkis FM di pagi menjelang siang ini. Dan sahabat Langkisa, semoga bermanfaat informasinya buat sahabat ya, dimanapun berada, terutama buat kader-kader PKK yang ada di daerah-daerah dan negari-negari ya. Untuk selalu semangat menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada di PKK di sana gitu. Baik sahabat Langkisa dimanapun berada, demikian barangkali Gaung Pasisi edisi hari ini. Dan kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Saya Rio Kibo dan kru yang bertugas mohon pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langkisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau ntar hujan. Makanya jaga kesehatan aja karena banyak penyakit nih.
1: Musim hujan sudah mulai datang. Saatnya kita berlakukan wajib militer kita, Paman Menteri.
2: Siap, Baginda. Hamba sudah siapkan semuanya, termasuk tempat latihan prajurit kita, supaya siap menyerang manusia musuh bebuyutan kita.
1: Segera laksanakan. Aku gak sabar lagi melihat manusia menderita. Aku dendam. Mereka selalu menyingkirkan istana kita selama ini.
2: Siap laksanakan.
3: Dari gejalanya, putra ibu kena demam berdarah. Tapi tenang, Bu. Masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
4: Kenapa, Dok?
3: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
5: Bu guru. Kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
6: Ya, Bu. Kan lebih cepat hilang nyamuknya.
7: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
8: Apa yang mereka bicarakan?
9: Mereka akan membersihkan rumah ini!
8: Apa? Bahaya, kalau begitu kita harus segera lapor Panglima. Ayo cepat.
10: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
11: Doni, tolong karungnya.
12: Siap, Komandan.
13: Tidak. Mereka menghancurkan istanaku yang indah.
1: Waspadalah wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja, ketika kamu lengah dan malas membersihkan lingkungan. Kami akan datang lagi. Ingat itu. Ingat itu.
0: Yang namanya kena penyakit emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya. Kayaknya sih juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain gitu loh.
14: Halo Sapa Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung bersama Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.
1: Sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 3 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pada dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Belgia menundukkan Timnas Kroasia dengan skor 2-0 pada pertandingan persahabatan internasional di Stadion NHK Rijeka malam tadi. Pada pertandingan ini, kemenangan Belgia atas Kroasia hadir berkat gol yang dicetak oleh Yuri Tielemans dan Romelu Lukaku. Setelah menghadapi Kroasia, Belgia kembali akan melakoni pertandingan persahabatan dengan menghadapi Timnas Tunisia pada Sabtu mendatang. Pertandingan menghadapi Tunisia akan menjadi laga uji coba terakhir Belgia sebelum melakoni Piala Dunia 2026 di mana mereka tergabung di Grup G bersama Timnas Mesir, Timnas Iran, dan Timnas Selandia Baru. Sementara itu kemenangan juga didapatkan oleh Timnas Maroko yang mengalahkan Timnas Madagaskar pada pertandingan persahabatan di Stadion Prince Moulay Abdellah Rabat. Pada pertandingan ini Maroko mengalahkan Madagaskar dengan skor telak 4-0. Melalui gol yang diciptakan oleh Ismail Saibari, Sofiane Rahimi, dan Ayub El Kabi. Ini menjadi kemenangan kedua beruntun bagi Maroko dalam sepekan terakhir setelah sebelumnya berhasil menghancurkan Timnas Burundi dengan skor 5-0 pada laga persahabatan.

Beralih ke Inggris, Harry Kane menata Piala Dunia 2026 dengan mengincar rekor. Ia menginginkan rekor gol milik seniornya di Timnas Inggris, Gary Lineker. Kane akan memulai kiprah bersama Timnas Inggris di Piala Dunia 2026 pada 17 Juni mendatang. The Three Lions akan langsung diuji Kroasia pada pertandingan pertamanya, disusul lawan Ghana, lalu Panama. Bagi Kane, ini berpotensi menjadi Piala Dunia terakhirnya dengan usia yang akan beralih ke 33 tahun pada akhir Juli mendatang. Kesempatan bermain di edisi berikutnya niscaya tidak akan besar. Untuk itu, penyerang Bayern Munich itu membawa asa untuk mengantarkan Inggris juara. Ia turut mengusung misi pribadi mengukir catatan-catatan personal termasuk rekor gol. Sejujurnya, Kane menginginkan rekor gol Piala Dunia milik striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Namun ia mengakui berat untuk mengejarnya, karena rekor itu di angka 16 gol, sementara koleksi Kane baru setengahnya. Kane saat ini merupakan pencetak gol terbanyak Timnas Inggris dan ia menorehkan 78 gol dari 112

0: Pendengar RRI, Timnas Haiti akan tampil di Piala Dunia 2026 dengan membawa optimisme baru dari kawasan Karibia. Mereka akan membawa tekad besar untuk menunjukkan bahwa tim dari zona CONCACAF mampu bersaing dengan kekuatan besar dunia seiring peningkatan performa dalam beberapa tahun terakhir. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Setelah 52 tahun, negara ini akhirnya kembali merasakan panggung Piala Dunia, yaitu Haiti. Setelah terakhir kali tampil di Piala Dunia tahun 1974, Haiti akhirnya kembali bermain di Piala Dunia di Amerika Serikat tahun 2026 ini. Buat banyak orang, mungkin Haiti bukanlah negara unggulan. Namun, perjalanan mereka menuju Piala Dunia kali ini menjadi inspirasi bagi negara lain. Karena pada babak kualifikasi di zona CONCACAF ini, mereka tidak bisa tampil di kandangnya sendiri. Selama kualifikasi ini, mereka menjadi musafir dan harus bermain di tempat netral karena faktor keamanan di negara mereka. Namun, hal ini bukan menjadi hambatan untuk Haiti untuk lolos ke Piala Dunia kali ini. Mereka bermain dengan agresif, dengan semangat juang yang tinggi, dan berkat hal itu mereka berhasil tampil di Piala Dunia tahun 2026. Kalau kita ngomongin pemain, mereka punya 3 striker di lini depan yang memiliki tipikal berbeda, namun kombinasi mereka akan sangat mematikan bagi lini belakang lawan-lawannya nanti. Salah satu pemain yang paling berpengaruh di lini depan adalah Duncan Snazon, yaitu striker berpengalaman sekaligus top skor sepanjang masa Timnas Haiti. Ia akan menjadi motor utama serangan di lini depan Timnas Haiti. Lalu dia akan dibantu oleh striker jangkung yang mematikan lewat bola udaranya, yaitu Franzi Pierrot. Dan ada satu lagi tambahan yang baru-baru ini memutuskan untuk membela Timnas Haiti, yaitu Wilson Isidor. Wilson Isidor sendiri merupakan striker Sunderland yang bermain di Liga Inggris. Nah, kombinasi 3 pemain lini depan yang memiliki tipikal berbeda ini akan menjadi momok menakutkan bagi lini belakang lawan-lawan nanti. Pertanyaannya adalah, mampukah 3 striker ini membawa Haiti terbang tinggi di Piala Dunia kali ini? Coba kalian tulis di kolom komentar pendapat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev sukses mengamankan tempat di babak semifinal French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev melaju ke semifinal turnamen tenis French Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar pada babak perempat final di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 3 set langsung dengan skor 7-6, 6-1, dan 6-3 dalam waktu 2 jam 17 menit. Kemenangan ini memperpanjang performa impresifnya setelah hanya kehilangan satu set sepanjang turnamen Grand Slam lapangan tanah liat tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku sempat kesulitan menemukan ritme di set pembuka, namun senang dapat mengamankan kemenangan ini.
3: Yeah, I mean, it was very different.
4: Kondisi hari ini memang sangat berbeda. Saya harus menemukan ritme permainan terlebih dahulu. Dia bermain jauh lebih baik daripada saya di awal pertandingan, karena dia lebih cepat menemukan ritmenya dibandingkan saya. Namun, setelah saya berhasil menemukan ritme itu, saya merasa cukup nyaman di lapangan dan merasa pertandingan ini berjalan baik dari sisi permainan saya.
2: Di sisi lain, Rafael Jodar menunjukkan perlawanan kuat pada set pembuka dan sempat unggul jauh atas Zverev. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu tampil percaya diri dengan forehand andalannya sebelum akhirnya kehilangan momentum pertandingan. Meski tersingkir, Jodar tetap mencatat pencapaian penting dengan menembus perempat final Roland Garros untuk pertama kalinya dan kini diproyeksikan naik ke peringkat 23 dunia. Dalam konferensi persnya seusai laga, Jodar mengaku ia mendapat banyak pelajaran berharga selama mengikuti turnamen ini.
5: Well, I mean, all these matches help me, you know, to realize that.
4: Semua pertandingan ini membantu saya menyadari bahwa jika ingin bersaing dengan para pemain terbaik dunia, Anda harus mampu menjaga level permainan tetap konsisten setiap saat. Anda tidak boleh mengalami terlalu banyak penurunan performa selama pertandingan, terutama saat bermain dalam format 5 set. Yang saya pelajari tentang diri saya adalah saya bisa bersaing dengan siapa saja, tapi masih banyak hal yang harus saya tingkatkan. Pertandingan-pertandingan

0: saya sendiri maupun dari para pemain lain.
1: Learn from me and from the other players well.
2: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi Jakub Mensik yang melaju ke empat besar usai mengalahkan João Fonseca dengan skor 6-4, 6-3, dan 7-6. Dengan sejumlah unggulan utama yang sudah tersingkir, peluang Zverev untuk menjadi juara di turnamen ini semakin terbuka lebar. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari tenis, petenis Indonesia Janis Chan mengawali perjuangannya di turnamen Birmingham Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan. Janis melaju ke putaran kedua setelah mengalahkan petenis Jepang Nao Hibino dengan skor 6-4, 3-6, dan 6-2 tadi malam. Bertanding di Edgbaston Priory Club, Birmingham, Inggris, Janis tampil solid sejak set pertama. Nao sempat bangkit untuk merebut set kedua, namun Janis mampu bermain lebih agresif untuk mengamankan kemenangan di set penentuan. Hasil ini membawa petenis kelahiran Jakarta itu melaju ke putaran kedua dan akan menghadapi pemenang laga antara Ashley Kruger melawan Himeno Sakatsume.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Volt 6-7.
0: Pecinta bulu tangkis hari pertama turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026, Indonesia meloloskan 7 wakilnya ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Selengkapnya, Nur Diansyah menyampaikan.
3: Hari pertama Indonesia Open 2026 meloloskan 7 wakil Indonesia ke babak 16 besar, termasuk Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan. Pertandingan hari pertama telah rampung terselesaikan di Istora Senayan Jakarta malam tadi. Sebagian besar wakil Indonesia yang bertanding mampu meraih kemenangan. Indonesia mengirimkan 21 wakil yang tersebar di 5 sektor, 11 diantaranya langsung berlaga di hari pertama. 7 berhasil lolos ke babak 16 besar dan 4 lainnya gugur. Putri Kusuma Wardani selesai pertandingan menghadapi wakil Chinese Taipei Sung Suo Yun dengan skor akhir 21-13, 21-14, menyampaikan bahwa dirinya senang dapat tampil terbuka sepanjang pertandingan.
4: Ya, untuk pertama ini mengucapkan bersyukur alhamdulillah tidak ada cedera apapun. Untuk keseluruhan aku cukup puas untuk bisa memenangkan laga hari ini dan bisa mengeluarkan permainan.
5: Apakah menurut kamu lawan kamu hari ini sedang ada perform sehingga kamu bisa dengan nyaman di atas lapang?
4: Enggak sih, memang Sung Soo Yun memang mainnya seperti itu dan terakhir juga ketemu dia di Indonesia Master tahun ini dan enggak banyak perubahan sih, jadi tadi memang bisa dibilang bermain dengan teknik yang aku inginkan dan sudah membaca kekurangan lawan.
3: Sementara di sektor tunggal putra, Alwi Farhan akan langsung berhadapan dengan Jonathan Christie pada babak kedua Indonesia Open 2026 di hari Kamis besok. Alwi menyebut siapapun yang menang, ia berharap mampu menjadi juara Indonesia Open.
6: Untuk pertandingan kedua, mungkin besok lusa saya akan bertemu ke Jonathan. Siapapun, saya harap siapapun yang memenangkan pertandingan dan saya harap saya pasti siapapun yang menang pertandingan semoga bisa meraih juara di Indonesia Open. Karena saya lihat penyelenggaraan turnamen, persiapan pelatih, tim pendukung semua harus patut diapresiasi oleh atletnya sendiri. Jadi apresiasi yang bisa saya lakukan adalah mencapai prestasi yang paling tinggi.
3: 10 pertandingan dari wakil Indonesia akan dimainkan pada hari kedua. Nama-nama seperti Raymond Indra, Nicholas Joakim, Fajar Alfian, Muhammad Soeibul Fikri akan bermain pada hari kedua ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan langsung, Anda dapat menyaksikannya lewat channel YouTube resmi Polytron Indonesia atau Anda juga dapat datang langsung ke Arena Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Timnas, Matthew Baker dipastikan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 untuk Piala AFF setelah menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada ajang FIFA Matchday Juni ini. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Penggawa Garuda Matthew Baker dipastikan akan bergabung dengan Timnas Indonesia usia di bawah 19 usai menyelesaikan tugasnya bersama Timnas Senior pada agenda FIFA Matchday Juni ini. Pernyataan ini disampaikan Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI Sumarji usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta Senin kemarin. Sumarji

0: masih juga kita daftarkan.
1: Sementara itu, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keputusan memanggil Becker adalah salah satu program yang ia jalankan di timnas Indonesia mengenai pengembangan dan regenerasi atlet. Bagi Hartman, memberikan kesempatan sedini mungkin bagi seorang pemain akan memperkaya pengalaman dan mengasah kemampuan yang nanti ia butuhkan di dalam sebuah tim.
2: Semakin muda kamu bisa memulai karir internasional, semakin banyak kesempatan kamu naik level ke tahap selanjutnya dalam karirmu. Dengan Matthew, kami melihat potensinya dan sangat penting untuk mengeksplorasinya. Kevin Dix menjadi mentornya pekan ini, jadi dia mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman dengan seorang pemain Bundesliga dengan pengalaman internasional. Dan bagi dia, itu akan menjadi ingatan seumur hidup setelah bergabung di pemusatan latihan kali ini.
1: Matthew Becker saat ini bergabung bersama timnas Indonesia untuk menjalani dua pertandingan pada ajang FIFA Matchday. Pada FIFA Matchday kali ini, Indonesia akan menjamu dua lawan. Partai pertama

0: Pecinta olahraga, skuad Garuda Pertiwi siap menghadapi Singapura pada pertandingan Garuda Championship Series 2026 nanti malam di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Laporan Sempi Hilhamsyah.
1: Selamat datang kepada rekan-rekan media, selamat datang di pre-match press conference Women's Garuda Championship Series 2026.
2: Skuad Timnas Putri Indonesia menegaskan kesiapannya untuk menghadapi Singapura pada ajang Women's Garuda Championship Series 2026 yang akan digelar malam ini di Stadion Sport Jabar Arca Manik, Kota Bandung. Kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat sesi jumpa pers kemarin, pelatih Timnas Putri Indonesia Satoru Mochizuki mengaku optimis pasukannya dapat bermain baik pada laga nanti. Apalagi ini menjadi kesempatan penting bagi skuad Garuda Pertiwi untuk mengukur perkembangan tim. Mochizuki juga mengungkapkan persiapan tim telah dilakukan sejak awal Mei 2026. Menurut pelatih asal Jepang tersebut, waktu yang tersedia sudah cukup untuk membangun kesiapan fisik, teknik, maupun mental para pemain sebelum turun di ajang internasional ini.
3: Persiapan tersendiri kita sudah melakukan dari awal Mei, jadi harusnya sudah cukup. Kalau ekspektasinya terhadap pertandingan adalah pastinya dengan kesempatan pertandingan internasional seperti ini memberikan pengalaman pada pemain, dan juga harapannya pemain bisa berkembang jauh lebih lagi dengan kesempatan yang ada ini.
2: Mantan pelatih Timnas Putri Jepang itu menilai pertandingan internasional memiliki peran penting dalam proses pembinaan pemain. Ia berharap pengalaman menghadapi lawan dari negara lain dapat membantu para pemain meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah jam terbang di level internasional. Meski menghadapi Singapura, Mochizuki menegaskan timnya tidak akan menganggap remeh lawan. Ia mengaku memiliki hubungan baik dengan pelatih Singapura Mihoko Ishida dan menilai tim lawan berpotensi memberikan perlawanan yang tidak mudah bagi Indonesia. Senada dengan pelatihnya, bek Timnas Putri Indonesia Remini Rumbewas pun mengatakan persiapan tim berjalan sesuai rencana setelah menjalani pemusatan latihan di Bandung sejak Mei 2026 lalu. Menurutnya, seluruh pemain terus meningkatkan kesiapan fisik, teknik, dan taktik untuk menghadapi turnamen tersebut. Remini menilai program latihan yang dijalani skuad Garuda Pertiwi memberikan hasil positif. Karena itu, para pemain optimis dapat menampilkan performa terbaik saat menghadapi Singapura dan pertandingan berikutnya.
1: Untuk persiapan kami sejauh ini, kami sudah melaksanakan tesnya di Bandung mulai bulan Mei. Untuk sejauh ini persiapan kami sudah sangat baik dan kami siap bermain untuk besok melawan Singapura.
2: Saat ditanya mengenai kekuatan Singapura, Remini mengakui tim lawan patut diwaspadai. Pengalaman pertemuan terakhir kedua tim di ajang SEA Games menjadi salah satu bahan evaluasi bagi kedua kubu. Meski demikian, Remini

Agni menegaskan timnas putri Indonesia tidak hanya berfokus pada kekuatan lawan. Ia percaya jajaran pelatih dan ofisial telah menyiapkan strategi yang tepat agar tim mampu mengantisipasi perubahan permainan dari Singapura.

0: Pendengar RRI, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut anggaran yang tersedia di kementerian yang dipimpinnya untuk mendukung kontingen Indonesia ke Asian Games 2026 saat ini mencapai 61 miliar rupiah. Erick menjelaskan bahwa upaya penambahan anggaran tersebut dilakukan secara bertahap melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai pos pengeluaran di lingkungan kementeriannya. Menurutnya, langkah itu dilakukan agar kebutuhan utama terkait persiapan dan keberangkatan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 tetap dapat terpenuhi di tengah keterbatasan fiskal.
1: Sekarang dengan 81 miliar tentu ini resiko-resiko yang kita harus kembali, saya tidak menyerah. Ya, saya akan coba maksimal dengan keterbatasan dana yang ada, tetapi faktanya hari ini keterbatasan dana ini yang memang saya sampaikan kepada para pimpinan cabur, kami dan Kemenpora tidak ada spesial pun sunat menyunat, silakan periksa anggaran kami, tapi inilah anggaran yang tersedia. Apalagi kalau kita lihat di slide berikutnya, dari target 7 emas, 3 nomor itu dihilangkan. Artinya hari ini kita hanya bisa menargetkan 4 emas. Walaupun saya sudah rapatkan di Kemenpora, saya sudah bertemu para pimpinan cabur, kita harus bisa lebih. Tidak mudah. Saya mohon dukungan, saya rasa kalau dari Komisi 10 bisa juga membicarakan, karena ini anak bangsa kita sedang berjuang.
0: Dengan kondisi anggaran yang ada, Erick memastikan pemerintah tetap berkomitmen memberikan dukungan maksimal bagi atlet nasional agar mampu bersaing dengan negara-negara kuat Asia. Ia berharap semangat efisiensi tidak mengurangi optimisme Indonesia untuk mencetak prestasi membanggakan pada Asian Games di Jepang, Oktober hingga November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam olahraga.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan siang hari ini. Baru saja telah Anda ikuti berita olahraga melalui dinamika olahraga Pro 3. Dan pendengar, di manapun Anda berada, Anda kembali bersama Pro 1 RRI Padang di kesempatan siang hari ini. Sebelum kita lanjut dengan hiburan dan informasi-informasi menarik lainnya di kesempatan siang hari ini jelang pukul 12 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan dulu laporan mengenai haji di kesempatan siang hari ini.
0: RRI Pro 1. Laporan terkini.
2: Saatnya kita ikuti liputan haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Padang. Pendengar, kepulangan jamaah haji kelompok terbang atau kloter 1 debarkasi Haji Padang dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Minangkabau BIM Kabupaten Padang Pariaman sore ini. Kedatangan para jemaah rencananya akan disambut langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah. Informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Iwan Setiawan. Silakan Iwan.
3: Baik, terima kasih rekan Yudi di studio, sudah mendengar dimanapun Anda berada. Berdasarkan info dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhat Provinsi Sumatera Barat M. Rifki, mengatakan seluruh persiapan penyambutan jemaah haji telah dimatangkan bersama seluruh unsur terkait. Persiapan itu telah melibatkan petugas debarkasi, pihak bandara hingga pelayanan di asrama haji. Ia menyebutkan kesiapan petugas dan sarana pendukung telah dipastikan agar proses pemulangan jemaah berjalan dengan lancar. Menurutnya, seluruh unsur pelayanan kini dalam posisi siaga menunggu kedatangan jemaah dari Tanah Suci.
4: Setelah kemarin kami rapat seluruh stakeholder, seluruh yang terlibat dalam pemulangan haji, dan insyaallah kami siap untuk hari ini menyambut kedatangan kloter 1. Dari segi kesiapan petugas, perlengkapan, asrama, pokoknya insyaallah dengan segala persiapan itu kita sudah standby untuk menyambut kedatangan kloter 1 debarkasi Padang. Ya tentu karena ini jemaah haji itu adalah duta-duta bangsa, termasuk duta Sumatera Barat, tentu kita terima kasih juga Pak Gubernur itu nanti kemarin berkenan melepas keberangkatan, sekarang mudah-mudahan berkenan juga untuk menyambut kedatangan duta-duta kita ini. Malahan sekarang jemaah haji itu tidak lagi duta berangkat, tapi duta peradaban gitu, sesuai dengan visi-misinya haji. Jadi ini duta peradaban.
3: Rifki menambahkan jemaah haji merupakan duta bangsa sekaligus duta Sumatera Barat yang telah menunaikan ibadah di Tanah Suci. Karena itu penyambutan kepulangan jemaah menjadi bentuk hormatan dan apresiasi dari pemerintah daerah. Bahkan menurut Rifki, makna jemaah haji saat ini tidak hanya sebatas duta daerah, tetapi juga membawa nilai-nilai peradaban sesuai dengan semangat ibadah haji. Sementara itu pendengar, terkait kepulangan jemaah, Rifki mengungkapkan kemungkinan terdapat perubahan waktu kedatangan. Berdasarkan informasi yang terima dari jemaah, penerbangan dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah dikabarkan berangkat lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Artinya, pesawat kloter pertama berangkat pada pukul 5.30 waktu setempat dan diperkirakan tiba di Bandara Internasional Minangkabau BIM pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Adapun kloter 1 debarkasi di Padang berjumlah 351 orang, termasuk petugas yang semuanya berasal dari Kota Padang. Dari asrama haji debarkasi di Padang, Perpok Tabing Padang, saya laporkan kembali ke studio.
2: Baru saja kita ikuti liputan haji RRI Padang 1447 Hijriah 2026 Masehi.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 dari Padang. Kita lanjut lagi kebersamaan kita di siang hari ini dalam rangkaian lagu pilihan dan juga informasi untuk Anda semuanya.

0: biasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus-menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas yang diakibatkan oleh penurunan nilai mata uang yang berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa. Menurunnya kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian suatu negara adalah salah satu dampak dari inflasi. Saat ini, inflasi masih menjadi permasalahan ekonomi yang dihindari setiap negara di dunia. Inflasi berpengaruh dalam menentukan harga barang di pasar secara keseluruhan.
1: Apa? Enak ya jadi kamu?
2: Pastinya, selain gak merusak lingkungan, plus hemat duit juga.
1: Bener sih, ujung-ujungnya aku dibuang ke sungai, bahkan ke laut. Walaupun bukan aku yang ingin sih.
2: Yang tambah ya.
3: Gimana? Kamu jadi mau beli tumbler gak? Hayu, cakep. Buang botol plastiknya di tempat sampah ya.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking!

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: ngatur jalan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Halo pendengar, tahukah Anda kalau tubuh kita punya banyak sekali fakta unik? Ya, fakta unik yang mungkin selama ini belum kita ketahui. Apa saja ya? Dikutip dari detik.com, ternyata bayi memiliki lebih banyak tulang. Ketika bayi lahir, ia memiliki 300 tulang dalam tubuhnya. Namun, saat bayi memasuki usia dewasa, jumlah tulangnya berkurang menjadi 206 saja. Hal ini terjadi karena tulang-tulang yang lebih kecil telah bergabung untuk membentuk satu tulang yang lebih kuat. Fakta kedua, ternyata setiap hari darah manusia melakukan perjalanan sejauh 96.540 km di dalam tubuhnya. Perjalanan yang panjang ya. Fakta ketiga, meskipun ukurannya relatif, pada tubuh manusia yang menjadi otot terkuat adalah lidah loh, bukan otot-otot besar seperti yang terlihat di tubuh para atlet. Fakta terakhir, ternyata pada pagi hari, tinggi badan manusia 1 cm lebih tinggi dibandingkan saat malam hari. Ketika siang hari tiba, lapisan tulang rawan pada sendi menjadi lebih padat sehingga tinggi badan menjadi berkurang.

0: Kilas Info. Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengajak masyarakat khususnya petani kelapa sawit untuk memanfaatkan program bantuan yang disalurkan melalui Badan.
1: Baru saja kita dengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Padang.

0: ya'lamu lahu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Ketika kita memilih jalan Allah, mungkin akan banyak pengalaman-pengalaman unik yang kita alamin sepanjang jalan. Kalau kita ngambil jalan yang lain, kayaknya lempeng, cuman nggak sampai. Lurus tuh, nggak tahu kemana tapi. Kalau jalan Allah kadang berliku. Dan banyak sekali pengalaman di jalan itu yang buat kita makin yakin sama Allah. Bikin kita makin bisa survive dari masalah yang akan datang. Bikin kita lebih tough ketika menghadapi masalah. Kenapa? Dididik oleh lika-liku perjalanan tersebut. Saya sama istri saya aja. Istri itu dulu ke Mesir, beasiswa. Saya gak lulus. Jadi pas saya ikut tes beasiswa, yang ngetesnya juga...

di refund tiketnya, jadi bisa dapat walaupun ada penalti potongan beberapa persen. Tapi lika-liku perjalanan itu bikin makin yakin, oh benar ya, kalau kita niatnya karena Allah, saya karena Allah nggak ya waktu itu? Nggak, walaupun nggak murni-murni amat lah, saya nggak mau menganggap di paling soleh ya, cuman perjalanan waktu itu, kalau mau jujur mah, kenapa ke Mesir pengen jalan-jalan sih? Bukan ke Al-Azhar, bukan sebetulnya. Cuman kalau nggak ke Al-Azhar nggak dapat visa, ya udah ke Al-Azhar deh, biar dapat visa gitu. Tapi pas udah masuk Al-Azhar, masya Allah ulama semua nih. Gelar paling rendahnya doktor. Karena LC kayak saya tuh di Mesir, kerjanya supir taksi. Itu LC. Karena tingkat pendidikan Islam di Mesir itu tinggi. Sehingga orang kalau mau jadi guru minimal doktor. S2 jaga perpustakaan. S3 baru ngajar di SD, SMP, SMA. Di kampus juga kalau S3-nya dokternya yang paling bagus nilainya mungkin. Rata-rata profesor. Pas pulang ke Indonesia, LC jadi ustad. Jadilah kayak gini. Nah, artinya, saya lika-liku perjalanan kayak gitu, terus belajar tentang masya Allah, Allah banyak kasih kejutan. Dan yang luar biasanya, saya sama teman-teman saya tuh, teman-teman yang beasiswa berangkat sendiri, pulang sendiri. Saya yang modal dengkul, berangkat sendiri, pulang bertiga. Istri dan anak. Nikah di sana juga nggak ada modal. Yang penting lamar dulu dan jangan kasih tahu kalau nggak ada duit ya. Lamar aja dulu. Oh nggak nikah sama saya. Tapi itu setelah beberapa lama menggunakan bahasa-bahasa ya gitu deh. Ayah kamu tukang listrik. Kenapa? Kok tahu gitu ya? Saya suka kesetrum kalau dekat kamu. Andre Taulani lah pokoknya. Udah beres. Lamar, nelpon ibunya, bu saya pengen lamar anak ibu. Gimana anaknya? Ya anaknya udah setuju bu, gitu. Aku langsung mewakili anaknya, padahal anaknya juga belum jawab. Oh ya udah saya terserah anaknya, udah beres semuanya baru bilang, boleh minjem duit dulu nggak buat mahar? Nah, baru dikasih tahu nggak ada duit. Alhamdulillah dipinjemin sama istri, sampai sekarang belum dibayar. Pinjemin $500. Saya pakailah $500 itu buat kerja di Arab Saudi sebagai guide pas musim haji. Dorong gitu ya. Awal-awalnya gak dapat job sama sekali, gak ada gak ada pelanggan. Jadi saya naik di atas dorongan wheelchair gitu, duduk aja depan. Ya Allah, gak adakah hamba-hambamu yang sakit hari ini gitu ya. Dari pagi sampai sore ditungguin, gak ada yang sakit. Kayaknya jamaah haji sehat walafiat. Dan itu musibah buat saya. Akhirnya sore-sore ada jamaah haji Indonesia dari Solo keluar dari masjid. Kelihatan kayak bingung gitu. Langsung saya sebut, ini kayaknya calon-calon nih. Saya datengin. Bu, kenapa? Ya dek, saya kesasar, gak tahu pulang ke arah mana. Oh ya ikut saya aja. Padahal saya juga baru di situ, gak tahu. Ibu emang dari mana? Solo. Penginapannya di mana? Di daerah apa? Gak tahu makanya. Oh gitu, ya udah ikut saya aja bu. Adik emang tahu? Insya Allah. Pede nih. Bismillah. Ya Allah, masa saya akan lapar hari ini kan? Nih kayaknya nih rezeki yang Allah datangkan. Tapi kan kita harus menghadapin challenge-nya dulu. Jalanin. Jalan sama ibu itu sambil ngobrol. Ternyata saya juga asal milih jalan sebetulnya. Gak tahu kemana. Ternyata pas lagi jalan, dek itu kayak tempat tinggal ibu tuh, benar bu coba deketin. Oh ya benar, alhamdulillah adek tahu aja jalannya dan segala macam. Mana saya tahu. Allah yang ngasih tahu. Akhirnya dia ketemu teman-temannya, sepanjang jalan kita ngobrol, dia rekomendasiin saya ke teman-temannya. Ujungnya apa? Dia besok bisa nggak ngantar kita lagi ke masjid supaya nggak kesasar? Oh siap siap siap. Dah mulai. Oh dia ini ada nenek-nenek minta didorong. Alhamdulillah lancar. Pulang-pulang bawa beberapa ribu dolar, itu modal pernikahan kita. Kalau udah azam menikah baru Allah kasih rezeki, tapi kalau masih tanggung gak dikasih. Makanya kalau pengen dapat kejutan dari Allah, mantepin dulu aja akad sama Allah. Allah, ya Allah saya pengen nikah, ya udah saya kasih rezeki. Kan bagian masing-masing kan, bagian kita menikah, bagian Allah memberi rezeki. Sehingga kalau kita datang ke calon mertua, gak usah khawatir dengan pertanyaan-pertanyaan mainstream standar gitu. Kerja di mana? Lagi cari kerjaan, Pak.

pede gitu. Terus gimana kamu ngasih makan anak saya? Siapa yang ngasih makan? Allah. Masa dia mau bilang enggak mungkin kan ya? Kalau perlu koleksi beberapa hadis judulnya hadis-hadis melamar. Tuh ada beberapa hadis, salah satu yang terkenal, kalau datang kepadamu anak-anak muda yang baik akhlaknya, maka jangan ditolak. Ngomong aja Pak, saya pernah tuh ya baca hadis, katanya sih sahih gitu. Ini kayak gini nih hadisnya, benar gak ya Pak? Oh benar nih hadisnya emang sahih. Ini maksudnya gini nih Pak, jangan ditolak. Itu gimana maksudnya Pak? Itu tips, insya Allah gak bakalan ditolak teman-teman. Tuh kayaknya 90% kemungkinan diterima, cuman 2 tahun lagi. Saya terima deh, cuma jangan sekarang, nanti aja. Setelah kamu dapat kerjaan anggar ya, tetap aja. Oke, jadi gimana kita nge-recovery emosional kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat, kalau tidak salah, Al-Ma'arij, innal insan khuliqa halua, idza massahu syarr jazua, wa idza massahu khair manua. Manusia itu labil. Idza massahu syarr jazua, wa idza massahu khair manua. Emang kayak gitu, manusia itulah labil. Terus recovery kelabilannya tuh kayak gimana? Ternyata recovery itu akan cepat dan bertahan kalau kita belajar yakin dan berpegang teguh kepada Allah. Cepat recovery-nya teman-teman. Para sahabat Nabi itu, dimanapun mereka soleh, mereka tetap manusia, kadang emosional juga, tapi recovery-nya cepat. Contoh, Abu Bakar pernah sakit hati sama keluarganya, ada saudaranya yang memfitnah Aisyah. Dia nuduh Aisyah itu selingkuh. Sakit hati kan Abu Bakar? Akhirnya karena Abu Bakar sakit hati, Abu Bakar pun bersumpah. Abu Bakar posting juga, kata Abu Bakar, demi Allah, saya gak bakalan ngasih lagi pertolongan dan bantuan kepada orang itu selama-lamanya. Kenapa? Udah terlanjur sakit hati sama dia. Bersumpah Abu Bakar, gak akan nolongin dia lagi. Ternyata Allah komen di postingan itu. Apa komennya Allah? Janganlah seseorang yang diberikan kelebihan harta di antara kalian, surat An-Nur, bersumpah untuk tidak membantu saudaranya. Maafkanlah, berlapang dadalah. Tidak sukakah kalau kamu Allah mengampuni dosa-dosamu? Ala tuhibbuna ayyaghfirullahu lakum? Akhirnya ketika Abu Bakar baca komen ini, astagfirullahaladzim, langsung Abu Bakar delete postingannya. Posting baru, mulai sekarang saya akan bantu dia 2 kali lipat. Allah langsung first like. Ya. Itu yang terjadi di dalam surat An-Nur. Kenapa Abu Bakar sedih? Karena beliau manusia. Kenapa Abu Bakar sakit hati? Karena beliau manusia. Sesoleh apapun tetap aja dia manusia. Cuma recovery-nya cepat. Kenapa? Karena berakadnya dengan Allah, bukan dengan makhluk. Kalau kita berakad dengan makhluk, susah recovery-nya. Tergantung orang itu. Kalau kita berakad dengan Allah, cepat recovery-nya. Karena Allah rahimun, rahmanun, karimun, jawadun. Allah itu maha baik. Misalnya kita marah sama orang lain, terus kita maafin dia, apa akad dengan Allah? Nanti Allah maafin saya. Makin besar dosa orang yang kita maafin, makin besar dosa kita yang dimaafin sama Allah. Dosa apa yang paling besar yang dilakukan seseorang kepada kita? Tadi ditikung. Ustaz, gak mudah Ustaz maafin yang kayak gitu-gitu. Ustaz, saya tuh udah berusaha ya selama 5 tahun. Di tahun kelima ternyata gagal gara-gara dia. Padahal dia datangnya cuma beberapa bulan terakhir. Kenapa bisa nikung? Dia teman curhat kita. Kita curhat ke dia, ternyata dia dapat info dari kita, dia jalan duluan. Kan sakit banget tuh. Makin sakit, makin berat, makin besar dosa yang kita maafin dari orang lain, berarti makin besar dosa kita yang dimaafin sama Allah. Minimal 10 kali lipat. Itu akadnya, sehingga jadi ada motivasi untuk memaafkan orang. Ya udah deh, saya maafin, biar Allah maafin saya. Emangnya kita gak punya dosa? Kalau kita mau ngitung dosa kita, gak usah jauh-jauh, dosa sholat aja kita udah banyak tuh. Kita udah ninggalin sholat sejak kita balik usia 12 tahun.
Kan kita dulu sering ngerasa 12 tahun itu masih anak kecil ya, sehingga sholat suka belang-belentong gitu, nggak rapi, kadang sholat kadang nggak. Yang rajin cuma sholat maghrib doang ya, isya subuh udah kelewat. Terus pas sudah ABG dikit, usia 17 tahun masih sholat, cuma sering menjamak subuh dijamak dengan duha misalnya. Sholat juga subuh tapi jamak, dan itu istiqomah banget loh. Jadi dari bab sholat aja kita udah bermasalah, udah banyak dosa nih. Gimana mau amal-amal yang lain? Berarti caranya gimana? Maafinlah kesalahan orang yang lain supaya Allah maafin kesalahan kita. Akadnya sama Allah, recovery-nya gampang. Saya pernah pas di Bandung, mobil ditabrak dari belakang, serempet. Akhirnya penyok dan agak rusak. Terus orangnya marah duluan, mungkin cara dia marah duluan biar ketahuan bahwa kita yang salah. Dia turun langsung marah-marah, saya bilang tenang aja, jangan marah-marah, kita selesaikan baik-baik. Akhirnya dia agak down dikit, agak nyaman dikit, ngobrol, tapi tetap aja keras, gak mau. Dan pas di ini dia nunjukin kartu bahwa dia anggota. Nah, karena dia anggota gak mau ribut, ya udahlah, saya ganti rugi 2 juta. Pas sudah ganti rugi 2 juta dia pergi, saya berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairan minha. Ya Allah, saya dapat musibah nih. Beri dong ganti yang lebih baik darinya. Tinggal minta aja sama Allah kan. Akhirnya yang tadi kita udah kayak ngerasa sedih banget gara-gara kita udah mobilnya rusak, harus bayar ganti rugi orang lain yang salah lagi tuh, karena dia mungkin pakai kekuasaannya, daripada nanti ramai dan makin besar, habisnya udahlah 2 juta. Tapi minta ke Allah gantinya 20 juta. Lebih baik dari yang kita berikan. Gak lama seminggu kemudian benar-benar Allah ganti 20 juta cash. Bukan sedekah, jangan selalu menerjemahkan keajaiban itu dalam bahasa sedekah. Bisa juga dapat usaha apa, jualan apa yang keuntungannya banyak. Kayak saya dulu di Mesir jualan bakso. Kalau ada acara-acara kayak gini nih, ini saya ngeliat teman-teman di Jepang kayak nostalgia lagi kondisi dulu di Mesir ya. Lagi ada acara mahasiswa Indonesia di sana, namanya PPMI gitu. Saya jualan bakso, tapi saya nggak bisa bikin bakso, teman yang jualan. Terus kita bilang, saya bilang, ya udah kita bagi hasil aja ya, bagi dua, kamu 30%, saya 70 gitu. Dia mau, alhamdulillah dia bikinin, terus saya ini jual. Terutama buat acara mahasiswa Malaysia. Kenapa? Karena menurut saya orang Malaysia gak bisa ngebedain bakso yang enak sama yang enggak. Soalnya di Malaysia gak terlalu banyak kan. Kalau di Indonesia kan banyak tuh bakso. Akhirnya jual ke Malaysia. Gak terlalu enak juga mereka. Wah, oh, enak pace, tak apa-apa gitu ya. Udah jualan. Kalau orangnya enakan, enakan. Orangnya nyaman gitu, saya kasih baksonya banyak. Kalau orangnya mukanya agak-agak kurang nyaman, kasih aja dua lah. Gak usah banyak-banyak datang. Pacik, mau bakso? Oh ya, kasih 10. Datang lagi, diam-diam mau apa? Bakso, kasih 2. Pas, kok beda? Beda banget. Wajahnya beda. Kalau yang datang mace-mace, 15 lah gitu ya. 15 mace, 15 mah. Untung gak? Untung tetap, alhamdulillah. Jadi, kenapa? Karena kita berakadnya, kalau hilang sesuatu, Allah yang ganti. Saya pernah mau acara sholat tahajud malam-malam. Acaranya jam 2 malam, saya baru bangun jam 2. Telat kan, akhirnya panik. Nyamber HP, jatuh. Pecah layar depannya, udah gak bisa kepake. Itu HP sekitar harga 2 juta lah. Jatuh, langsung, ya Allah beri saya ganti yang lebih baik. Dan ini juga jatuh bukan apa-apa ya, karena pengen tahajud. Pakai diomongin lagi. Terus berangkat nih. Pulang-pulang jam 10 pagi Allah ganti dengan waktu itu baru keluar tuh Note 5 harganya 10 juta. Diganti cash. Kadang Allah gak gantinya dalam bentuk fisik, dalam bentuk nominal, dalam bentuk sesuatu yang materi. Tapi diganti dengan yang lain, kebahagiaan. Mungkin kita kehilangan sesuatu, hilang motor tapi dapat jodoh, mau mana? Pilih yang mana? Jadian nih gara-gara nikmat hilangnya motor. Pas ketahuan kita gak punya motor, putus lagi. Belajar berakad sama Allah teman-teman. Itu rahasia kalau kita pengen. Karena Allah itu gak pernah, pertama ingkar janji itu gak pernah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Gak pernah ingkar janji. Kedua, Allah itu gak pernah misalnya, maaf ya, lagi sibuk, gak ada tuh.
kita WA Allah terus gak dirit, itu gak ada ceritanya. Contreng dua sih, cuman gak biru-biru, gak dirit lama gitu. Allah ngapain sih online berkali tapi yang saya emang gak dirit misalnya. Itu manusia banget, Allah gak kayak gitu. Kita baru nulis, ngirim, Allah langsung typing. Bukan cuma dirit, langsung bales. Gak mungkin Allah tuh ngebiarin kita minta terus gak dibayar, gak dibales lama, gak mungkin. Dan gak mungkin juga Allah misalnya habis pulsa, habis kuota, itu gak ada. Ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi kayaknya paling nyaman berakad itu sama Allah. Cuman kita harus ngerti cara Allah bermuamalah dengan kita. Tidak selalu materi, karena buat Allah materi itu gak berharga banget. Kalau seandainya berharga, pasti Allah ngasih semua kita kekayaan. Tapi ternyata orang soleh gak semuanya kaya. Tapi orang soleh itu rata-rata, bukan rata-rata, semuanya bahagia. Makanya tadi subuh saya cerita ada teman misalnya baru hijrah, dia bilang gini, Ustaz, kenapa ya sejak hijrah hidup saya agak-agak kayak rezekinya jadi seret gitu, jadi susah. Gimana ceritanya? Iya, saya udah dulu mah lancar, sekarang malah jadi susah. Saya bilang, enggak, karena buktinya kamu hijrah juga karena kebanyakan hutang kan. Berarti selama ini sebelum hijrah enggak lancar rezekinya, yang lancar hutangnya. Setelah hijrah Allah permudah untuk membayar hutang itu. Bukan rezekinya seret, tapi rezekinya dibagi. Sebagian dipakai, sebagian untuk bayar hutang. Allah udah kasih solusi. Gak mungkin lah Allah ngecewain kita yang berhijrah karena Allah. Itu gak mungkin. Jangankan Allah nih, Nabi Muhammad aja gak pernah membiarkan ada yang datang ke beliau ditolak dalam keadaan gak dikasih apa-apa, itu gak ada. Semua yang datang ke Nabi meminta sesuatu, pasti pulangnya membawa sesuatu. Apa aja. Pernah Nabi lagi jalan pakai baju baru gitu. Baru dikasih sama Raja Khurasan. Kasih baju. Bajunya warna merah. Bukan gamis ya, baju biasa. Warna merah, dipakai sama Nabi. Terus dilihat sama orang miskin, sahabat. Ngomongnya, Muhammad, itu baju bagus juga ya? Gitu. Nabi pas diomongin kayak gitu, Nabi nanya, kenapa mau? Gitu. Mau. Dibuka sama Nabi, Nabi pulang gak pakai. Dan Nabi juga kalau pulang gak pakai baju masih keren ya, six pack gitu. Kita gak pakai baju zero pack kan agak-agak gimana gitu kan ya. Kan perut Nabi itu six pack kata sahabat, seperti batu yang tersusun kan. Itu karena mungkin beliau bukan nge-gym sih, sering naik kuda. Itu kan kayak apa ya, orang bisa seluruh tubuhnya tuh gerak, akhirnya bagus badan Rasulullah. Nabi gak pernah mau ngecewain orangnya. Terus Nabi jalan pakai shawl. Shawlnya shawl baru gitu. Untungnya gak pakai kupluk baru ya. Pakai shawl doang gitu. Datang orang badui ditarik shawlnya. Dilepas sama Nabi dikasih. Ada yang datang ke Nabi, ke Aisyah misalnya. Aisyah tuh cuma punya 3 butir korma. Dari pagi belum makan. Untuk sahur aja gak dimakan karena pengen dipakai untuk buka puasa. Puasa hari itu. Datang satu orang ibu dengan 2 anaknya. Karena lapar bilang, Aisyah saya belum makan dari pagi. Aisyah langsung ngambil ngasih. Jadi gak makan sahur, gak berbuka puasa. Kenapa? Karena sifat Nabi itu tidak ada yang datang kepada beliau pulang dalam keadaan tangan kosong. Itu gak ada. Nabi aja kayak gitu, apalagi Tuhannya Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang datang kepada Allah pulang dalam keadaan kecewa, itu gak ada. Kalau dia kecewa, berarti dia gak ngerti cara berakad sama Allah. Dia salah faham dengan cara-cara Allah. Kalau dia ngerti Allah, gak bakalan kecewa. Dia tahu banget Allah maha baik. Allah yang selama ini nolongin saya. Allah yang menyelamatkan saya. Alam yajidaka yatiman fa'awa. Wawajadaka dolan fahada. Wawajadaka a'ilan fa'agna. Dan Allah itu tergantung prasangka hambanya kepada Allah. Kalau kita berprasangka baik, Allah akan ngasih apa yang kita persangkakan. 10 kali lipat lebih baik. Kalau kita berprasangka buruk, maka Allah seperti yang kita prasangkakan. Jadi tergantung kita nih, mau gimana? Mau dapat nikmat? Ya udah, Allah maha pemberi nikmat. Mau dapat jodoh? Allah maha menciptakan segala sesuatu berpasangan. Gak mungkin saya dibiarkan sendiri. Masa kita kalah sama Julaibib? Budak yang bahkan tidak bernilai di mata orang-orang Quraisy, dia nikahnya sama seorang putri raja. Ini kayak dongeng gitu kan? Kenapa? Karena Julaibib gak pernah berputus asa kepada Allah. Gak pernah suuzon sama Allah. Datengin, ditolak. Datang lagi, ditolak. Kadang kita kayak gitu banget hidup. Datang, udah 3 kali ditolak. Akhirnya putus asa. Udah pakai selebaran. Taruh di pintu-pintu rumah.
mau gak nikah sama saya? Siapa yang mau, tolong hubungin nomor telepon ini. Kalau gak mau, jangan dibalas, udah. Ternyata dari 100 selebaran gak ada yang nyangkut. Karena kita naruhnya di rumah kontrakan yang belum ditempatin. Wah. Ini maksudnya husnuzon sama Allah. Jangan suuzon. Begitu kita husnuzon sama Allah, baru berbaik sangka. Kadang-kadang kita baru membatin, Allah udah kabulkan. Di Bandung tuh banyak tuh kejadian kayak gitu. Hal-hal yang menurut saya dulunya terjadi di zaman para ulama, sekarang terjadi di zaman kita. Kok bisa ya? Mirip dengan kisah Imam Ahmad bin Hanbal yang datang ke Basroh gara-gara ada yang beristighfar kan di Basroh. Itu terjadi loh di Bandung dengan saya. Suatu hari saya datang ke masjid markasnya Pemuda Hijrah, Masjid Al-Latif di Bandung. Ada rapat gitu, kita sering rapat. Terus karena macet, saya gak mau naik kendaraan sendiri, pesan ojek online, berangkat dari pagi sampai sore. Di masjid itu saya sholat zuhur dan asar ngimamin, karena lagi ada saya di situ, ya udah sekalian ngimamin. Pas sudah selesai asar, udah beres semua rapat, saya order lagi, ada yang ngambil ojek online, jalan. Di tengah jalan orangnya ngobrol, "Mas, suka sholat di masjid itu juga?" Saya bilang, "Ya, sesekali." Saya bilang, "Iya ya, masjid itu ramai sekarang, anak-anak mudanya luar biasa itu masjid. Saya juga suka sholat di situ," kata dia. "Itu ada tuh imam muda, siapa namanya di situ teh? Muzammil." "Iya ya, Muzammil tuh suaranya bagus ya." "Ya, alhamdulillah." "Mas suka sholat, ikut talim juga di situ?" "Kadang-kadang," saya bilang. "Oh iya iya ya, hebat, itu talimnya ramai banget tuh. Ada juga tuh ustadz siapa gitu yang suaranya kayak cewek," kata dia. Saya mulai nih, oh nyari masalah nih. Tapi saya senang dengar boosternya YouTube segala macam, gurunya Muzammil, siapa ya namanya? Siapa? Hanan? "Iya Hanan, Hanan," gitu, itu luar biasa. "Mas suka dengar ceramahnya juga?" "Suka." Dan saya gak bohong kan, karena emang saya kadang-kadang dengerin booster, one minute booster itu juga kayak dapat hidayah. Dapat hidayah dari diri sendiri. Saya dengar, "Masya Allah nih Ustaz, enak juga ya ceramahnya." Saya kayak dapat hidayah dari ceramah diri sendiri. Kayak misalnya ceramah tentang diri, nge-reject Allah. Allah manggil, reject. Sehari 5 kali kita nge-reject Allah, tapi Allah gak pundung. Kita baru mungkin ngerasa kayak belum dikabulkan doa aja, udah pundung fisabilillah. Kan banyak yang pundung fisabilillah. Pundung di jalan Allah kan banyak tuh. Allah gak pernah pundung, itu bikin saya, iya ya Allah, sering kita reject tapi gak pundung. Datang lagi besok, datang lagi lusa, datang lagi. Bertahun-tahun Allah manggil kita, seringnya kita reject. Rejectnya itu kasar lagi tuh. "Kok udah azan aja sih, kan kasar banget ya rejectnya." Nah itu saya pikir, oh Masya Allah nih ceramahnya luar biasa, dapat hidayah. Saya juga senang dengar ceramahnya, saya bilang, "Iya, iya, iya. Mas di situ jadi jamaah atau orang PKM juga?" "Ya ngurus masjid juga sedikit-sedikit." Dia mulai curiga gitu, ngelihat ke belakang dikit-dikit. "Mas tadi yang imam sholat zuhur ya?" "Ya," saya bilang. "Asar juga?" "Ya." "Mas ini namanya siapa?" gitu. Saya bilang, "Hanan." "Hanan yang mana nih?" Mulai oleng dia tuh. Hanan Ataki langsung wah gitu. Berhenti, rame, heboh di perempatan jalan, coba semua orang ngelihat ke arah kita. Hanan Ataki, "Masya Allah, Masya Allah," gitu. Dia langsung berhenti, emang lampu merah sih, bukan gara-gara itu, berhenti. Langsung berhenti, terus ngelihat dia ngomong, "Masya Allah, Masya Allah, saya selama ini tuh sering berdoa, ya Allah kalau ikut talim, saya pengen banget ketemu Ustaz itu, tapi jangan ditaklim yang berdua gitu, gimana caranya?" Istighfar, salawat, istighfar, salawat. Ternyata Allah kabulkan sebulan doang loh. Dia kayak gitu, sebulan kemudian Allah kabulkan. Saya order ojek online, dia ngambil, akhirnya kita satu ojek berdua. Ngobrol sepanjang jalan, sampai ke rumah tuh heboh. Di rumah dia minta selfie, wah, sampai ke tetangga pada ngeliat, ada apa sih ramai gitu. Heboh gitu kan. Masya Allah ternyata dia berdoa dengan istighfar dan salawat, Allah kabulkan. Bukan saya yang soleh, dia yang soleh, makanya doanya dikabulkan. Kayak saya cerita, kayak saya mah bukan tipe istri saya, justru dia gak pengen yang kayak saya. Kenapa? Banyaklah. Pertama, dof lah ya, warnanya agak gelap, keseringan di pantai. Terus yang kedua, orang Sumatera.
kan buat orang Jawa mungkin Sumatera dianggap keras gitu ya. Padahal enggak kan? Sumatera itu dianggap keras. Ada yang curhat deh. Apalagi orang Sumatera kuliah di Mesir. Mesir itu Sumateranya Arab. Yang paling keras tuh Mesir tuh di Arab teh. Tapi walaupun keras mereka tuh orangnya enggak baperan. Keras doang cuman enggak sampai ke hati. Ngomong nyapa, "Hey bro," tapi kayak orang marah-marah. Kamu ini nyapa atau marah? Nyapa. Oh iya. Saking ininya. Sehingga buat istri saya ketemu orang Sumatera, awal-awal nikah itu banyak yang enggak nyambung. Menurut istri saya lagi marah. Menurut saya enggak lagi marah. Saya apa? Saya bilang. Dia udah baper misalnya. Karena beda culture antara Jawa sama Sumatera. Sumateranya Aceh pula. Yang di kampung saya itu memang markasnya GAM juga. Jadi kita terbiasa ngomongnya teriak-teriak. Akhirnya istri saya ngambek. Pas kita mau foto wedding lagi tuh, habis nikah mau foto berdua, foto keluarga, ngambek. Akhirnya dia naik tram yang di tengah kota itu, yang lambat gitu tuh. Dia naik, saya kejar, tapi di slow motion gitu. Saya kejar. Akhirnya karena gak kekejar, dia naik di gerbong depan, saya di gerbong belakang. Tapi saya berdiri di pintu ngeliat, kalau dia pas sudah berhenti di halte mana, saya lihat dia turun gak. Oh belum turun, saya tungguin. Belum turun, pas dia turun saya turun juga. Wah, ngejar-ngejar. Akhirnya kita foto dalam keadaan bete. Dan foto itu masih ada sekarang. Wajahnya wajah bete. Saya bukan tipenya banget tuh. Ditambah lagi di Mesir, saya bukan orang yang terkenal, yang nilainya bagus, yang berprestasi secara akademik seperti Ustadz Abu Somad. Enggak, main aja kerjaannya. Sehari makan di restoran itu 3 kali. Kenapa? Karena saya sambil kuliah sambil kerja kan. Alhamdulillah kasih banyak rezeki tuh. Beasiswanya banyak. Terus saya dolar keliling lah. Terus bakso, tahu, segala macam lah. Pokoknya ayat-ayat cinta aja. Habibur Rahman yang menulis buku itu bukan cerita tentang beliau, justru cerita tentang saya yang gak nulis. Karena yang kayak saya itu ada beberapa orang yang emang kerja mungkin kurang mampu lah ya. Tadi anak tukang pangkas kan. Lagian saya ngirim ke adik-adik saya yang lagi sekolah di Aceh, saya kirim, "Mak, butuh apa?" "Ya mau mau Ramadan tapi di rumah enggak ada kulkas." "Ya udah, berapa agar kulkas?" Dikirim, beri kulkas. Kulkas pertama ada di rumah kita tuh pas saya di Mesir. "Mak, butuh apa lagi?" "Ya, mau pasang telepon, masa mama harus ke tetangga terus, enggak enak kalau ditelepon sama kamu." "Ya udah, pasang." Kirimin. "Adik butuh apa?" "Baju baru." Kirimin. Alhamdulillah ada rezeki nih. Nah, tadi cerita apa? Apa tadi teh? Kok jadi kemana-mana? Ya itulah pokoknya. Intinya agak gagal fokus. Intinya bahwa ketika saya di Mesir itu, alhamdulillah saya itu bukan tipe istri, tapi dia bisa terima. Pas saya datang kayak gak bisa nolak gitu. Kenapa? Karena kita kuat-kuatan doa. Mungkin ternyata Allah lebih mengijabah doa saya daripada doa dia. Kalau dia, "Ya Allah jangan yang itu, jangan yang itu, jangan yang itu." Saya, "Ya Allah yang itu banget deh." Ternyata Allah mengijabah. Ustaz dilawan ya. Oh ya Allah. Tahajud, begitu diterima, tahajudnya lupa. Kebiasaan manusia tuh gitu. "Ya Allah yang itu banget, yang itu banget." 4 ciri yang ada, yang dia pantengin. Gak boleh saya banget, ada pada saya 4-4-nya. Pas saya tanya, "Kenapa kok kamu terima?" "Karena kamu punya yang kelima, apa, hati kamu." Kenapa dengan hati saya? Enggak lah ya. Yang jelas Allah yang menggenggam segala sesuatu. Minta aja sama Allah, bukan sama makhluk. Makhluk boleh kita meminta, minta tolong segala macam. Cuma bergantungnya jangan kepada makhluk. Kalau kita gantungnya sama Allah, dimudahin banget. Saya tuh suka kadang-kadang, dulu kan suka ada kayak film apa yang vampir-vampir teh apa? Ya New Moon ya, yang versi terbarunya kan ya. Nah yang pas New Moon-nya kan si cowok vampirnya udah kayak meninggal gitu kan ya. Terus ceweknya caper sama cowoknya ngapain? Kayak mau bunuh diri, balapan supaya si vampirnya muncul nolongin dia gitu kan? Belum pernah nonton? Kompak. Nah kita tuh harusnya dalam bahasa yang lain analoginya ke Allah tuh kayak gitu. Saya suka banget gambling tapi akadnya ke Allah, karena saya tahu Allah gak akan biarin saya sendiri. Ngambil aja sebuah resiko, tapi jangan melanggar syariat Allah ya. Karena kalau kita melanggar berarti gak ada akad sama Allah. Selama kita gak melanggar syariat, Allah gak akan biarin kita sendiri. Kayak tadi
mau kerja modalnya modal dengkul, jalanin aja. Mau keluar negeri nggak bawa duit, jalanin aja. Selama kita keluar negerinya bukan mau berbuat dosa, kerjanya mencari yang halal, menikah juga untuk menghalalkan hubungan. Kalau kita ngelakuin sesuatu karena Allah, walaupun nggak punya modal, Allah nggak biarin kita sendiri. Dan saya suka ngambil gambling-gambling kayak gitu. Dan saya ke Bandung juga dulu nggak ada apa-apa. Kalau istri hidupnya kayaknya lebih mudah nih. Kalau saya emang banyak lika-liku. Istri ke Bandung diterima langsung jadi dosen. Saya jadi TU juga nggak diterima. Kamu nggak boleh di sini. Nggak tahu ya ada apa dengan wajah saya. Kenapa orang gampang sebel ngeliat wajah saya? Kamu nggak boleh. Oh iya Pak, nggak apa-apa gitu. Akhirnya istri ngajar, saya ikut. Kalau nggak boleh ngajar ya udah saya nulis buku tuh. Pertama nerjemahin bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Pas sudah capek-capek nerjemahin berapa ratus halaman, pas mau dicetak, saya bawa ke penerbit, katanya buku ini udah pernah diterbitin. Dah, tahu gitu saya nggak akan capek-capek nerjemahin. Udah, gagal nerjemahin, nulis buku sendiri. Ya udah kalau nggak bisa terjemahin, saya nulis aja sendiri. Apa yang ada di kepala saya pokoknya capruk aja lah, tulis. Mau ditawarin ke penerbit, semuanya mengatakan ini nggak layak diterbitin. Nggak layak diterbitin, ya udah. Yang kedua nggak layak. Ada yang satu-satunya layak, tapi kayak nggak menghargai penulis gitu. Royaltinya kecil banget dan itu dicicil selama 6 bulan sekali. Wah, daripada gitu saya terbitin sendiri aja deh. Bikinlah penerbit sendiri, bukan percetakan. Alhamdulillah dimudahkan sama Allah. Cetak 3.000 eksemplar. Udah dicetak, saya jadi penulis, saya jadi direktur penerbit, saya jadi kuli yang ngangkat-ngangkat buku saya di bawa ke apa bus malam untuk dikirim ke Sumatera, ke Jawa, angkat. Jadi saya kalau di Bandung tuh ada jalan raya namanya Soekarno-Hatta, gede tuh. Saya nyebrang Soekarno-Hatta sambil ngangkat kardus Marlboro yang isinya buku, bayangin. Angkat dua, satu di sebelah kanan, sebelah kiri. Dan itu penulis buku loh. Ntar, Pak, saya mau ngirim buku ini. Buku apa? Adalah buku bagus, penulisnya juga terkenal. Dah, dikirimin. Dikirimin, alhamdulillah gak balik. Gak ada yang transfer, gak balik juga. Sekitar 70% gak balik, cuma 30% yang balik. Oke, gak masalah. 1.000 udah dikirimin, ya, gak balik. 2.000 lagi, ada pameran buku Islamic Book Fair di Bandung yang biasanya diadain setiap berapa bulan sekali. Saya minjem stand di situ. Boleh saya pakai satu space kecil di depan standnya? Boleh, kata yang punya standnya. Ya, akhirnya saya bikin X-banner. X-bannernya, orang kan judul buku segala macam. Enggak, saya wajah saya yang paling gede di situ. Pencitraan kan, pencitraan ordai lah pokoknya. Pencitraan gede wajah saya. Salah lagi tuh saya ngambil foto dari handphone. Foto lagi pakai baju kemeja putih. Ternyata di sini kelihatan di kantong ada duit 1.000. Kelihatan lagi tuh. Ah, saya pakai spidol. Saya pakaiin spidol nih, jangan kelihatan duit 1.000. Akhirnya udah ngangkat-ngangkat buku, pakai X banner, pakai meja kecil, bukunya disusun jadi kayak kipas gitu kan, biar menarik. Saya ke toilet ganti baju. Tadi kan baju kuli, kurir. Sekarang baju penulis. Pakai baju kemeja, taruh pulpen, pilot. Berdiri depan itu. Orang-orang lewat, "Mas, ini buku apa?" "Buku tentang Al-Qur'an, Bu." "Ya, siapa penulisnya?" "Oh, Masya Allah, tanda tangan." Mulai gitu ya, bikin-bikin event, seminar, training, segala macam. Alhamdulillah dari situ saya coba nambahin usaha deh. Mulai jual pulsa M-Kiosk kalau di Indonesia. Saya punya 60 cabang pulsa di Indonesia. Di Bandung maksudnya. 60 cabang pulsa. Belum ada Alfamart waktu itu. Belakangan baru di Alfamart jualan pulsa. Sebelum Alfamart jualan pulsa, saya jual 60 cabang di seluruh Bandung. Mulai main jual beli mobil bekas, beli jual beli jual. Jadi kayak punya banyak mobil, padahal cuman gantian aja beli jual lagi. Main properti. Masya Allah, ternyata Allah mudahkan. Gak mungkin Allah biarkan saya sendiri. Karena niat saya apa? Gak boleh istri saya menafkahi saya, itu pantang banget buat saya. Pamali. Gak boleh istri menafkahi saya. Harus saya, walaupun mungkin istri punya warisan, punya harta banyak, tetap aja nafkahnya dari saya. Dan harus saya ngasih, terbiasa dari kecil. Karena emang anak pertama ngasih ke keluarga, jadi harus ada tanggung jawab itu. Ternyata Allah nolong banget, dimudahin. Sampai akhirnya yang saya cerita, punya rumah modalnya cuma sholat asar kan, jalan sama istri memotoran kayak gitu, tetap gak bawa jas hujan. Siapa tahu hujan gitu kan. Jalan nyari rumah yang harga murah-murah lah. Waktu itu harga tipe 45 itu masih 200 juta. Cari rumah. Azan asar, hayya shalah. Masuk ke masjid, kita sholat asar dulu. Sholat asar. Ketemu dengan jamaah. Ustaz ngapain kesini? Jauh padahal dari Bandung. Enggak, lagi jalan-jalan aja. Oh iya, ya, Masya Allah. Jalan-jalan kemana Ustaz? Karena ditanya-tanya terus, saya bilang nyari rumah. Kenapa enggak rumah saya aja?
Enggak lah, cari yang kecil-kecil aja, Bu. Enggak apa-apa, Ruth, lihat dulu rumah saya ada kolam renangnya loh, Ustaz. Hah? Kolam renang? Garasinya 3 mobil, kolam renangnya di belakang, terus ada halamannya kayak backyard gitu, kamarnya 9. Saya langsung putus asa. Enggak, Bu, itu mah bukan tipe saya. Saya nyarinya yang 2 kamar, yang tipe 45. Enggak apa-apa, lihat aja, dipaksa-paksain. Dan saya mah enggak mau orangnya, dipaksain sama dia. Saya pulang, ditelepon malam-malam. Besok saya tunggu ya, Ustaz, datang nih. Pas datang, lihat. Emang bener nih, garasinya juga udah gede, gerbangnya aja tinggi. Kayaknya ini kita mah cuma menghibur aja ya, menghargai orang yang undang, gak akan diambil juga. Ya, ya, kata istri saya. Gimana Ustaz? Masya Allah rumahnya besar banget, Bu. Ini udah ditawarin 700 juta, gak saya kasih Ustaz. Itu Ustaz, terserah Ustaz deh. Maksudnya 650? Enggak, terserah Ustaz. Bu, saya carinya cuma 300 juta. Ya, diam sebentar, yaudah ambil aja. 300 juta. Saya bilang, tapi uangnya cuma 30 juta. Mikir lagi dia. Uangnya cuma 30 juta, Bu. Tadinya rencana mau dicicil. Ustaz gak usah sibuk-sibuk nyicil ke bank segala macam. Udah aja ke saya, berapa uangnya 30 juta? Bawa sekarang? Enggak sih. Ditransfer, ya udah. Berapa lama, Pak? Terserah Ustaz. Alhamdulillah 6 bulan lunas. Allah mudahin banget tuh. Akhirnya anak-anak datang, wah kolam renang, loncat-loncat. Lama-lama karena di daerah tinggi dekat Lembang, dingin. Lama-lama gak jadi kolam renang, jadi kolam ikan. Ikannya mati kedinginan. Akhirnya sekarang jadi saung, gak jadi kolam renang lagi. Artinya emang Allah mudahin banget. Dan saya selalu suka gambling gitu sama Allah. Ah gini ah, jalan. Akhirnya Allah kasih, jalan Allah kasih. Pemuda hijrah itu sendiri adalah ilham dari Allah. Karena selama 8 tahun saya ngajar dari masjid ke masjid, saya ada feeling guilty. Masa sih dakwah saya gini-gini aja? Kayak gak ngaruh terlalu banyak kepada masyarakat. Cuman ke ibu-ibu yang udah rajin ngaji. Mereka mah udah pada soleh. Gimana dengan teman-teman yang masih jarang ke masjid? Mikir 8 tahun. Allah kasih ide. Bikinlah sebuah gerakan anak muda. Segmennya anak main. Mulai saya deketin anak-anak main. Main apa yang paling seru anak muda nih? Misalnya BMX sama skateboard. Saya coba golosoran gitu ya, skateboard. Walaupun gak bisa ngetik, ngetrik. Wah enak ternyata. Apalagi pas apa misalnya di ball gitu kan, angin-anginan gitu. Terus coba, Ustaz yuk ke laut, coba main surfing. Pedal, awal-awal pedal tuh tangan kaku. Karena kan berat banget kan pedal. Sampai pas sholat habis pedal tuh gak bisa angkat tangan, gak bisa gini. Jadi sholatnya gak bisa digerakin, awalnya kaku. Lama-lama teman-teman server, ternyata emang server di Indonesia tuh banyak yang legend ya, hebat-hebat. Server-servernya pada respect, karena dianggap Ustadz bisa pedal juga udah uyuhan kan. Ustadz pedal doang gitu kan ya. Pas segitu ya udah lumayan lah untuk Ustadz mah pedal doang, walaupun datang ombak lari gitu. Ombak, Allahu Akbar, lari gitu. Apalagi kalau udah barrel gitu kan, itu bahaya banget. Sampai pernah dihempaskan ke bawah, sampai habis nih. Walaupun gak seperti hempasan masa lalu sih, masih lumayan lah. Dihempasin. Oh, iya. Artinya dimudahin sama Allah dalam jalan dakwahnya, sampai alhamdulillah jadi tren di Indonesia. Anak muda berhijrah, di seluruh Indonesia sekarang anak muda tuh rajin taklim, ke masjid. Itu semuanya dari Allah. Tinggal mau gak kita meniti jalan Allah, walaupun kadang gak terlalu jelas. Karena emang gak mau ngasih tahu kepada kita, Allah tuh semuanya dikasih tahu hanya beberapa step ke depan, biar kita makin yakin sama Allah dan bergantung kepada Allah. Intinya, yuk teman-teman belajar lebih yakin lagi sama Allah, berakad dengan Allah ketika kita hidup, libatkan Allah dalam setiap masalah kita. Maka, la yudayya'akallah, Allah gak bakalan ngecewain kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan.

Dari kawasan Ciaga Salim Paiman 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersuarakan Eci Daniel menemani siang hari sahabat di hari Rabu ini, di edisi 3 Juni 2026. Bagaimana sahabat Langkisau kabarnya di awal bulan Juni ini? Semoga tetap semangat walaupun cuaca di luar mungkin sedikit mendung ya, dan juga panas terasa. Sahabat Langkisau, Eci Daniel hari ini menemani sahabat pastinya dalam musisi musik istirahat siang, menemani sahabat semua dengan lagu tembang kenangan yang sahabat bisa request langsung di nomor telepon 08 11 66 19 120. Tak hanya ditemani dengan lagu-lagu tembang kenangan, sahabat Langkisau, Eci hadirkan juga informasi-informasi untuk sahabat di siang hari ini. Salah satunya informasi terkait pemanggilan untuk dari Pengadilan Negeri Painan untuk atas nama Tony Irawan, laki-laki tempat tinggal, tempat tanggal lahir Solo 3 Februari 96, wira swasta agama Islam yang beralamat di Air Tambang Kenagaran Nyiur Melambai, di mana atas nama tersebut dipanggil untuk mengikuti persidangan dalam perkara perdata nomor 7/PDT.G/2026/PN Painan dengan agenda persidangan yang akan dilaksanakan besok Kamis 4 Juni 2026 jam 10 pagi di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Painan Wisma San Alaida Sago Kompleks Islamic Center Sago 4 Curai. Sehubungan di mana adanya gugatan dari PT BPR Gema Pesisir melawan Pitrawati dan kawan-kawan ya. Dan sahabat Langkisau, selain itu tentunya ya cuaca di wilayah Kota Painan hari ini cukup panas di 29 derajat Celcius dengan cuaca yang berawan. Mungkin sahabat Langkisau beberapa hari terakhir merasakan kelembapan yang cukup tinggi ya, dan gimana rasanya tuh panas banget ya. Memang kelembapannya membuat kita itu serasa lebih panas daripada hari biasanya. Dan dengan cuaca yang lembab begini biasanya banyak sekali ya orang-orang yang mudah sakit akibatnya. Cepat sembuh ya Vivi Fikri ya. Dan juga Kak Eni ya, semoga cepat sembuh. Dan pastinya untuk sahabat Langkisau yang berada di luar sana, yang lagi berkegiatan di luar ruangan, pastikan ya kalau lagi di luar ruangan untuk tetap menghidrasi tubuh dengan memperbanyak minum air putih di siang hari ini.

Dan sahabat Langki, saya hadirkan dulu tembang kenangan yang berikut ini menambah semangat sahabat yang sedang beristirahat siang hari ini, mungkin sedang menikmati makan siang atau setelah melakukan ibadah sholat zuhur gitu ya, lagi santai-santai sebelum kembali berkegiatan, yang balik ke kantor ataupun yang balik berkegiatan lainnya. Pastinya jangan kemana-mana, Eci Daniel masih menemani sahabat semua di 91,2 MHz dan juga dengarkan kami secara streaming melalui aplikasi Radio Box Online di channel LPPL Langkisau FM. Lagu dari ABBA, Take a Chance on Me, menemani sahabat siang hari ini.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya.

0: keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2/103.143.152.134.2990. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2/pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Wangki Sawa FM, kembali lagi dalam sisi musik istirahat siang bersuarakan Eci Daniel. Sahabat Langki Sau, nah hari ini sudah ada ya beberapa orang yang akan pulang nih dari Tanah Suci Mekah ya. Kloter pertama akan datang sampai ke kampung halaman sore hari ini. Namun tentu saja ya masih ada kloter-kloter lain yang masih berada di Tanah Suci. Nah sahabat Langki Sau, dalam rangka pemantauan pelaksanaan ibadah haji oleh seluruh jemaah haji Kabupaten Pesisir Selatan di tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi yang tergabung dalam kloter 11 Embarkasi Haji Tabing Padang, hari ini melalui program Jendela Hati Jenguk Dengar Layanan Jamaah Haji Sepenuh Hati, maka kita sama-sama nanti malam ya sahabat Langki Sau, dari jam 8 malam nanti kami akan juga nih merilaikan langsung acara Sapa Jamaah Haji Kabupaten Pesisir Selatan 2026 secara virtual dan juga secara relay di Radio Langki Sau FM. Jadi sahabat Langki Sau bisa mendengarkan nih, mungkin memiliki saudara, teman, kakak adik, orang tua yang lagi beribadah haji yang dari kloter Kabupaten Pesisir Selatan, dari kloter 11, dan misalnya rindu ya. Nah bisa nih mendengarkan relay kami nanti malam di pukul 8 ya, dari jam 8 malam sampai selesai dalam program Jendela Hati Jenguk Dengar Layanan Jemaah Haji Sepenuh Hati. Kita bersapa-sapa nih sama para jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Pesisir Selatan nanti malam.

0: cuaca makin siang atau semakin menuju sore nih ya, semakin mendung ya langitnya. Tidak secerah tadi pagi, sudah mulai berawan banyak nih di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Dan juga ya terlihat dari CCTV live monitoring yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, tidak begitu ramai masyarakat yang berada di jalan ya, di jalur 2 ataupun di jalur batas kota Painan. Nah sahabat Langgisau, pastinya ya walaupun tidak ramai orang di jalanan, namun masyarakat yang datang kepada acara Cok Painan masih ramai nih, terlihat dengan banyaknya mobil pariwisata dan odong-odong yang lagi parkir nih, yang membawa wisatawan yang mau melihat keindahan pantai Carocok Painan di siang hari ini. Tentunya juga ya sahabat, dalam rangka nih sekarang masih dalam masa menunggu ya, SMBP juga kemarin sudah ada yang keluar untuk adik-adik kita yang baru saja lulus kelas 3 SMA dan sekarang mungkin ada yang sudah keluar nih kelulusannya di universitas pilihan ataupun masih menunggu untuk mengikuti prosesi selanjutnya menuju perguruan tinggi. Semangat terus ya. Dan pastinya di 0811 66 19 120 sahabat bisa bergabung bersama Eci. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, Langkisau FM.
1: Halo.
0: Halo, selamat siang Putra Bayang. Bagaimana Pak Putra Bayang kabarnya?
1: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat.
0: Sama
1: siapa ini?
0: Bersama Eci hari ini.
1: Sama siapa nih?
0: Bersama Eci.
1: Sama Eci Daniel.
0: Iya, kenapa kok? Udah dong, karena itu Eci mau nanya ke kok loyo sekali suara Pak Putra Bayang nih, kayak belum makan. Udah makan belum?
1: Bukan loyo.
0: Terus capek gitu ya habis berkegiatan?
1: Ya lagi capek nih, lagi kerja tadi ini.
0: Oh.
1: Udah selesai
0: lagi berehat-rehat ya.
1: Ecinya tinggalnya di mana?
0: Halo, apa?
1: Eci tinggalnya di mana?
0: Di mana tinggalnya? Masih di Empat Jurai, Pak Putra Bayang.
1: Ah, udah pernah ke Pasar Baru?
0: Ke Pasar Baru lewat lah pasti.
1: Oh, lewat. Tapi kalau mau ada keperluan ke Pasar Baru punya ada.
0: Oh, enggak ada.
1: Ya, nah, kalau ada sempatlah jalannya.
0: Oh, iya.
1: Pasar Baru. Mampir ke tempat tempat itu Pak Al itu kan jahit.
0: Oh, iya iya. Gitu. Emang lagi di mana Pak Putra Bayang sekarang nih?
1: Hah?
0: Lagi di mana Pak Putra Bayang sekarang nih?
1: Ini lagi di tempat Pak Al nih.
0: Lagi di tempat Pak Al.
1: Oh. Ya biasanya tuh kalau pipi tuh pernah tuh.
0: Oh
1: pergi
0: gitu.
1: Pergi ke Pasar Baru tuh.
0: Oh iya. Besok kalau ada
1: ya, apa kalau gitu ada, ya,
0: ada waktunya. Ya, insya Allah. Gimana Pak Putra Bayang, pengen lagu apa siang hari ini?
1: Lagunya dari Karno.
0: Rano Karno yang mana?
1: Kau yang sangat kusayangi ya.
0: Oke, siap.
1: Ya. Boleh satu lagi ya?
0: Boleh.
1: Masihlah satu lagi.
0: Boleh.
1: Nah, satu lagi lagunya untuk Eci ya.
0: Apa itu?
1: Judulnya dari Hancur. Apa itu judulnya? Hancur lebur jadi debu.
0: Oh, hancur lebur jadi debu. Masya Allah. Nah,
1: itu lagu dari Jamal Mirdad, nggak salah.
0: Oh, dari Jamal Mirdad. Oke, siap.
1: Ya, itu lagunya untuk Eci ya.
0: Oke, terima kasih. Silakan salam-salamnya.
1: Salam-salamnya pertama sekali buat Eci. Semoga ya sehat selalu ya, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Salam juga buat Pipi, Juara Panda.
0: Iya.
1: Salam juga untuk Adel Febri.
0: Iya.
1: Salam juga untuk ada Gesta Bulan, Rumah Menganas, salam Pak Alu Pasar Baru, Ayah Ferdi, Ayah Febri, Jonathan, Ari Ampiampara, Pak John Danjun, Pak Nantung, Cuene, salam juga untuk Madara Taylor, Putri Lagisa, Cek Nai, Bulini, Bunda Asia, salam juga untuk Oh, Pak Oga, Ayah Safira, Pak Panamu. Ah, dibungkus saja lah semuanya ya, Cik.
0: Oke, siap berbayang.
1: Nah, ditunggu lagunya ya, Cik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Putra Bayang dan juga Pak Al di Pasar Baru ya. Semoga kegiatannya hari ini walaupun capek bisa terbayarkan dengan lagu-lagu yang kita putarkan.

Nah, sahabat Langkisau, kemarin Bupati Pesisir Selatan menghadiri rapat koordinasi percepatan penetapan integrasi lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B se-Sumatera Barat. Acara strategis ini digelar di Auditorium Gubernur Sumatera Barat di hari Selasa 2 Juni kemarin. Rakor ini kemarin fokusnya itu membahas tentang langkah-langkah taktis untuk mempercepat penetapan serta integrasi lahan pertanian pangan berkelanjutan. Hal ini jadi krusial banget karena dilakukan guna membentengi ketahanan pangan di daerah di tengah tingginya laju kebutuhan lahan untuk pembangunan infrastruktur dan investasi. Nah, Bupati juga menyampaikan lagi isu pemanfaatan ruang yang diperuntukkan untuk lahan yang merupakan prioritas penting bagi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, di mana ia menekankan perlunya regulasi yang bijak agar kemajuan pembangunan tidak mengorbankan sektor pertanian. Selain itu, sahabat Langkisau, guna mengawal integrasi kebijakan yang ada, Bupati juga didampingi langsung oleh tim teknis dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan seperti dari Sekda, dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Kepala Dinas Pertanian juga ikut serta. Dan di mana dalam rakor yang aktif ini, Pemerintah Pesisir Selatan berharap berhasil merumuskan bersama dan melahirkan solusi konkret yang mana target utamanya adalah terciptanya payung hukum yang mampu menyelaraskan perlindungan lahan pertanian sekaligus mendukung akselerasi pembangunan daerah di masa yang akan datang.

Dan sahabat Langkisau, kita perlu berbangga nih. Siswa MTSN 1 Pesisir Selatan lulus Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 ini. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan oleh siswa MTSN 1 Pesisir Selatan atas nama Ahmad Syukri Novra yang mana berhasil lolos seleksi dan terpilih sebagai peserta Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 yang dilaksanakan di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Di mana Kepala MTSN 1 Pesisir Selatan juga menyampaikan apresiasi dan rasa bangga atas capaian siswanya ini, yang mana merupakan buah dari kerja keras, kedisiplinan, dan semangat yang tinggi dalam mengikuti berbagai tahapan seleksi. Ia juga berharap nih untuk dalam mengikuti Jambore Nasional bisa jadi sarana bagi peserta untuk menambah wawasan, memperluas pengalaman, dan membangun persahabatan dengan sesama pramuka dari berbagai provinsi di Indonesia. Perlu diketahui ya sahabat Langkisau, Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 ini menjadi ajang pertemuan besar bagi pramuka penggalang dari seluruh Indonesia untuk mengikuti berbagai kegiatan pendidikan, keterampilan kebudayaan, dan penguatan wawasan kebangsaan. Dan tentunya keikutsertaan ya remaja pesisir selatan kita Ahmad Syukri Novra diharapkan jadi inspirasi buat siswa-siswi yang ada di pesisir selatan lainnya untuk berprestasi baik dalam bidang akademik maupun ekstrakurikuler. Selamat ya buat Ahmad Syukri Novra. Dan pastinya sahabat Langkisau, kita dengarkan dulu nih ada lagu tembang berikut yang sudah direquest oleh Pak Putra Bayang yang ada di Pasar Baru.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Ya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Percaya.

Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan 91,2 Langkisau FM. Masih dalam musisi musik istirahat siang hari ini, sahabat Langkisau tentunya ya senang sekali Cidanil masih bisa menemani dengan lagu Tembang Kenangan. Yang sahabat juga bisa request langsung melalui nomor telepon 0811-6619-120 dan juga WhatsApp di nomor yang sama. Dan tentunya sahabat Langkisau ya, hari ini tadi seperti Eci bilang nih, bahwasanya Sapa Jemaah Haji Pesisir Selatan, sahabat bisa dengarkan langsung di relay bersama Radio Langkisau FM di 91,2 MHz menyapa Jemaah Haji Kloter dari Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, relaynya atau kegiatan ini bakal dimulai nanti malam ya, di pukul 8 malam. Nah ya, dan pastinya kalau waktu 8 malam berarti kurang lebih di pukul 4 sore di waktu Arab Saudi. Dan tentunya sahabat ya bisa langsung nanti mendengarkan sapa-sapa, bagaimana nih kabar saudara kita, sahabat kita, orang tua gitu ya, yang sedang beribadah haji di Tanah Suci, tentunya bersama pemerintah daerah, Kementerian Haji, Kementerian Agama, dan unsur terkait lainnya. Dihadiri juga nih nanti malam bersama Bapak Bupati Pesisir Selatan Haji Hendra Joni, Bapak Wakil Bupati Pesisir Selatan Dr. Haji Risnaldi Ibrahim, bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Pesisir Selatan Haji Yuf Rizal, dan juga Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Pesisir Selatan Haji Betriyadi nanti malam. Dan sahabat Langkisau juga bisa mendengarkan langsung melalui 91,2 Langkisau FM.

Dan sahabat Langkisau, melihat ya dari pantauan kamera CCTV live monitoring Kabupaten Pesisir Selatan, semakin sore semakin ramai pantai Cerocok Painan nih, karena mungkin cuacanya tidak sepanas yang tadi ya jam 12 gitu yang sangat-sangat terik. Nah, sudah agak mendung, berawan, yang bikin sahabat bisa membawa keluarga untuk main-main ke pantai Carocok di sore hari ini. Banyak banget nih ya masyarakat yang sudah datang dengan menggunakan odong-odong, ada juga yang menggunakan bus pariwisata dan memakai kendaraan roda 2, roda 4 gitu ya, untuk berwisata bareng keluarga. Ini terlihat dari live monitoring CCTV Kabupaten Pesisir Selatan siang hari ini. Sahabat Langkisau, Eci juga mengingatkan bahwasannya kita sebagai masyarakat pesisir selatan haruslah tetap menjaga yang namanya kebersihan wilayah kita. Dan tentu saja ya, ini gak cuman dilakukan oleh pemerintah aja dengan melalui mungkin pengangkutan sampah bersama dinas lingkungan hidup gitu ya, tapi juga kita sebagai masyarakatnya juga harus menjaga kebersihan sampah dari wilayah kita, mulai dari yang gampang sekali adalah dengan kita mengencarkan yang namanya edukasi masyarakat kita dan mengajak nih masyarakat kita untuk yuk kita mulai memilah sampah dengan lebih baik. Nah, memang ya pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan sahabat Langkisau mulai di 2026 ini menggencarkan ya ini secara nasional gerakan ASRI ya, yang mana kita menjaga kebersihan lingkungan kita dengan melakukan kegiatan goro, baik itu di lingkungan kantor, di lingkungan publik gitu ya, di tempat umum ataupun di tempat-tempat yang lainnya gitu ya, di sekolah ataupun di tempat-tempat lain. Dan tentunya ya nggak cuman pemerintah daerah saja, pemerintah juga mengajak seluruh masyarakat pastinya ya untuk menggencarkan yang namanya pemilahan sampah organik dan anorganik. Nah, salah satunya dengan melakukan sosialisasi dan edukasi di salah satu UPT Puskesmas yang ada di wilayah Pesisir Selatan, lebih tepatnya di UPT Puskesmas Tapan Kecamatan Basa Ampe Balai Tapan, yang mana Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan itu mengajak masyarakat dan mengencarkan yang namanya edukasi pemilahan sampah anorganik dan sampah organik. Tentunya kalau sampah ini kita kelola dengan tepat menjadi bisa membantu kita pastinya ya. Dan tanpa ada pengelolaan sampah yang baik, tentunya sampah ini bisa jadi sumber penyakit berbasis di lingkungan kita. Kayak apa? Kayak diare, demam berdarah, hingga infeksi saluran pernafasan. Nah, juga ya mungkin sahabat merasakan nih belakangan karena cuaca yang panas, kok nyamuk nih terasa banget nih, lebih banyak nyamuknya. Nah, meningkatnya nyamuk yang menetas gitu ya, dan mengganggu kesehatan kita, mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Nah, supaya kita gak terganggu nih sama yang tadi, penyakit-penyakit ya, serangga-serangga, yuk kita jaga kebersihan daerah kita dengan mulai dari rumah dulu, memilah yang namanya sampah organik dan anorganik. Dan tentunya ya pelaksanaan program kesehatan lingkungan juga melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat, yang mana menitikberatkan pentingnya pemilahan sampah dari sumber, yaitu dari rumah tangga adalah pengelolaan sampah yang paling dan sangat efektif gitu ya sahabat Langkisau. Sampah itu kan terbagi jadi ada 4 jenis, yaitu sampah organik, sampah anorganik, sampah residu, dan bahan berbahaya dan beracun atau B3. Nah, kalau sampah organik itu sampah yang kita hasilkan dari sisa makanan, dedaunan yang mana dapat diolah menjadi kompos atau pakan maggot.
Kalau sampah anorganik, sampah yang tidak bisa didaur ulang atau tidak bisa diolah menjadi sesuatu untuk alam gitu ya, seperti apa? Seperti plastik, botol gitu ya, harus didaur ulang melalui proses

diperhatikan lagi ya sahabat Langkisau, kalau sampah-sampah, sisa makanan ya, sisa makanannya yang seperti apa gitu. Sisa makanannya misalnya sisa apa namanya, kupasan bawang, lalu kupasan mungkin kupasan kentang gitu ya, kulit-kulit sayur mayur gitu. Nah, dan juga mungkin sisa-sisa makanan yang kering bisa diolah menjadi kompos, daun-daunan daripada dibakar ya sahabat Langkisau. Karena di wilayah pesisir selatan kita masih banyak yang membakar sampah. Sebenarnya ini enggak boleh. Jadi sahabat Langkisau, daripada sampahnya dibakar, sampah daun-daun misalnya di mana ya, di paraknya gitu ya, di wilayah ada mungkin ladangnya kecil gitu, daripada dibakar, sampahnya digali aja tanah lalu ditimbun. Nah, sampah daun-daunan ini bisa bermanfaat buat yang namanya si tanah tadi, jadi sumber kompos yang lebih alami. Dan pastikan lagi ya, kalau sahabat misalnya di rumah ada sampah-sampah anorganik kayak apa, kayak kaca, lalu seperti sampah plastik, botol plastik begitu ya sekali pakai, lalu misalnya bungkus-bungkus ya sahabat Langkisau, bungkus mie, terus mungkin bungkus tepung, nah itu kan plastik semua, bungkus gula, nah itu harus dipisahkan, jangan digabung dengan sampah anorganik atau sampah-sampah yang bisa didaur ulang menjadi kompos. Sahabat Langkisau, supaya sahabat makin semangat di siang hari ini ya, Eci Daniel hadirkan dulu lagu dari Michael Jackson dengan Thriller, masih di musisi musik istirahat siang.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

91,2 Langkisau FM dalam musisi musik istirahat siang bersuarakan Eci Daniel. Pastinya sahabat ya, semakin sore hari semakin cuacanya sejuk di wilayah Kota Painan. Tapi sahabat Langkisau jangan lupa, walaupun cuacanya sejuk begini, tapi cuaca seharian ya, dari pagi yang cerah, yang terik, tiba-tiba menjadi mendung, itu rawan sekali membuat kita sakit. Nah, buat sahabat Langkisau tentunya ya, kalau kita sakit banyak sekali nih aktivitas-aktivitas yang terhambat. Dan pastinya kalau sahabat memiliki keterhambatan dalam beraktivitas, ya tentunya gak enak ya, gak enak banget. Ada sesuatu yang harusnya bisa kita lakukan tapi terhambat karena sakit. Maka dari itu tetap jaga kesehatan, apalagi lagi El Nino begini sahabat Langkisau ya. Cuacanya memang lebih panas daripada biasanya, dan ini memang fenomena alam. Dan Eci ingatkan lagi sahabat Langkisau, sahabat untuk bisa nanti malam mendengarkan dan bergabung bersama kami di Relay di 91,2 Langkisau FM dalam kegiatan program Jendela Hati Jenguk Dengar dan Layani Jemaah Haji Sepenuh Hati, yang mana sahabat bisa mendengarkan langsung di 91,2 Langkisau FM mulai jam 8 malam waktu Indonesia Barat dan sekitar pukul 4 sore waktu Indonesia waktu Arab Saudi, di mana kita akan bersapaan dan pastinya mendengarkan cerita-cerita ya dari semua sahabat-sahabat kita yang lagi di tanah suci. Pastinya sahabat Langkisau, Eci masih harus akan menghadirkan program-program selanjutnya untuk sahabat yang mendengarkan di 91,2 MHz. Tapi musisi harus sampai di sini dulu, dan pastinya sahabat ya, sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya di 91,2 Langkisau FM. Selanjutnya musisi akan kita tutup, dan Eci akan kembali di jam 3 nanti dalam program selanjutnya Citra Keluarga. Ada lagu dari Memes, Pesawatku, menutup perjumpaan kita di musisi kali ini.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda tuh.

kau tak menurut lenyap tak berbekas nanti atau mau menurut tuk jaya raga.

Dari Kansara Jagusalim Thailand 91,2 Kisau FM lembaga penyiaran publik lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat sore sahabat Langkisau, masih bersuara Kaneci Daniel menemani dalam Citra Keluarga di edisi Rabu 3 Juni 2026. Ya, ada lagu dari Salma Salsabil, Hacu, yang menceritakan bagaimana kerasnya hidup di ibu kota sebagai tulang punggung ya. Aduh, memang kadang kurang, kadang lebih ya. Saat, kalau kata lirik ini, saat waktu bertukar dengan tenaga, bertukar dengan angka, kadang kurang, kadang lebih. Benar banget ya, waktu kita, tenaga kita ya, tenaga lahir batin kita bertukar dengan angka. Kadang ya dapatnya lebih ya, kadang nggak cukup, kadang kurang. Tapi kita bersyukur selalu. Benar nggak ya sahabat Langkisau? Benar ya. Dan pastinya sahabat Langkisau, walaupun hari bulan ini dapatnya lebih ataupun kurang, semuanya pastinya tetap bisa menikmati, dan pastinya ya kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sahabat Langkisau, dalam Citra Keluarga kali ini Eci mau juga membahas kali ini seputar ini tadi ya, yang sekarang udah dirasa tidak cukup ya, karena kondisi perekonomian yang lagi gak baik-baik saja. Nah, banyak ternyata orang di luar sana sekarang yang beralih nih untuk makan dengan pilihan lauk yang lebih mudah dan lebih murah ya. Nah, karena harga semua melonjak gitu sahabat Langkisau, nah belakangan ini para ibu-ibu atau orang-orang yang mengelola dompet dapur nih ya, yang tinggal sendirian, yang ngekos, atau ibu-ibu atau bapak-bapak lah pokoknya yang mengelola uang buat makan gitu ya, rasanya belakangan ini semakin ada tantangan ya, tantangan tersendiri, bener gak sih? Tantangannya semakin next level, semakin meningkat tantangannya. Aduh ya, pergi ke pasar, pergi ke minimarket, supermarket gitu ya, atau pergi ke warung, seringkali kita nih belakangan mengelus dada. Karena apa? Harga kebutuhan pokok itu merangkak naik. Kebutuhan yang dulu harganya itu ya masih bisa kita beli dengan ya tergolong murah lah gitu ya, sekarang yang murah tuh udah gak murah lagi sahabat Langkisau ya. Nah, dimana karena harga kebutuhan pokok merangkak naik, dan sementara kebutuhan gizi kita kan gak boleh banget dikorbankan ya, karena kalau kita makannya makanan yang gak bergizi, tubuhnya jadi lemah, sakit, lebih banyak lagi duit yang keluar. Jadi tentunya kita ya sebagai pengelola uang buat makan gitu ya, mengelola buat makan, mau itu orang tua, mau itu yang ngekos, mau itu buat anaknya gitu ya, mikirin gimana nih anaknya yang merantau, mungkin ya, mungkin yang merantau SMA, yang merantau kuliah, yang gimana supaya mereka tetap bisa dapat makanan bergizi. Nah, tentunya kita harus bisa mensiasati menu yang kita masak di rumah sahabat Langkisau. Belakangan menu harian yang ramah di kantong kaya nutrisi banyak banget ya dihadirkan dan muncul nih, supaya keluarga kecil kita, anaknya, ayahnya, ibunya, bapaknya, neneknya gitu ya, tetap bisa makan makanan yang bergizi ya, walaupun gak harus mahal. Dimana semua ini akhirnya ya, tantangan challenge yang ada di bumi ini saat ini membuat banyak orang yang akhirnya berkreativitas, muncul ya inspirasi-inspirasi, kreativitasnya meningkat, yang mana mereka banyak mengelola bahan makanan yang sederhana, yang membumi lah gitu ya, harganya disulap jadi makanan hidangan yang istimewa dan menggugah selera.

Nah, sahabat Lucky Soul, kali ini Ici mau menyajikan resep-resep sederhana yang murah dan juga tetap bergizi dan menyehatkan. Pastinya enak nih, yang sahabat bisa mungkin jadikan inspirasi buat di rumah saat semua harga lagi mahal-mahal saat ini. Nah, sahabat Lucky Soul, tentunya ya kita di Indonesia ini punya makanan yang murah meriah banget, yaitu 4T. Tahu, tempe, telur, toge. Nah, ya. Jadi menu yang murah meriah karena enggak cuma harganya yang masih tergolong bisa kita beli gitu ya, masih ya okelah stabil gitu. Harganya masih murah ya, masih mudah didapat juga dengan kuantitas yang banyak gitu dengan harga yang tidak terlalu mahal. Nah, ini jadi penolong saat lagi mahal-mahalnya nih si bahan-bahan pokok. Sahabat bisa bikin beberapa menu yang mana estimasinya itu ya enggak lebih dari 30 ribuan untuk satu kali masak. Tapi tentu saja ya, ini menunya untuk keluarga yang 4 orang gitu ya. Ayah, ibu, anak 2 gitu ya. Keluarga kecil bahagia, keluarga cemara lah begitu. Nah, bahan-bahan yang diperlukan apa? Yang pertama yang diperlukan itu telur ayam, 1 bungkus toge, 2 buah tahu putih yang dipotong dadu kecil-kecil. Lalu jangan lupa bumbunya juga gak mahal. Kecap manis, saus tiram, merica bubuk. Kan ini sudah ada yang saset-sasetan gitu ya, yang murah. Dan pastinya cuman butuh 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, cabai rawit yang diiris, dan pastinya minyak goreng secukupnya saja. Kalau dihitung-hitung dari bahannya aja, total estimasinya sekitar Rp24.000 sahabat Lucky Soul ya. Enggak sampai Rp25.000 kita bisa menyajikan paket lengkap protein sayuran renyah untuk santap bersama keluarga di sore hari ini. Yang pertama, sahabat bisa bikin telur ceplok kuah kecap. Nah, ini ya, ini andalan banget nih kalau lagi akhir-akhir bulan atau lagi hidup hemat. Telur ceplok ya dimasak seperti biasa, dibuat telur mata sapi, lalu dikasih nih tumisan irisan bawang putih, bawang merah, dan juga sampai harum nanti. Setelah harum, tumisan bawang merah, bawang putihnya, jangan lupa masukkan kecap manis, garam, merica, dan air secukupnya. Nah, jadikan nanti kayak kuah-kuah kecap nyemek. Dan terakhir, setelah masak itu ya kental kuahnya, masukkan telur ceplok yang sudah disisihkan dan masak sampai itu si kuahnya itu meresap ke dalam telurnya. Enak banget deh kalau dimakan sama nasi hangat. Dan yang pastinya nggak perlu mahal-mahal. Yang kedua, menunya ada tumis tahu tauge ya, seperti biasa ya. Tahu tauge itu kalau ditumis jadiin sayur renyah enak banget. Cukup goreng potongan dadu tahu putih sebentar sampai di luarnya agak berkulit. Jangan lupa tiriskan ya sahabat Lucky Soul. Nah, selain itu bumbunya enggak susah-susah. Bawang merah, bawang putih, irisan cabai rawit ditumis sampai harum. Masukkan tauge yang sudah dibersihkan dan dicuci bersih ya. Terus tahu yang sudah digoreng tadi, tambahkan sedikit saus tiram, garam, lalu tumis dengan api yang besar. Tapi waktunya singkat supaya si togenya tetap renyah.

jadi ya sahabat Lengkisau, kalau semua barang itu harganya bahan pokok lagi naik, lagi melonjak tajam, dan kita mesti mengikat pinggang, nah jangan sampai gizi buat keluarga di rumah juga di kesampingkan, tapi tetap kita hadirkan makanan yang bergizi, yang menyehatkan dengan harga yang gak perlu mahal. Mungkin memang agak sulit ya buat kita, apalagi orang Minang, kalau makan harus ada sambal lado goreng, harus ada gulai begitu. Nah, tapi kalau situasinya begini, tentunya kita harus tahan-tahan diri gitu ya. Yang penting tubuh sehat, gizi dapat, dan kita bisa berkegiatan seperti biasa ya sahabat Lengkisau. Pastinya Ici masih akan temani sahabat dengan lagu-lagu yang Ici hadirkan di 91.2 Lengkisau FM sore hari ini. Dan tentunya nanti Ici akan kembali setelah azan asar di wilayah kota Painan dan sekitarnya. Ada lagu dari Jebung dengan Indo Black Magic.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد.

0: Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
2: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
3: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
2: Gimana caranya, Bu?
3: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
2: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
3: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
2: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
3: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
2: Ya?
3: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
2: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
3: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
2: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
3: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
2: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
3: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
2: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
3: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
2: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
4: Percaya.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari lantai 1 Gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan 91,2 Langkisau FM. Sahabat Langkisau bersama Ci Daniel yang menghadirkan informasi terbaru sahabat, di mana kami informasikan untuk sahabat Langkisau bahwasanya dalam rangka pemantauan pelaksanaan ibadah haji oleh seluruh jemaah haji Kabupaten Pesisir Selatan tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi yang tergabung dalam kloter ke-11 Embarkasi Haji Tanjung Padang, maka di hari Rabu malam ini di pukul 8 malam nanti tentunya ada kegiatan Sapa Jamaah Haji Kabupaten Pesisir Selatan 2026 yang mana sahabat bisa dengarkan secara live streaming dan juga secara relay bersama kami di LPPL Langkisau FM. Tentunya sahabat Langkisau jangan lupa untuk dengarkan nanti di jam 8 malam hari ini Rabu 3 Juni 2026 hingga selesai. Nah sahabat Langkisau, selanjutnya kami informasikan kali ini edisi 3 Juni 2026 berita Indonesia Live untuk menyiarkan baik hadir dengan radio host dari Slawi FM. Sahabat Langkisau, kali ini berita Indonesia Live menghadirkan reportase dari Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan, Suara Kota Mataram FM dari Kota Mataram NTB, Gemilang FM dari Kabupaten Magelang Jateng. Selain itu ada ke Persada Talks, Persada ID Talks dari Sasarena FM Kepulauan Mentawai Sumbar, Radio Cita Bahari Kabupaten Rembang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, dan laporan khusus redaksi dari RPD Kutim FM Kutai Timur Kalimantan Timur, Buana Asri FM Kabupaten Seragen Jawa Tengah, Gema Bungo FM Kabupaten Bungo Jambi. Dengan host hari ini yaitu Aldo Herlambang, sahabat Langkisau, mari kita dengarkan bersama-sama berita Indonesia Live untuk edisi 3 Juni 2026.

di publik daerah seluruh Indonesia. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Kembali berjumpa dengan Berita Indonesia Live, persembahan dari Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia untuk menyiarkan baik. Pendengar LPPL Indonesia, kali ini kembali bersama radio host LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sesaat lagi beragam berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air akan hadir di ruang dengar Anda yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Inilah Berita Indonesia Live selengkapnya, edisi hari Rabu tanggal 3 Juni 2026 bersama saya Aldo Herlambang. Ya, baik pendengar LPPL Indonesia, kita awali berita Indonesia Live untuk siang hari ini dari Sumatera Barat. Hendra Joni hadiri rakor lahan pertanian pangan berkelanjutan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Adel Febri, reporter dari Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Adel Febri, silakan.
1: Mendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Bursada ID, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni menghadiri rapat koordinasi percepatan penetapan dan integrasi lahan pertanian pangan berkelanjutan se-Sumatera Barat yang digelar di Auditorium Gubernur Sumatera Barat pada Selasa 2 Juni 2026. Rapat koordinasi tersebut membahas langkah-langkah percepatan penetapan serta integrasi lahan pertanian pangan berkelanjutan guna menjaga ketahanan pangan daerah di tengah meningkatnya kebutuhan lahan untuk pembangunan dan investasi. Bupati Hendra Joni menyatakan bahwa persoalan pemahaman ruang dan peruntukan lahan ini menjadi perhatian penting bagi pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Di satu sisi, daerah membutuhkan lahan untuk mendukung pembangunan. Namun, di sisi lain, keberadaan lahan pertanian produktif juga harus tetap terlindungi. Menurutnya, pendengar, penetapan LP2B perlu dilakukan secara cermat agar kebutuhan pembangunan daerah dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga ketersediaan lahan pertanian sebagai penopang ketahanan pangan masyarakat. Dalam rakor tersebut, juga dibahas berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, termasuk alih fungsi lahan yang dilakukan masyarakat, serta kebutuhan penyesuaian kebijakan tata ruang agar tidak menghambat pembangunan yang menjadi prioritas daerah. Turut mendampingi Bupati Hendra Joni dalam kegiatan tersebut ada Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Zaindal Arifin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jaferi, serta Kepala Dinas Pertanian Hamdi. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap hasil rapat koordinasi ini dapat menjadi solusi dalam menyelaraskan perlindungan lahan pertanian dengan kebutuhan pembangunan daerah di masa mendatang. Baik pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Adel Fabri dari LPPL Langkisau FM Pesisir Selatan Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya baik, terima kasih Adel Febri, reporter dari Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Sekarang kita menuju ke Nusa Tenggara Barat. Pancasila bukan sekedar warisan bangsa tetapi fondasi perdamaian dunia. Selengkapnya akan disampaikan oleh Sulhan, reporter Suara Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Sulhan, silakan.
2: Pancasila bukan sekedar warisan bangsa tetapi fondasi perdamaian dunia. Dari Mataram, di tengah berbagai tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari konflik geopolitik, krisis kemanusiaan hingga disrupsi teknologi yang mengubah tatanan kehidupan masyarakat dunia, Pancasila kembali ditegaskan sebagai kompas moral yang menjaga arah perjalanan bangsa Indonesia. Pesan ini disampaikan Wali Kota Mataram Haji Mohorul Iskana saat membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Yudian Wahyudi dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang berlangsung di halaman kantor Wali Kota Mataram Selasa 2 Juni 2026. Dalam amanatnya ditegaskan bahwa Pancasila telah membuktikan ketangguhannya sebagai perkat bangsa yang mampu menyatukan keberagaman Indonesia. Dengan lebih dari 17.000 pulau, ratusan kelompok etnis, bahasa, serta ragam budaya yang dimiliki, Indonesia tetap berdiri kokoh dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berkat nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Sulhan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya, baik, terima kasih Zulhan, reporter Suara Mataram FM, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pendengar LPPL Indonesia, sekarang kita menuju ke Jawa Tengah. Hari lahir Pancasila, Bupati Magelang beri penghargaan pelajar berprestasi. Selengkapnya akan disampaikan oleh Diki Darmawan, reporter dari Gemilang FM, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Diki Darmawan, silakan.
3: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Magelang memperingati hari lahir Pancasila tahun 2026 dengan menggelar upacara yang dipimpin langsung oleh Bupati Magelang Grengseng Pamuji di lapangan DRH Supardi Sawitan Kota Mungkid Kabupaten Magelang pada Senin 1 Juni 2026 lalu. Dalam momentum tersebut, pemerintah Kabupaten Magelang juga memberikan penghargaan kepada 83 pelajar yang berhasil meraih nilai 100 pada tes kemampuan akademik tahun pelajaran 2025-2026 mata pelajaran Matematika dan Bahasa Indonesia. Penghargaan diserahkan langsung oleh Bupati Magelang Grengseng Pamuji sebagai bentuk apresiasi atas prestasi akademik yang berhasil diraih para siswa. Penerima penghargaan terdiri atas 38 siswa sekolah dasar, 7 siswa Madrasah Ibtidaiyah, dan 38 siswa sekolah menengah pertama atau SMP. Selain menjadi ajang pemberian penghargaan kepada pelajar berprestasi, peringatan hari lahir Pancasila tahun ini juga menjadi momentum memperkuat komitmen kebangsaan. Pemerintah Kabupaten Magelang juga menyerahkan secara simbolis bantuan rumah tidak layak huni kepada Desa Pesidi, Kecamatan Kedabak, Desa Candirejo, Kecamatan Borobudur, Desa Candiretno, Kecamatan Secang, dan Desa Banyusari, Kecamatan Tegalrejo. Selain itu, diserahkan pula pohon konservasi kepada komunitas Jogotuk melalui pemerintah Desa Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Desa Sriwedari, Kecamatan Salaman, dan Desa Sewukan, Kecamatan Dukun sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian lingkungan dan sumber daya air. Demikian saya Diki LPPL Gemilang Kabupaten Magelang, Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih Diki Darmawan, reporter dari Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Badan Bahasa Gandeng Slawi FM sosialisasikan Festival Handai Indonesia 2026. Selengkapnya akan kita dengarkan Persada ID Talks bersama Mary Hani dari Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
4: Persada ID Talks. Halo, selamat siang dan salam bahasa. Sahabat bahasa, pembelajar BIPA dan pendengar yang saat ini masih terus setia di 99.3 Slawi FM. Selamat datang di acara diseminasi program Bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA dan Festival Handai Indonesia. Indonesia kini semakin mendunia loh, dan bahasa kita menjadi magnet yang kuat bagi masyarakat internasional. Nah, untuk membahas lebih dalam mengenai program luar biasa ini, kita sudah bersama dengan narasumber, seorang pakar yang luar biasa di bidangnya, dan mari kita sapa Ibu Citra Anindita Sari selaku Widya Bahasa Ahli Madya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
5: Halo, selamat pagi.
4: Alhamdulillah, akhirnya tersambung. Ini kalau kita boleh tahu, animo warga negara asing untuk belajar bahasa Indonesia kan sangat tinggi gitu. Sebenarnya bagaimana sih Badan Bahasa ini melihat urgensi dan arah dari program BIPA ini bagi diplomasi kebudayaan kita, Bu Citra?
5: Ya, baik. Terima kasih Mbak. Jadi FHI ini merupakan salah satu program Badan Bahasa, khususnya untuk penginternasionalan bahasa Indonesia. Mm-hmm. Jadi Festival Handai Indonesia ini, mm-hmm, jadi saya jelaskan sebentar, mm-hmm, kenapa memilih jenama Handai, mm-hmm, karena Handai itu dari mungkin yang sering kita dengar itu adalah dari frasa Handai Tolan yang artinya, mm-hmm, sahabat, mm-hmm, kawan. Dengan mengambil dari nama Handai itu, untuk dipakai sebagai nama merek atau brand untuk kegiatan festival bagi warga negara asing yang, mm-mm, mahir atau yang bisa berbahasa Indonesia. Mm-mm. Jadi tidak harus mahir ya. Jadi, mm-mm, yang penting bisa berbahasa Indonesia, mm-hmm, dari level A1 atau masih pemula seperti, mm-hmm, itu. Mm-hmm. Jadi FHI ini, Festival Handia Indonesia ini sudah tahun ke-7 diadakan. Ya, jadi sejak tahun 2020 saat pandemi kemarin, itu FHI mulai diselenggarakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Tahun ini adalah tahun ke-7 dan setiap tahun animo WNA itu semakin tinggi ya, semakin banyak dengan apa namanya, kami juga ada semacam penghitungan gitu ya, jadi perkembangan dari tahun ke tahun itu pecahannya semakin meningkat, kemudian juga jumlah negara dari WNA yang mengikuti juga semakin banyak. Jadi kenapa FHI itu penting? Jadi bangsa Indonesia itu hadir bukan hanya sebagai mata pelajaran, melainkan juga sebagai pengalaman budaya yang hidup. Karena kan kita bahkan WNI pun kalau belajar bahasa asing, kemudian juga berkesempatan untuk tinggal di luar negeri, kita juga selain belajar bahasanya kan kita juga belajar budayanya seperti itu. Jadi dengan FHI ini kami harap selain para WNA itu belajar bahasa Indonesia, juga bisa berkarya, kemudian juga bisa berjejaring atau bersosialisasi, sehingga bahasa Indonesia bisa mengglobal atau mendunia.
4: Terima kasih banyak Bu Citra Anindita Sari. Salam buat semua panitia dan semua yang ada di Ungaran. Semangat selalu. Dan nanti kita akan spill-spill lagi ya untuk Halo Slawi FM, untuk perkembangan tentang FHI 2026. Oke, ditunggu informasi selanjutnya. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan untuk berkarya.
5: Terima kasih.
4: Ya, pendengar, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing, dan terima kasih, salam bahasa.
0: Ya baik, terima kasih Mary Hani dari Radio Slawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pendengar LPPL Indonesia, tetaplah bersama Berita Indonesia Live. Kami akan segera kembali.
6: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air, yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasaraena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Slawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksi Nagra Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario Abdi Persada Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim Sangatta Kalimantan Timur, Kembilan Indragiri Hilir Rio, Gemar Radik Muba Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manik Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Radia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Urai Jua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: disebut sebagai motivasi untuk peningkatan pelayanan dan akuntabilitas. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Dedi Supriyadi Samaloisa, reporter Sasarena FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Silakan.
1: Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai kembali menorek prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk yang perkalinya secara berturut-turut sejak tahun 2022, Pemkab Mentawai berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Dengan capaian ini, Kabupaten Kepulauan Mentawai telah mengoleksi 7 kali opini WTP sejak tahun 2017. Prestasi tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Opini WTP diserahkan langsung oleh BPK RI Perwakilan Sumatera Barat di Padang dan diterima Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana bersama Ketua DPRD Ibrani Sababalat di hari Jumat 29 Mei 2029. Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Barat, Sudarminto Eko Putra, mengapresiasi komitmen Pemkab Mentawai dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, ia menegaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Sementara itu, Bupati Mentawai Rinto Wardana menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah, DPRD, serta dukungan masyarakat Mentawai. Rinto menegaskan raihan WTP bukan sekedar penghargaan administratif, tetapi bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memastikan pengelolaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan, Dedi Samolesa, LPPL Sasaraina FM Kepulauan Mentawai untuk Berita Indonesia Live.
0: Ya baik, terima kasih Dedi Supriyadi Samaloisa, reporter Sasarena FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Ya, pendengar LPP Indonesia, sekarang kita menuju ke Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dapur SPBG di Rembang mulai manfaatkan CNG. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Aryo, reporter dari Radio Citra Bahari, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Silakan.
2: Baik, terima kasih dan pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Upaya mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis, MBG, di Kabupaten Rembang terus dilakukan. Salah satunya melalui pemanfaatan Compressed Natural Gas atau CNG atau gas alam terkompresi sebagai bahan bakar operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, di Desa Dorokandang, Kecamatan Lasem. Penggunaan CNG tersebut ditandai dengan kegiatan nyala perdana CNG yang digelar di SPPG Dorokandang. Kegiatan dihadiri Wakil Bupati Rembang, M. Hanis Walil Barok, bersama jajaran PT Rembang Migas Energi, RME, Badan Usaha Milik Daerah, BUMD, Kabupaten Rembang. Wakil Bupati Hanis menyampaikan, kebutuhan bahan bakar untuk mendukung operasional dapur MBG akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah SPPG di Kabupaten Rembang. Saat ini terdapat sekitar 72 SPPG yang telah beroperasi untuk melayani program nasional tersebut. Menurutnya, kerjasama antara pengelola SPPG dengan PT RME menjadi langkah strategis untuk membangun ekosistem ekonomi daerah yang saling menguntungkan. Selain mendukung kelancaran program MBG, kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu memperkuat peran BUMD dalam mengembangkan usaha yang produktif. Wakil Bupati menambahkan keterlibatan BUMD dalam penyediaan energi bagi dapur MBG dapat menjadi peluang usaha baru yang berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah PAD. Sementara itu, Direktur PT Rembang Migas Energi, Rizal Wijaya, menjelaskan bahwa penggunaan CNG menawarkan sejumlah keunggulan dibanding LPG. Selain lebih ekonomis, pemakaian CNG juga dinilai lebih efisien dalam mendukung kebutuhan operasional dapur berskala besar. Rizal menambahkan ketersediaan pasokan CNG juga relatif terjamin karena PT RME telah menjalin kerjasama dengan pemasok gas alam terkompresi dari Semarang. Rizal memastikan penggunaan CNG aman selama dioperasikan sesuai standar keselamatan yang berlaku. Kedepan, PT RME menargetkan perluasan kerjasama dengan lebih banyak SPPG di Kabupaten Rembang. Menurutnya, semakin luas pemanfaatan CNG di dapur MBG, semakin besar pula peluang PT RME untuk meningkatkan kinerja usaha sekaligus memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah melalui PAD. pemanfaatan energi alternatif ini menjadi salah satu bentuk inovasi dan

0: segera dalam mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis, sekaligus mendorong optimalisasi peran BUMD dalam penguatan ekonomi lokal. Demikian dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang, Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya baik, terima kasih Aryo, reporter dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Ya, pendengar LPPL Indonesia, Putri Pelajar Kabupaten Banjar audiensi dengan Bupati jelang lomba tingkat nasional. Selengkapnya akan disampaikan oleh Roni Latar, reporter dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Roni Latar, silakan.
2: Baik Aldo, pendengar LPPL Indonesia, perwakilan Kabupaten Banjar yang akan mengikuti ajang Putri Pelajar Tingkat Nasional tahun 2026 melakukan audiensi dengan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur di Malige Sultan Adam Martapura Selasa kemarin. Audiensi menjadi ajang silaturahmi sekaligus bentuk dukungan pemerintah Kabupaten Banjar kepada putri daerah yang akan membawa nama Banjar di tingkat nasional. Bupati Saidi menyampaikan apresiasi atas prestasi yang telah diraih hingga mampu lolos sebagai perwakilan daerah. Ia berharap peserta dapat mempersiapkan diri dengan baik, menjaga kesehatan, serta menampilkan kemampuan dan karakter terbaik selama mengikuti kompetisi. Bupati juga berpesan agar peserta mampu memperkenalkan berbagai potensi Kabupaten Banjar, mulai dari pendidikan, budaya, hingga pariwisata, sehingga dapat memberikan citra positif bagi daerah di kancah nasional. Sementara itu, Halesa Haira Sabana, siswi kelas 7 SMP Mitra Kasih, mengaku bersyukur atas dukungan yang diberikan dan menjadi motivasi untuk tampil maksimal sekaligus mempromosikan potensi Banjar kepada peserta dari seluruh Indonesia. Ajang bergengsi tersebut dijadwalkan berlangsung 24 Juni mendatang di kawasan Pantai Indah Kapuk 2, Jakarta. Demikian Roni Latar, LPPL Radio Suara Banjar Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya, terima kasih Roni Latar dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sekarang kita menuju ke laporan khusus dapur redaksi BI Live. Rawan praktik ilegal, tim pengawas haji usulkan pembentukan lembaga resmi khusus badal haji. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasianto dari Dapur Redaksi BI Live. Silakan.
3: Pendengar Republik Indonesia, tim pengawas haji DPR RI mengusulkan pembentukan lembaga resmi di bawah Direktorat Jenderal Kementerian Haji dan Umroh yang khusus menangani badai haji guna mencegah praktek ilegal. Ketua Tim Khas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurizal, dalam keterangannya diterima Jakarta pada Senin lalu mengatakan bahwa usulan tersebut muncul sebagai respon terhadap maraknya penawaran jasa badal haji yang dilakukan pihak-pihak di luar koordinasi resmi. Menurut Cucun, bahwa kebutuhan pembentukan lembaga resmi akan semakin penting apabila pemerintah menerapkan persyaratan pemeriksaan kesehatan yang lebih ketat bagi calon haji. Kondisi tersebut berpotensi untuk meningkatkan jumlah jamaah yang tidak dapat melaksanakan ibadah haji secara langsung dan harus menggunakan mekanisme badal haji. Selain persoalan badal haji, Wakil Ketua DPR RI itu juga menyoroti penataan pembayaran dan yang kini diatur lebih ketat oleh pemerintah Arab Saudi. Ia menjelaskan bahwa sejak 2025 pembayaran DAM dilakukan secara resmi melalui perusahaan negara Arab Saudi Adahi. Menurutnya bahwa kebijakan terbaru mengindikasikan bahwa pembayaran melalui Adahi akan menjadi salah satu persyaratan dalam penerbitan visa jamaah haji Indonesia. Merespon hal tersebut, Cucun juga mengatakan bahwa masih terdapat perdebatan di dalam negeri terkait wacana pelaksanaan pemotongan hewan DAM di Indonesia untuk mencari kesesuaian antara ketentuan pemerintah Arab Saudi dan kaidah fikih. DPR berencana untuk menggelar pertemuan dengan sejumlah pihak terkait. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya baik, terima kasih Aan Kasianto dari Dapur Redaksi BI Live. Ya baik pendengar LPPL Indonesia, sesaat lagi kita akan jelang sesi 3 Berita Indonesia Live hari ini.
4: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di Berita Indonesia Live hari ini dan inilah Berita Indonesia Live sesi 3 selengkapnya. Kita menuju ke Kalimantan Timur. Klub MTMA Trans TV lirik wisata Kutim, Pemkab bidik panggung nasional. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Esther Pakabu dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Esther Pakabu, silakan.
5: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Bupati Kutai Timur Ardiansa Sulaiman tetap menunjukkan komitmennya dalam mendukung promosi potensi daerah melalui kolaborasi dengan komunitas nasional dan media pariwisata. Salah satunya melalui dukungan terhadap My Trip My Adventure atau MTMA Indonesia yang dikenal sebagai program dokumenter petualangan di Trans TV yang mengangkat keindahan alam, budaya serta potensi wisata Nusantara. Dukungan itu disampaikan Bupati Ardiansa Sulaiman saat menerima audiensi terkait rencana pelaksanaan Kutai Timur Road Forum bersama perwakilan MTMA Kutim dan Trans TV Community di Sangatta. Dalam kesempatan itu, Ardiansa menyambut baik rencana kegiatan berskala nasional itu, bahkan mengibaratkan peluang itu sebagai durian masak jatuh dan langsung ditangkap. Audiensi itu membahas rencana pelaksanaan forum nasional yang akan mengangkat tema pertanian, pariwisata, pemuda hingga ekonomi digital. Kegiatan itu direncanakan menjadi yang pertama kali digelar di Kabupaten Kutai Timur dengan menghadirkan berbagai tokoh nasional sebagai narasumber. Turut hadir dalam pertemuan itu Kepala Dinas Pariwisata Kutim Mahriyadi, Kepala Diskop UMKM Marhadin, serta sejumlah jajaran perangkat daerah terkait yang mendukung persiapan kegiatan. Perwakilan MTMA Kutim Ibnu menyampaikan bahwa Kutim dipilih sebagai lokasi kegiatan karena dinilai memiliki potensi yang lengkap mulai dari wisata alam, sektor pertanian, hingga kualitas sumber daya manusia yang terus berkembang. Nantinya forum itu direncanakan menghadirkan sejumlah narasumber dari kementerian, diantaranya Wakil Menteri Pertanian, Wakil Menteri Desa, dan Wakil Menteri Pariwisata. Kehadiran para tokoh nasional itu diharapkan mampu membuka ruang kolaborasi lebih luas bagi pengembangan daerah. Sementara itu, perwakilan Trans TV Community dan MTMA Indonesia, Tommy Setiawan Gita, turut menyampaikan apresiasi atas berbagai potensi yang dimiliki Kutai Timur. Menurutnya, Kutim mempunyai kekayaan alam, budaya, serta peluang ekonomi yang sangat besar untuk dipromosikan kepada masyarakat Indonesia. Dirinya menilai kolaborasi antara pemerintah daerah, komunitas, dan media nasional dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat citra daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Melalui pelaksanaan Kutai Timur Economic Forum dan Road Forum itu, pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap dapat mempercepat transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan, memperkuat reformasi ekonomi desa, membuka akses investasi baru, serta mendorong pengembangan UMKM dan sektor pariwisata secara lebih luas. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Esther Pakabu dari LPPL RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya baik, terima kasih Esther Pakabu dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Sekarang kita menuju ke Kabupaten Bungo Jambi. Komitmen transparan pemerintah Kabupaten Bungo kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atas LKPD tahun anggaran 2025. Selengkapnya akan disampaikan oleh Nindi, reporter Gema Bungo FM Kabupaten Bungo Jambi. Nindi, silakan.
6: Baik, terima kasih saudara pendengar LPPL se-Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bungo kembali menorehkan prestasi gemilang dalam bidang pengelolaan keuangan daerah. Pemkab Bungo berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPKRI Perwakilan Provinsi Jambi, Muhammad Toha Arafat, kepada Bupati Bunga Haji Dedi Putra yang didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Bunga Muhammad Adani. Prosesi penyerahan berlangsung khidmat di kantor BPKRI Perwakilan Provinsi Jambi pada Selasa 2 Juni 2026. Capaian opini WTP ini menjadi bukti nyata sekaligus wujud komitmen kuat dari pemerintah Kabupaten Bungo di bawah kepemimpinan Bupati Haji Dedi Putra dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan senantiasa selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bupati Bunga Haji Dedi Putra menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkab Bungo atas kerja keras dan dedikasinya. Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Bungo atas fungsi pengawasan yang berjalan dengan sangat baik. Dengan diraihnya kembali opini tertinggi dari BPKRI ini, pemerintah Kabupaten Bungo menargetkan untuk terus mempertahankan pembenahan sistem internal, memperkuat fungsi pengawasan, serta meminimalisir potensi penyimpangan administratif demi mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih dan melayani. Saya Nindi dari LPPL Radio Gema Bungo FM Jambi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Ya baik, terima kasih Nindi, reporter Gema Bungo FM Kabupaten Bungo Jambi. Pendengar LPPL Indonesia, demikian tadi rangkuman Berita Indonesia Live untuk hari ini. Semoga mampu membangkitkan optimisme rakyat Indonesia dalam membangun negara dan bangsa melalui berita-berita ekonomi, politik, pemerintahan, pendidikan, pariwisata, dan budaya yang berkembang di daerah. Saya Aldo Helambang, beserta kerabat kerja radio host LPPL Radio Slawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi dalam Berita Indonesia Live selanjutnya. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada.

0: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
1: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
2: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
1: Gimana caranya, Bu?
2: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
1: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
2: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
1: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
2: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
1: Iya?
2: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
1: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
2: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
1: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
2: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
1: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
2: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
1: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
2: Betul, betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
1: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
3: Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Onde? De apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko cali lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapelah. Oh, pareso ke puskesmas.
2: Waspada TBC. 1. Waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. 2. Berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3. Nafsu makan menurun. 4. Demam meriang berkepanjangan. 5. Sesak nafas dan nyeri dada. 6. Berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7. Terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
3: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan Ojo Gusolim, Paina 912 Lengki Sawah Firm, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Lengki Sawah. Senang sekali malam hari ini sahabat kembali bersuara dengan Adolo Fabri dalam Dangdut Heboh di edisi Rabu 3 Juni 2026. Tentunya hadir di malam hari ini berkesempatan ya menemani sahabat dengan lagu-lagu dangdut. Namun kita hanya sampai pukul 8 di sahabat, karena nantinya kita bakal merelay kegiatan Sapa Jemaah Haji Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2026 secara daring. Nah sahabat lagi sahabat, kegiatan ini dalam rangka pemantauan pelaksanaan ibadah haji oleh seluruh jemaah haji Kabupaten Pesisir Selatan yang tergabung dalam kloter 9 Berkasi Haji Tabing Padang melalui program Jendela Hati atau Jenguk Dengar dan Layani Jemaah Haji Sepenuh Hati. Nantinya sahabat Langkisa kita akan merilai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantinya juga sahabat Langkisa kegiatan ini akan hadir juga ada Bapak Yufrizal selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Pesisir Selatan, dan juga Bapak Betriadi selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan juga Umroh Pesisir Selatan. Jangan lupa ya sahabat Langkisau untuk mendengarkan di edisi kali ini. Sahabat Langkisau, mungkin ada juga orang tuanya, sanak saudaranya yang ikut kloter haji ya di tahun ini asal Pesisir Selatan, mungkin merasa rindu atau kangen. Nah, kita bisa mendengar ya sahabat Langkisau kabarnya di malam hari ini. Makanya stay tune saja sahabat di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد.

0: percaya.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

0: Onde? De apa Hayati?
1: Iko wo berdarah batuk ko calik lah wo.
0: Lain dak TBC ko nak. Acapela. Oh, pariso ke puskesmas.
2: Waspada TBC.
3: Halo,
2: satu, waspada jika Anda batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. Haj. 2, berat badan menurun walau sudah memperbaiki gizi. 3, nafsu makan menurun. 4, demam meriang berkepanjangan. 5, sesak nafas dan nyeri dada. 6, berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. 7, terdapat kontak erat dengan pasien TB. Cegah penularan TB dengan cara perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga ventilasi udara. Pasien TB harus menutup hidung dengan sapu tangan atau tisu saat bersin dan batuk, membuang dahak di tempat yang benar, dan rutin menelan obat anti TBC secara lengkap dan teratur sampai sembuh. Batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu mungkin TB. Ayo ke puskesmas, berobatnya gratis.
4: Itu linknya dong, linknya. Ada jadi 2006. Itu linknya gua, ayo tetap pilih gua.
5: Halo cantik, nama kamu siapa?
6: Echa.
5: Oh, lagi ngapain kamu?
6: Masak-masakan.
5: Bapak ibu di mana?
7: Saya orang tuanya.
8: Kami orang tuanya.
9: Kami orang tuanya.
10: Kami orang tuanya.
11: Saya orang tuanya.
12: Kami orang tuanya.
13: Kami orang tuanya.
14: Saya orang tuanya.
15: Saya orang tuanya.
16: Semakin banyak yang menjaga, semakin jauh kekerasan dari mereka. Kunjungi www.pelindunganak.org sekarang. Karena hanya kita yang bisa.
17: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.
18: Indonesia, kami Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: Hai sahabat Langkisau,
1: kami dari Uda Uni Pesisir Selatan.
0: Dengarkan terus ya radio kesayangan kita
1: di 91,2 Langkisau FM.
2: Media

sama Langki Show agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langki Show FM dan Facebook LPPL Langki Show FM.

0: itu berarti lebih subuh ya.
1: Dari kawasan Haji Agus Salim, Payana 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Sampai lagi kita jeda dulu kebersamaan kita sahabat dalam program Dangdut Heboh di edisi kali ini, dan kita akan bergabung dengan kegiatan Sapa Jumat Haji Kabupaten Pesisir Selatan di tahun 2026 secara daring atau virtual, di mana sahabat dalam rangka pemantauan pelaksanaan ibadah haji oleh seluruh jemaah haji Kabupaten Pesisir Selatan di tahun 2026 ini yang tergabung dalam kloter 11 embarkasi Haji Tabung Padang melalui program Jendela Hati, Jenguk, Dengar, dan Melayani Jemaah Haji Sepenuh Hati. Dan sahabat lagi saya, kegiatan ini sahabat diadakan di Vicon Room Payana Convention Center. Sahabat lagi saya, selamat mengikuti.

0: Leo boleh pak, Leo pak. Leo saja pak, boleh pak. Boleh pak. Siapa yang bisa dulu? Apa yang bisa dulu?
1: Senang jalan.
2: Onang ah, sudah berapa?
0: Sudah puan lah.
2: Dasar orang kaya
0: senang. Terima kasih pak, terima kasih.
3: Komponen.

Ya, ada kemunculan, ada yang penting.

0: Oh, sudah.
1: Berarti
0: jaman itu hanya kembali dengan air kapan?
2: Dan kedengaran Pak, suaranya pelam-pelam.
3: Polres Pak Dandi menerima.
2: Di dalamnya baru. Selalu boleh batang pun kamera.
3: Kenapa sampai?
4: Assalamualaikum Pak.
2: Aja ya, kamu ngajang KPP yang lain. Ini maaf Pak Wabub, ini ada HP yang belum punya aplikasi. Dan masalah SIM kita, kita ini di Saudi Telkomsel itu bergabung ke STC.
3: Apa?
2: Ini Bapak, ini segi laporan kepada Pak, makasih.
0: Luar biasa.
3: Ya, coba.
0: Terutama berarti.
3: Assalamualaikum Pak.
0: Jadi ya, jadi memang
3: ya. Ya tampak itu. Tak bisa kek nampak wajah. Ini nak buat pot biru lagi. Ambil sambut lah.
1: Izin Bapak dan Ibu, mohon suara TV-nya dikecilkan dulu Bapak dan Ibu.
3: Oke, matinya dulu.
1: Terima kasih.
3: Ya, Pak Bet, Pak Kemenak, Pak Bet cik, Pak Kemenak, Pak Bet kau fikir. Kamu sekolah ni. Kamu tak nak

0: Halo, selamat sore Bapak-bapak. Assalamualaikum. Kami di Painan, kami di Arab Saudi masih sore, Pak. Tagang ya. Pak, Pak Uwit.
1: Tidak bisa sinyal siko di apa ke Padang loh, Bu. Awak ambil, ini pun jambil sinyal apa. Sinyal awak biasa, paket awak biasa.
0: Oke, besok bapak pakai Telkomsel. Kok kedua-dua median mah?
1: Oleh kedua. Ya, fisiko ya, Telkomsel fisiko ya.
2: Mohon dimatikan dulu mikrofonnya, Bu.
0: Oke, Pak.
3: Thank you.

0: jemaah haji Kabupaten Pesisir Selatan yang insya Allah sampai hari ini kita yang kelima kali bangun, dan itu informasinya baru Pesisir Selatan yang melaksanakan kegiatan ini secara kontinu dari tahun ke tahun. Ya, kami banyakkan Bapak Wakil Bupati Krisnandi Ibrahim dan kedua, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, dan kami banggakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Pesisir Selatan. Kebahagiaan juga kita hari ini hadir untuk pindah kita Pesisir Selatan, hadir Bapak Kapolres Bapak Bending unsur Bapak dan Ibu dari Basnas Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Kabak Desa, seluruh unsur dari Kakan Haji dan Kakan Kemenak serta pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk lebih dibukanya acara kita, mari kita buka bersama-sama terlebih dahulu dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Bapak Bupati yang kami hormati, terima kasih banyak atas kesediaannya di dua waktu yang sangat padat beliau sudah sempat hadir, walaupun dalam perjalanan beliau keinginan buat hadir bersama-sama dengan kita di Zoom ini dalam rangka kegiatan program yang kita rencanakan dan kita laksanakan sampai jemaah haji Kabupaten Pesisir Selatan. Bapak dan Ibu sudah selesai kalau ibadahnya semuanya?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sudah.
0: Serta kali ini masih ada jemaah kita Pesisir Selatan yang belum selesai tawaf.
1: Alhamdulillah sudah Bu ya.
2: Siap, siap.
0: Sehat Pak Haji.
2: Laporannya Pak.
0: Semoga sehat selalu Bapak dan Ibu waktu yang masih bersedia sebelum keberangkatan pulang ke tanah air dapat dimaksimalkan ibadah kita. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kepada kita pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan yang kita laksanakan hari ini, konkret yang terlaksanakan untuk Bapak Bupati dalam tugas yang semangat yang luar biasa bersama-sama dengan kita menyapa jemaah haji Pesisir Selatan. Bapak dan Ibu, untuk hantaran kata kita menyampaikan dari Kakan Haji Kabupaten Pesisir Selatan kepada Bapak Haji Petriadi, dipersilakan.
3: Mohon izin Bapak, sebelumnya suara Bapak tidak jelas ke sini terdengar Pak.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan kita banggakan Bapak Bupati Nusa Selatan, Bapak Haji Negara ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah bergabung walaupun dalam perjalanan, semoga sehat selalu. Kemudian, Ibu juga sudah kami kontak dari Pak, tapi karena masih belum terhubung. Mudah-mudahan nanti terhubung dengan Bunda. Kemudian yang kami hormati Bapak Wakil Bupati, dan doakan juga beliau harus sehat kemudian walaupun malam ini kurang sehat. Kemudian Pak Wakil Kongres, Pak Badri dan Kim, kemudian Bapak Kakan Kemenda, Bapak-Bapak dan Ibu, Pemda dan OPD yang hadir, Ormas dan lembaga yang hadir, kawan-kawan dari Kementerian Haji dan Kementerian Agama. Syukur alhamdulillah, salam salam bagi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama sebagai laporan tentang pergi kegiatan sampah jamaah haji kita ini tahun yang kelima kita mulai dulu tahun 2002 dan sekarang berlanjut 2023, 2024, 2025 dan 2026. Dan selama 5 tahun ini memang selalu difasilitasi oleh pemerintah daerah. Mengucapkan terima kasih banyak atas fasilitasi tersebut. Kemudian sebagai laporan Bapak, jamaah haji kita Kabupaten Nusa Selatan tahun ini berjumlah 207 orang, pertama satu orang petugas yang dianggap para sasaga ini. Dalam perjalanan sampai di Asia Tenggara, sampai di Makkah, satu orang jamaah haji kita meninggal atas nama Bapak Nambang Kanabi, usia 81 tahun, jamaah dari Kecamatan Bungar. Jadi dia meninggal setelah selesai melaksanakan umrah wajib sebelum melaksanakan ibadah haji. Dia juga kami laporkan juga permohonan maaf tadi dari ketua Bapak dan pemimpin ibadah yang kebetulan kedua-duanya dari Sijunjung. Beliau berdua sedang mendampingi ada beberapa jamaah yang belum selesai melaksanakan tawaf. Jadi kemudian kami sampaikan juga kepada Pak Guru pada jamaah haji kita tergabung dengan kloter 11 terima kasih banyak. Insyaallah kita akan kembali ke tanah air itu tanggal 15 Juni 2026. Kalau jadwal yang kita terima dari Mas Karma Ilanda, Bapak Ibu jamaah akan landing di Bandara Bin jam 14.00. Perkirakan selesai proses di embarkasi jam 5 sore. Bukan kita jam 6.30 sore baru bisa berangkat dari asrama haji menuju Kabupaten Nusa Selatan. Kami perkirakan bahwa nanti jamaah kita akan sampai di Cilacap jam 9 atau jam 9.30 malam. Mungkin itu sementara, Bapak. Nanti kita juga akan dengar laporan dari PHD kita tentang kondisi jamaah di sana dan nanti kita mohon arahan, sambutan, nasihat dari Pak Bupati, Pak Wakil, kemudian Bapak Bunda yang hadir, sekaligus menyapa dan menanyakan siapa kesehatan zaman kita, bagaimana kondisi dan sebagainya. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Bagaimana? Bila tak boleh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebelum pelaksanaan ibadah haji ini, kami sangat yakin ibadah haji ini telah dibatalkan oleh pemerintah karena kewajiban yang diberikan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelum kita dengarkan arahan dari Bapak Bupati Pesisir Selatan, kita mohonkan kesediaan Bapak PHD kita, Bapak Haji Fakta Kardini, untuk menyampaikan menyampaikan ini jemaah haji sampai hari ini. Kepada Bapak Haji Sabta Kardeni, kami persilakan.
5: Oke Pak, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu menganugerahkan rahmat dan kesehatannya kepada kita bersama. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi yang kita muliakan, yakni Nabi Muhammad SAW sebagai teladan yang paripurna di dalam kehidupan kita. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, dan yang saya hormati beliau Bapak Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan sudah bersama kita. Maka Bapak, lihat sehat Pak Rizaldi? Dan saya lihat juga hadir bersama kita itu dari Kapolres. Aku lah diwakili pada tua, Pak Sebelum Tua, Pak Sebelum Sen, saya pada tua. Dan juga hadir bersama kita. Dan tim kita, mudah-mudahan Bapak sehat. Dan juga hadir bersama kita, beliau Kepala Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Nusan, Pak Haji Yubrizal. Pak, sehat Pak. Dan juga hadir Bapak Kementerian, dan juga Bapak pembacara kita tadi, Bapak Yusef. Dan juga kepada seluruh bapak-bapak penjabat-penjabat di Kabupaten Pesisir Selatan yang sangat saya hormati, yang tidak bisa saya bukan satu persatu. Bapak Ibu, kondisi jemaah kita hari ini dalam keadaan sehat, walaupun tidak 100% Pak. Jadi kami siko bagara Pak, yang tidak batu, yang tidak damam, siko tiang listri ini Pak Yonto. Selabi ala kane sudahlah itu Pak. Tapi kalau Pak orang pasisi kau tangka-tangka Pak. Jika masih dua yang ada dua yang keharam kau. Masih ada yang satu dua yang keharam. Aku lah hebatnya pasisi kau Pak. Walaupunnya tangka tapi nyo hebat-hebat. Di Bapak-Bapak dapat kami laporkan juga di siko. Ada satu orang jemaah kita yang meninggal dunia. Yaitu Bapak Imam Hanafi. Beliau serang jantung. Kami sangat berduka. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan almarhum ya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak Ibu dari Masjid Haram kami berdoa semoga jamaah-jamaah kita ini sehat-sehat dan sampai sukses melaksanakan ibadah haji semuanya. Walaupun hari ini ada berapa orang yang dirawat, yang belum melaksanakan ibadah sampai ke tahap ibadah. Ada berapa orang itu Ibu Sakrina dan bersama Pak Zainal. Mungkin sudah pulang beliau tadi. Dan kita berharap jemaah-jemaah kita ini yang sakit, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sehat. Ya, sampai tahap akhir pelaksanaan nanti tawaf wada. Dan juga di sini kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bapak-bapak kami ini, pemimpin-pemimpin kami ini, Kabupaten Pesisir Selatan ini, Bapak Bupati beserta seluruhnya, Bapak Wabub, Bapak Kapolres beserta anggota, Bapak Dandim, Bapak dari Kementerian Agama dan kementerian-kementerian yang lain, kami berdoa dari Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah ini. Mudah-mudahan mereka-mereka beliau-beliau ini semuanya berpetunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala supaya negeri sejuta pesona ini semakin membangun, semakin dikenal, semakin adil dan sejahtera lahir. Ya, dan juga kami berharap kemarin juga sudah datang bersama kami mengunjung kami itu beliau yang kami banggakan Ibu Bunda Lisda Indrajoni, beliau juga datang kepada kami memberikan semangat kepada kami semua. Beliau berharap semoga seluruh peserta ini ibadah haji kita ini, peserta haji kita ini berjalan dengan lancar dan sukses. Di Bapak Ibu kira ini yang dapat kami sampaikan, yang mudah-mudahan apa yang kita samakan, apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan untuk kita Kabupaten Pesisir Selatan mendapat reda dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selanjutnya kita mohonkan arahan dari Bapak Bupati Pesisir Selatan, Bapak Haji Hendra Jodi SHMH, sekaligus menyapa jemaah haji kita yang sedang berada di Kota Al-Mukarramah. Kepada Bapak Bupati, kami persilakan dengan segala suara ada, Pak. Suara ada, Pak. Izin, Pak, suaranya masih mute, Pak.
1: Saya mendengar suaranya Bu ya. Dengar suara Pak Bupati Bu ya.
0: Suaranya masih mut Pak Bupati.
6: Maka
0: sudah Pak.
6: Selamat berjalan kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan sepak di kelak nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama, sebagai kepala daerah, saya merasa bangga dan syukur dan terima kasih. Semuanya sukses. Tapi ada satu warga kita, Pak Imam Hanafi, beliau meninggal dunia, sudah dikubur di Mekah. Dengan adanya itu, apa yang dikatakan Pak Buya tadi, Pak Haji tadi, ya orang pesisirnya tengkar-tengkar ya. Ya itu ya betul itu tengkar-tengkar ya, tapi sukses itu, ya kan? Nah, sekarang saya ada di Jakarta ini, dua hari ini saya di Jakarta, mungkin doa saudara-saudara saya di haji ini. Jadi dua hari ini nggak meleset nih, semua mendapat bantuan dari pusat untuk PSL. Tuh, tepuk tangan dulu tuh.
7: Alhamdulillah.
6: Pendidikan untuk rakyat.
1: Alhamdulillah.
6: Kita banyak dapat nih. Ya terbantu beda rumah tadi dapat 200, doa saudara kita di haji sana mendapat 500 beda rumah. Rumah bersubsidi oke 1000 rumah untuk PNS kontes kita yang lain yang belum punya rumah.
1: Alhamdulillah.
6: Saya doakan semua saudara-saudara saya yang melaksanakan haji 2016 ini pulangnya sehat semua menjadi haji yang mabrur.
7: Amin.
6: Kalau saya lihat semua
1: amin.
6: Seperti bayi baru lahir semua mukanya ini bersih sekali.
7: Amin.
6: Seperti bayi baru lahir ini. Nah, ini semua lihat saya selalu video itu kita panas zona 45 derajat katanya. Ya, samping Pak Bupati sendiri udah sakit kepalanya katanya, saking panas sana. Tapi mudah-mudahan karena niat kita benar, kita melaksanakan haji, niat yang benar, makanya semua nggak panas, semua dingin, semua selamat jemaah haji kita. Mudah-mudahan saya doakan semua sehat sekarang ini, sampai di tanah air juga sehat, kami jemput besok. Menjadi haji yang mabrur luar biasa nih.
7: Amin.
6: Saling kerjasama.
1: Amin ya.
6: Saling dengan Ustaz yang pemimpin haji yang ini semua kerjasama yang baik. Nah, saya harapkan kekompakan itu dijaga, makanya kita sehat semuanya. Saya doakan mudah-mudahan selamat sampai ke tanah air, nanti kita jemput. Mudah-mudahan semua menjadi haji yang mabrur.
1: Amin.
6: Allah
1: wabarakatuh. Amin.
6: Terima kasih. Selamat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kedengaran mungkin, Pak.
8: Ya, Haji Taufik, apa kabar? Sehat?
9: Alhamdulillah, sehat, Pak.
8: Bapak Kerdeni. Kita mengampu, Haji Taufik. Tapi yang kita mampu,
9: amin. Amin, Pak. Amin. Mudah-mudahan, Haji Mabrur, Pak.
8: Aku sudah terus ngomong mereka kepada Haji dalam hati tenang.
9: Lama, Pak. Lama, Pak. Disyukuri sadonya, Pak. Alhamdulillah.
8: Cuma beda kadenasinya dikatakan itu. Beda kadenasinya dikatakan itu. Tapi setelah mau ngomongin maka, berarti kadenasinya itu jangan tahu. Tapi saya udah mau ngomongin. Beda kan?
10: Ayo aja,
8: aku
10: jangan lupa
8: lah, siap-siap, yuk.
10: Insya Allah, Pak.
8: Ya. Pak, siap-siap, ya, Pak, siap-siap, ya, Pak, siap-siap, ya, Pak, siap-siap. Baiklah, Bapak-Bapak, Ibu semua, Bapak Adi, dan Ibu aja. Kami merasa bahagia karena kami lihat semuanya kita sehat walafiat semuanya. Amin. Dan semoga.
10: Amin.
8: Mungkin kita dapat kami sapa satu persatu. Kami ucapkan selamat semuanya. Semoga sampai balik ke kampung halaman dengan sehat walafiat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan khusus untuk Bapak Imam Hanafi. Kami, Bapak Bupati, beserta seluruh jajaran beliau, atas nama pemerintah daerah, mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga almarhum diterima di sisi Allah, dan kita yakin beliau dalam proses penyelidikan, beliau tercatat mendapatkan tingkat haji yang dibatalkan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Daripada itu kita yakin beliau diterima di sisi Allah dan surga dapat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang dapat kami lakukan sapa untuk semua. Sekali lagi siapa pihak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Selanjutnya selamat
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan baik. Insyaallah berjalan Pak dari harap.
1: Amin, lancar.
5: Pendorongan Pak. Bil kemudian dalam kebetulan jemaah yang dari Musdalifah yang murur, itu kadang-kadang kita yang bermasalah dengan wadai. Tapi alhamdulillah dapat diatasi semuanya Pak.
11: Itu ngici ya Pak.
0: Sudah saya satu dan dua. Bapak sebenarnya boleh tidak belajar selamat sampai ke tanah air tapi kemudian dengan selamat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Sinyalnya buruk, putus-putus.
13: Bapak Haji dan Ibu Haja yang saya ini berada di Tanah Suci Al-Mukarramah, kami mendoakan sama yang didoakan oleh Bapak Bupati, doakan oleh Bapak Wakil Bupati dan Bapak Kemenag. Kami semua di tanah air mendoakan kepada kita semuanya. Jamaah haji ini mendapatkan berkat haji yang mabrur dan mabrurah.
1: Amin.
13: Kembali ke tanah air. Mungkin Bapak Ibu.
1: Amin ya rabbal alamin.
13: Yang berbicara ini mungkin tidak semua yang kenal kami, kebetulan Kapolres yang baru berasal dari Lakitan Lengayang, putra daerah mengabdi. Doakan juga Bapak Bupati kita, Ibu Lisda yang berjuang demi Selatan ini mendapat bantuan lebih banyak dari pemerintahan pusat untuk diguyurkan dana. Apa permohonan harapan Bupati dikabulkan, nanya. Amin, amin.
14: Amin. Amin.
13: Barangkali ini saja doa dari kami. Kami menanti kedatangan daripada jamaah dan doakan juga masyarakat kita yang belum sempat haji dan umroh, semoga pada saatnya gilirannya terpanggil lagi untuk ibadah haji dan umroh. Dengan demikian, banyak maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
15: Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati kita, Bapak Hendra Joni, Bapak Wakil Bupati, Bapak Haji Rizaldi Ibrahim, Bapak Wakapolres, Bapak Kemenak, dan yang kami banggakan bapak-bapak kami, ibu-ibu kami yang sudah melaksanakan ibadah haji di Tanah Mekah. Izinkan kami menyampaikan pesan harapan kami dari pesisir selatan, jemaah-jemaah yang baru selesai melaksanakan ibadah, mudah-mudahan sehat-sehat selalu, kembali pulang dalam keadaan selamat. Harapan kami, biasanya waktu-waktu menjelang pulang banyak hambatan-hambatan ataupun cobaan-cobaan yang datang. Mudah-mudahan Bapak-Bapak, Ibu bisa mengatasi semuanya dan bisa kembali pulang ke pesisir selatan dalam keadaan sehat walafiat.
14: Amin. Bisa,
15: itu aja dari kami, dari Kodim. Saya selaku Sipes mewakili Bapak Dandim. Hanya itu yang bisa kami sampaikan kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua yang berada di tanah suci. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Bagian anak ya. Sehat.
14: Alhamdulillah doa restunya.
16: Pak Kiai, jemaah kita nafar awal, nafar sana ya.
14: Oh. Ada 87 yang nafar sani, Pak.
16: Ada yang 87 orang.
14: Iya, ada. Iya. Iya, ada nafar awal.
16: Berarti
14: lancar semua, alhamdulillah.
16: Berarti menikmati lapangnya Mina berarti ya, Pak Kiai.
14: Betul, betul, betul, Pak. Betul, ya. Alhamdulillah.
16: Yang nafar awal kemarin kan tidak terjebak sampai ke hotel, kan mulai langsung.
14: Tidak ada, Pak. Tidak ada yang terjebak, Pak. Alhamdulillah semuanya lancar. Alhamdulillah. Luar biasa.
16: Oh iya, syukur, alhamdulillah. Pak Kiai kemarin ke Musdalifah atau Muror?
14: Musdalifah, Pak.
16: Oh, jam berapa jemaah haji kita terakhir berangkat dari Musdalifah?
14: Menjelang subuh ya, Pak. menjelang subuh. Iya, iya.
16: Menjelang subuh sudah habis semuanya.
14: Iya, sudah pergi semuanya. Iya.
16: Jadi termasuk beruntung Pak Kiai itu daripada Pak Bet. Kalau Pak Bet setengah dua dari Musdalifah dia.
14: Oh, gitu ya. Alhamdulillah ya, Pak. Pokoknya tahun ini luar biasa, Pak. Ya, pokoknya semuanya enggak ada yang kurang pokoknya itu. Alhamdulillah. Iya.
16: Sehat sekarang Pak Kiai, jemaahnya juga sehat.
14: Alhamdulillah, insya Allah Pak. Doa restunya juga semua bapak-bapak juga sehat semuanya. tahun depan pada berangkat semua. Amin.
16: Ya, amin.
14: Terima kasih ya, Pak. Ya,
16: Pak Kiai. Pak Arif. Pak Haji Arif, mana Pak Haji Arif tadi?
17: Siap,
16: Pak Haji Arif.
17: Apa Pak Haji? Siap, siap. Pak Estep, alhamdulillah.
16: Pak Wabup, taraga aja Pak Haji ya.
17: Siap, siap, siap.
16: Pak Haji.
17: Ya, Pak.
16: Bagaimana so pengalaman Pak Haji dibandingkan pelaksanaan sebelumnya yang telah berangkat?
17: Tentu ini jauh berbeda dan apa yang lain, karena di 2013 sistem digitalisasi belum ada. Ya. Sekarang ini kan sistem informatikanya sudah berjalan semuanya. Nah, ya, pergerakan jemaah itu seluruhnya terkontaminasi dengan AI yang dibikin oleh Arab Saudi. Jadi memang semuanya satu sukses dalam pelaksanaan ibadah. Cuma memang tiga hari pasca remote, ternyata
16: terlempar Pak Haji. Suaranya Pak Haji masih mute.
9: Ya, izin Bapak operator mungkin bisa memute yang jemaah yang lain yang tidak dipersilakan untuk bicara, ya, Pak.
16: Siap, makasih. Pak Haji, ya udah Pak Haji. Oke, Bapak dan Ibu-ibu, Pak Haji, Bu Ajah, masih ada yang mau disampaikan, silakan.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
16: Ya, waalaikumsalam, Pak Haji Taufik, silakan.
9: Selamat bertugas buat teman-teman yang di Radio Lankisau FM dan juga di Kominfo, Bapak. Semoga sehat selalu dan semoga Bapak-Bapak sekalian yang ada di ruangan video conference juga sehat hendaknya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Bapak.
16: Terima kasih, Pak Haji, Bu Ajah, masih ada yang mau disampaikan, silakan. Kalau tidak ada lagi, Bapak dan Ibu-ibu, mohon tetap jaga kesehatan walaupun proses ibadah haji kita telah selesai. Yang mau melaksanakan umrah sunat silakan, tapi sesuaikan dengan kondisi. Yang mau sholat di Masjidil Haram juga demikian. Kalau tidak memungkinkan, jangan dipaksakan. Tak kalah penting, Bapak dan Ibu-ibu. Dan sampai koper itu lebih dari 30 kilo. Ya, Pak Ji. Dan sampai koper lebih dari 30 kilo. Kalau lebih dari 30 kilo, Biko, muatan koper wak tidak memungkinkan, nanti kena isi tabulo sama Garuda.
17: Kalau begini ya, teman dah sudah tinggal yang pada ke, Pak Yosef.
16: Oke, demikian Bapak dan Ibu-ibu, kami mohon maaf atas segala kekurangan.
18: Itu yang bisa dilihat berbeda.
16: Terakhir Pak Bapak, nanti kepulangan jangan cemas, ada yang tanya tadi. Bapak Ibu diperkirakan mendarat di skedul Garuda itu nanti di BIM jam 14.00. Nanti proses imigrasi di bandara diperkirakan sampai di asrama haji jam 4:30 sore. Dari jam 4:30 ada prosesi sebentar di asrama haji. Diperkirakan jam 5:30 sudah mulai berangkat dari asrama haji menuju pesisir selatan. Jadi bus penjemputan dan segala macamnya sama dengan sebelumnya. Kami pesankan keluarga menjemput ke Masjid Akbar. Jadi tidak ada yang jemput ke asrama haji, tidak ada yang nunggu di jalan. Jadi semuanya dijemput ke Masjid Akbar Baitur Rahman sesuai dengan arahan dari pemerintah daerah. Nah, segala macam hal-hal lain nanti akan kami sampaikan di grup jamaah. Yang penting Bapak Ibu, kepulangannya nanti adalah tanggung jawab dari kita semua, dari unsur pemerintah daerah pesisir selatan. Saya kira itu saja Pak, tambahan pengumuman tentang kepulangan kita. Jaga kesehatan, salam kami dan untuk kita semua, mohon doanya juga untuk kita yang hadir di ruangan ini. Demikian saja Pak, Bapak-bapak semuanya. Bapak dan Ibu-ibu, ada pengurus Basnas kita akan menyapa Bapak dan Ibu-ibu. Dari Ibu Dr. Masni, kepada beliau kami persilakan.
19: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
20: Waalaikumsalam.
19: Yang saya hormati Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, Bapak Wakapolres, Ibu-ibu Bapak-bapak yang hadir di sini, Ibu-ibu Bapak-bapak jamaah haji, sebenarnya pembawa acara mau menutup lagi, cuma ketika saya melihat wajah Om Arif, wajah Pak Septa, kelihatannya jauh berbeda Om. Berbeda, iya. Kelihatannya wajah-wajah ibu-ibu, bapak-bapak kayaknya sudah wajah-wajah penduduk surga, saya lihat. Karena kita tahu semua bahwa kegiatan yang kita lakukan di sana adalah semuanya kegiatan persiapan kita pulang kampung, mau menuju Allah. Makanya mungkin pada kesempatan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, boleh terang apa? Pak Septa, terang apa Septa? Iya, Ibu Dena juga, Ibu Dena saya lihat. Tadi ada Ibu, apa tadi Pasar Baru saya lihat tadi, kakaknya Yeldi, saya lihat jauh perbedaan wajah-wajahnya semua. Makanya ibu-ibu bapak-bapak, kita mengulang lagi bahwa niat kita ke sana hanya menuju Allah, untuk kita pulang kampung, persiapan kita pulang kampung menuju Allah itu memang tidak mudah. Namun yang kedua, mungkin pesan kami di sini mengingatkan kembali, kita pulang kampung nanti ke kampung kita pesisir bukan menuju Allah, tetapi kita jauh berbeda lagi daripada biasa. Mungkin jauh perbedaannya ke arah menuju yang lebih baik, lebih bermanfaat kepada keluarga, terutama kepada masyarakat kita. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak hari ini adalah orang pilihan untuk tahun ini. Adalah orang-orang dipilih oleh Allah untuk bersiap-siap dengan selamat menuju Allah nanti. Kemarin saya telepon kawan saya Marliza, sekarang hari ini tidak kelihatan. Karena saya belum haji, bapak-bapak, ibu-ibu masih menunggu. Apa enaknya di sana, Zah? Apa yang diambil ilmu? Kata Ibu Maliza, ketika kita di Mina, ibu, katanya semua kita tidak ada perbedaan antara pejabat dengan bawahan, sama rata. Yang kedua, diminta di sana benar-benar kesabaran. Nih, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ini benar-benar kita amalkan, biarpun tidak di Mekah, di negeri kita, alangkah indah dan nyamannya kita menjadi penduduk surga semua. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu, bapak-bapak, jangan lupa nanti salah satu ciri haji mabrur ketika saya baca, kita mampu menolong orang lain yang lebih di bawah kita. Nah, ketika kita mau pulang nanti, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong bantu napa-apa, ibu-ibu anang gaek-gaek, mungkin nado barangnya tercecer, itu mungkin kita bantu. Karena ciri haji mabrur, orang yang mampu membantu orang yang lemah, yang butuh bantuan orang lain. Kami di sini berdoa kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menjadi penduduk surga sekarang ini Ibu Nopalinda yang jadi sudah penduduk surga ini, kami doakan semoga nanti pulang ke kampung menjadi haji mabrur, dan doakan kami di sini sehat, dan doakan kita pesisir selatan jadi warga negara negeri yang adil dan makmur. Baddatun taiban warabun ghafur. Mungkin itu Bapak Ibu-ibu. Semoga selamat pulang kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Terima kasih banyak Bapak dan Ibu-ibu. Tidak beberapa lama lagi mungkin jadwal sholat maghribnya akan masuk. Kami di pesisir selatan udah jam 21 lewat 16 menit. Moga-moga Bapak
20: dan Ibu. Masih 2 jam lagi Pak sholat maghribnya Pak.
10: Satu setengah.
9: Udah jam berapa sekarang Pak? Udah jam 5 kan?
14: 5 lo
20: 16.
9: Oh iya ya. Oke. Bapak dan Ibu-ibu, makasih banyak, kita akhiri bersama kegiatan kita hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna hajjan mabruran wa zamman maghfuran wa sa'yan maghfuran wa amalan salihan maqbulan wa tijaratan tantaburan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dair, nyam merokok ya Dair. Nampak Dair merokok ah. Berhenti merokok lah, ikut perokok di lorong tarik masuk ya ya. Ya lah. Yo Pak Ji, kasih sedonyo. Yo, assalamualaikum.
14: Salam. Nampak rokok dah ya. Rokok ibu.
20: Tongkok sedang merokok Pak.
14: Kok nda bisa tinggal nasi roy lama, boleh dolorong.
20: Iya. Izin Pak, pamit Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Izin.

0: 91,2 lagi Sahur FM. Apalagi Sahur baru saja kita mengikuti kegiatan Sapa Jemaah Haji Kabupaten Pesisir Selatan di tahun 2020 ini secara daring. Dan tadi Sahur lagi kita sudah mendengarkan ya, ada sambutan dari Bupati Pesisir Selatan, Wakil Bupati Dandim, Kapolres, dan juga Kemenak serta Kementerian Haji dan Umroh yang sudah menyapa ya seluruh jemaah haji yang ada di Arab Saudi pada hari ini. Dan sebagaimana sesuai dengan informasi yang kita dapatkan bahwa untuk jemaah haji Kabupaten Pesisir Selatan yang tergabung dalam kloter 11 embarkasi Haji Tabing Padang akan pulang ke tanah air itu pada tanggal 15 Juni 2020 undang. Dan kita semoga berharap Sabalang Kisau seluruh jemaah haji bisa pulang ke tanah air dengan selamat dan juga berkumpul bersama keluarga serta menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin.
1: Percaya.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut. Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: kartu apaan tuh? KTP?
1: Bukan sih, buku nikah.
2: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
2: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
2: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
3: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
4: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.